0: Ya ini aku lihat di kamera CCTV Jalan Brigjen Soedjarto koyot hari biasa guys, nggak kayak hari libur karena istilahnya ya orang-orang pada tetap
1: upacara
0: kali ya.
1: Bener ke susu-susu ya itu masih suasananya.
0: Eh maaf ya guys, kita berdua tidak upacara ya, tapi dengan kita siaran Kelana Kota memberi info jalan raya itu juga bentuk pengabdian kita terhadap negara loh guys.
1: Ya, kalau kita upacara kosong nih nanti.
0: Nah ya makanya, Anda milih kita siaran apa kita upacara? Aku manut Anda deh.
1: Terus kalau kita upacara?
0: Kalau kita upacara kita langsung lari ke depan
1: kita
0: nih.
1: Kita ke Kalirjo ya.
0: Betul.
1: Paling belakang.
0: Anda mau kita upacara atau siaran Kelana Kota? Kalau Anda mau kita berdoa upacara, ya wis lagu-lagu nih sampai jam 10. Kita upacara. Oke? Okay? Atau siaran? Aku kembalikan ke Anda, wes, ya.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Satlantas Polres Salatiga memastikan proses pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dilakukan secara transparan sesuai prosedur. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistianta mengatakan, pemohon SIM baru wajib melakui tahap pendaftaran, tes kesehatan, tes psikologi, foto hingga ujian teori dan ujian praktik. Sementara untuk perpanjangan SIM, pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan foto sebelum SIM dicetak. Kasat Lantas Polres Salatiga mengimbau masyarakat untuk dapat mengurus SIM secara langsung di Satpas tanpa menggunakan jasa calo.
4: Setelah dinyatakan praktek 1 lulus, dilanjut praktek 2 yaitu kita keluar praktek di lapangan. Setelah itu sudah dinyatakan lulus, baru cetak SIM. Ya, cetak SIM dinyatakan jadi sudah selesai. Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga, dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto, cetak SIM.
3: Sementara itu, Badan Urusan SIM Satpas Polres Salatiga Aibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada tarif penerimaan negara bukan pajak dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Untuk SIM B, biaya penerbitan dan perpanjangan mengikuti ketentuan PNBP yang berlaku. Universitas Negeri Semarang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB menyusul meninggalnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rivaldo Aulia Reza dalam kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2026 sore lalu. Muncul dugaan korban yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru atau PKKMB UNES. Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Rahmat Petuguran mengatakan, pihak UNES telah menerima kritik dan masukan masyarakat terkait jadwal kegiatan yang mengharuskan mahasiswa baru datang sejak pukul 3 dini hari. Dari rilis pihak kepolisian, Rivaldo Aulia Reza meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya diduga oleng, kemudian menabrak pohon sebelum bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Itu kan benar, 90% laporan yang masuk di pagi hari ini itu semuanya pada upacara. Tidak ada yang bekerja. Semuanya upacara. Yang perjalanan hari ini dari tadi jam 6 sampai dengan saat ini jam 7 yang sudah menyusuri jalan.
1: Ya kan? Upacara-upacara.
0: Upacara semuanya. Dan ya wes kalau gitu kita tetap siaran aja ya. Ini jawaban yang paling best of the best adalah dari Pak Aldo sih. Udah kalian berdua siaran aja. Kan kalian berdua tidak digaji APBN. Oke.
1: Upacara kita yang APBK, anggaran pendapatan dan belanja kantor.
0: Jawaban paling mantap iki ya wis Pak Aldo ya, kita tetap siaran ya.
1: Tapi cinta kita ke tanah air tetap membara.
0: Is ya. Ini dia nih Mas Hendra Arif Prawidana nih.
1: Gayane
0: yes, asik deh. Calon mantan tenan ya. Aurane iki beda banget ini calon mantan ya.
1: Wis anu. Apa? Bersinar.
0: Bersinar apa? Banget ya, betul bersinar.
1: Sama sebelahnya tuh Mbak Tuti itu.
0: Tuti, ono jenenge iki lho kok Tuti wae.
1: Iya itu Mbak Astuti. Sama sebelahnya Pak Satpam, Pak.
0: Ini kita ke Simpang 5 dulu ini, ada Pak Mamat Lubis laporannya di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Coba bagaimana?
2: Bang Mamat. 638 kawasan Simpang 5 masih dibuka, Mas. Ini dia penampakannya. Masih banyak kendaraan yang melintas, tapi persiapan upacara sudah disiagakan, polisi juga sudah bersiaga, mobil sudah diderek yang melanggar lalu lintas, parkir sudah penuh. Tuh persiapan nih untuk paduan suaranya. Iya, ketutup ya. Ini dia paduan suaranya.
1: Drum band.
2: Begitu, Mas Yuda, pukul 6.38 persiapan di Simpang 5 masih bisa dilintasi menuju kantor. Sementara itu pukul 6.50 sudah sampai Gombel Baru. Lalu lintas di kedua arah terpantau masih ramai lancar. Cuaca masih sedikit mendung walau di sebelah timur sudah terlihat matahari sudah sedikit menyinari di wilayah sebelah timur. Begitu Mas Yuda Bung Jamal. Okay. Merdeka.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis, pantauannya dari kawasan Simpang 5 menuju arah ke Gombel dan sekitarnya masih terpantau lancar ya, kamu rasa kan?
1: Ramai lancar aja.
0: Enggak sepadat kayak yang tadi disampaikan kayak di Jalan Profesor Hamka atau Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang gitu loh. Ini informasi dari jam 6 tadi tidak putus di dalam Kota Semarang ya. Kota Semarang karena pagi ini cukup ramai sekali. Ya, rapat sekali informasinya dari berbagai sisi dan juga titik Ngawarasika ya. Tapi kalau untuk perjalanan antar kotanya sih wah lancar aja Ngawarasika.
1: Pinggiran-pinggiran lancar ya kan, biasanya.
0: Betul ya. Semua informasi yang tadi rame-rame padat cuma di dalam Kota Semarang saja. Kalau pertanyaan Anda dari Kota Semarang keluar kota, Demak Kudus Pati, Purwodadi, Solo Tigo Bawen, Kendal Weleri, menuju Batang Pekalongan, lancar wes Ngawarasika ya. Yang padat dan rame-rame tadi sekali lagi hanya di dalam Kota
1: Semarang.
0: Yes. Pak Wahyu, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Ini ya Mas, lalu lintas dari Kota Demak menuju Walahan. Nanti akan disambung lagi Walahan Semarang. Mau balik gudang dulu ganti mobil. Lalu lintasnya ini masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan sepeda motor yang kebanyakan anak-anak sekolah yang berangkat upacara di lapangan ataupun di sekolahnya masing-masing. Untuk cuaca ini masih belum terlihat sinar mataharinya, namun ada cerah-cerah di balik mendung. Sekian Mas Yuda, Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nah, ini informasi untuk rute-rute antar kotanya sementara masih lancar ya, Kang Warasika. Informasi yang padat, ramai tadi masih di kawasan dalam kota Semarang. Kalau dari kota Semarang Anda mau perjalanan luar kotanan, sementara masih ramai lancar saja. Termasuk yang mau liburan mungkin ke Jeporo ya pagi hari ini.
1: Masih lancar ya.
0: Masih lancar juga. Dari Semarang, Demak ya kan menuju arah Jeporo.
1: Kering ya.
0: Kering dan masih lancar. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Maksud Mas Jamal serta Kang Waraska semuanya, selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merdeka. Dan merdeka juga ya laut Indonesia. Kamu ada ucapan apa untuk Indonesia nih di hari ke-81 ini?
1: Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Artinya?
1: Ya pokoknya menjadi negara yang adil, makmur, rakyatnya, masyarakatnya, beserta seluruh pemimpinnya. Jadi tidak hanya lahirnya tapi juga batinnya. Tidak hanya kelihatannya tapi juga sampai yang tidak kelihatan.
0: Kayaknya kamu 2022 juga gitu deh.
1: Iya ucapannya hampir sama. 2022 Suwemen.
0: Iya 2022 pak, waktu pandemi ya 2021
1: iya, itu. Emang ucapannya gitu, harus lahir dan batin itu harus merdeka, makmur dan adil. Jangan hanya ketoknya aja. Jangan hanya ucapan-ucapannya aja.
0: Nah, terus kenapa kok doa yang disampaikan beberapa tahun yang lalu sekarang kok masih diucapkan lagi?
1: Ya kan doanya sama, karena semuanya sama. Memang
0: karena itu, belum ada.
1: Itu inti doa-doa yang kita ucapkan itu. Secara apa namanya, dalam hati kita harus merdeka. Merdeka omongannya toh, merdeka di luarnya toh, itu percuma. Tapi dalam hati kita masih menderita, dalam hati kita masih terinjak-injak. Jangan ya, Dik. Merdekalah sepenuh hati, ya, gitu. Dan juga jangan lupa untuk di kemerdekaan ini kita tetap menunjukkan dengan rasa cinta sampai ke dasar hati kita. Kayak di kampung-kampung itu ada yang ngomong, Pak, saya nggak bisa kerja kebakti, anak saya ini kerja. Lah ya anakmu kerja, sing kerja emang anakmu tolah ini kyo kerja kabeh.
0: Maksudnya kalau aku buka dari atensinya kawan-kawan Rasika juga untuk Indonesia tuh kayak, ah ini doanya udah dari dulu ini doanya nih, berarti doa-doa ini tuh belum terkabul kan sama dengan sekarang.
1: Doa itu kayak orang ngenjot sepeda.
0: Oh gitu.
1: Jadi setiap digenjot akan sampai kepada saatnya suatu saat nanti. Kita tidak pernah tahu kapan sampai. Tapi seperti orang ngayuh sepeda, jangan lepas, jangan berhenti, teruslah berdoa.
0: Maksudnya kalau harapan Indonesia akan sejahtera, akan apa, akan ini itu kan istilahnya dari aku brojol cilik pro
1: begitu SD terus itu doanya,
0: doanya kuwi deh. Nah, emang, berarti belum terwujud-wujud itu.
1: Bukannya
0: Indonesia
1: belum terwujud
0: sejahtera, Indonesia yang apa,
1: bukan,
0: berdikari.
1: Bukan berarti belum terwujud. Semakin terwujud, semakin meningkat. Sejahtera dulu sama sejahteranya sekarang kan berbeda. Eranya berbeda. Dan juga nilai-nilai kesejahteraan itu tentu berbeda saat yang A, saat dulu dan saat sekarang. Semoga terus meningkat, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin sejahteranya bapakmu ketika anaknya satu dengan sejahteranya bapakmu dengan sekarang ketika anaknya empat akan berbeda. Kan gitu, teruslah berdoa. Bukan berarti kita berdoa terus karena doa-doa kemarin tidak terlaksana, tapi kita terus berdoa. Memang itu tugas kita berdoa. Biarlah Tuhan yang mengatur. Kita hanya memohon. Nah, itulah.
0: Karena kita cuma bisanya berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada
1: manusia
0: pasti akan tersakiti,
1: akan kecewa.
0: Yeah. Is asik.
1: Kayak dalam bercinta wae.

0: Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki tahun ke-81 ini dengan penuh cinta, penuh harap, dan juga penuh kasih ya Kawan Rasika, agar kedamaian di negara ini terus tercipta, kemudian juga antar masyarakatnya bisa tercipta kedamaian, lalu juga tidak ada aksi-aksi yang melukai satu sama lain. Amin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak ada anarkis dan tidak ada rasa saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Yes. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Pak Iwan Kendal on the Wicepiring sampai dengan KIK lancar nganter upacara untuk bonus soto komplit katanya. Tadi dari kawasan Cepiring, kawasan industri Kendal, saat ini sudah sampai Kalibanteng, lancar. Gak ada kendala dan gak ada hambatan. Pak Lazarus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi
2: Kawan Rasika. Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka.
2: Mas Yuda, Mas Jamal menginformasikan di depan gerak estetika tersendat ya Mas. Kedua arah nih karena tidak ada yang mau ngalah ini Mas. Tidak ada yang ngatur jadi beruat Mas. Yang mau masuk ke gerak estetika dan yang mau ke jalan durian itu stuck di situ Mas. Kok enggak ada yang
1: ngatur
2: ya satpam atau apa yang dari gerak estetika itu loh. Stop dulu biar bisa terurai gitu loh Mas. Begitu Mas, sudah Kawan Rasika. Tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Berarti ini sekolah yang ada di kawasan Tirta Agung masuk nih. Upacara
1: semua ya, Pak.
0: Satu sekolah yang di kawasan Jalan Tirta Agung yang isinya satu orang satu mobil, kemudian juga semua orang yang di dalam geraha estetika juga yang satu rumah satu mobil juga pada keluar semua kan berarti. Upacara semua ini. Oke, baik Matur Suwun, informasinya ini baru dari Pak Lazarus nih. By the way ngasih infonya tadi tepat jam 7.00 ya. Ini Pak Lazarus ngasih infonya di kawasan Jalan Tirta Agung, Kota Semarang dan sekitarnya dengan simpulnya di geraha estetika yang sangat padat. Pak Didi.
3: Selamat pagi Rasika. Selamat pagi. Mas Yuda berjamal. Izin melaporkan Mas, Didi. Saya perjalanan dari rumah mengantar anak. Kota Salatiga pagi ini sangat padat Mas. Jadi pada ngantar anak-anaknya ke sekolah untuk upacara. Jadi tadi di sepanjang depan kampus UKSW cukup padat jalannya, ramai. Oh ya Mas, jalur saya ke Ungaran gimana Mas? Jalur Kopen aja, semoga lancar. Oh ya, selamat HUT RI ke-81, semakin jaya, semakin sejahtera rakyatnya, masyarakatnya, tidak hanya pejabatnya yang sejahtera, tapi rakyatnya juga sejahtera. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Nah, pertanyaan Anda Pak Didik Salatiga, ini juga aku paling bisa sedikit menjawab dari atasnya Pak Didik Suhu. Pak Didik Suhu juga enggak ada laporan lalu lintas soalnya perjalanan Semarang Ungaran Bawen Salatiga.
1: Bacara.
0: Nih, iki baju ada topok ini Pak Didik Suhu koyo ngene iki.
1: Ada Jawa kalau itu.
0: Ada Jawa tapi kok rambutnya jabriknya nih.
1: Ya enggak apa itu pakai iket. Karena kalau dibuka itu enggak ada apa-apanya.
0: Weh, Pak Didik Suhu, ini upacara neng di Pak Didik Suhu.
1: Ini kemana nih kok kayak pakaian baju pakaian ketoprak ini?
0: Makanya. Terusan Pak Didik, nah ini okay. Pertanyaannya Pak Didik Salatiga, aku sedikit mengcopy dari Pak Didik Suhu ya, karena kita sudah hafal rutenya beliau. Dan tidak ada laporan lalu lintas, berarti tandanya
1: lancar
0: saja. Nah ini ada Bu Andi, Hefti, Ambarwati. Selamat pagi Mas Yuda, Pak Dejamal. Saya jam 5.30 sudah sampai Jambu loh.
1: Waduh.
0: Sudah sampai Jambu, masuk Pring Surat, cuaca mendung, gerimis tipis, lalu lintasnya lengang. 6.30 masuk area Magelang, masih diselimuti mendung, maksud Pak Dejamal. Lalu lintas banyak siswa berangkat upacara Hari Kemerdekaan. Soalnya saya mau menghadiri upacara HUT RI di Mungkit. Di Mungkit Boarding. Anak saya alhamdulillah dapat amanah jadi anggota Paskibra. Mohon doanya lancar, semoga caranya ya, amin.
1: Terus langkah tegap maju.
0: Jalan.
1: Prok.
0: Ini nanti juga aku penasaran nih. Kan biasanya yang ditunggu-tunggu yang pembawa baki toh, yang di tingkat nasional.
1: Dari siswa teladan dari SMA Negeri Satu Palangkaraya.
0: Asik. Ya, disebut orang tuanya lagi. Ya, putri dari bapak ini dan ibu ini.
1: Putri dari Bapak Agus Sumarto yang sehari-hari bekerja sebagai purnawirawan. Lengkap ya. Kemudian juga adalah pembawa bendera pusaka. Saudara Jamal Boy.
0: Betul dong.
1: Ya kan ini laki-laki kadang-kadang. Siswa dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Ya kan gak apa-apa dia. Putra
0: kenapa
1: dari
0: itu Bapak yang kumbuh?
1: Bapak Sudarto yang bekerja sehari-hari sebagai petani sawit di Payakumbuh.
0: Dengan penghasilan?
1: Penghasilannya tidak terbantahkan, luar biasa.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Gak ada nada yang lebih pas dengan nada. Selain lagu Gobloh Gebiar-gebiar ini ya.
1: Nada-nadanya ada di dalam hati.
0: Lah makanya
1: Gebiar-gebiar.
0: Kayaknya ini tuh sudah jadi lagu pop nasional.
1: Sudah merasuk di hati para
0: lagu
1: pendengarnya.
0: Pop, ya. Lagu semi nasional kan lo istilahnya.
1: Jadi lagu pop biasa tapi menjadi lagu nasional.
0: Acara-acara

0: Hubungan Kota Semarang, hari ini akan ada penutupan jalan di kawasan Simpang 5 Kota Semarang ya, selama masa upacara. Sampai jam berapa? Kalau tulisannya sih sampai selesai saja, tidak.
1: Selesainya jam berapa itu masalahnya?
0: Kok ini sekarang acara-acara ki dongono ya?
1: Sampai dengan selesai.
0: Sekarang sejak 2 tahun, 3 tahun ke belakang ki nek do gawe acara dongono kok. Apakah sekarang itu menjadi standar baku informasi kepada publik gitu ketika bikin acara opo kok sampai selesai ki berarti kan ada tanda manajemen waktunya kok enggak cakep
1: belum,
0: gitu loh.
1: Belum bisa tahu jam pirang.
0: Lah iya gitu, bener ini juga kritik nih kepada para pejabat publik atau mungkin para lembaga-lembaga yang pada bikin acara.
1: Ya, paling tidak ada
0: kenapa perkiraan. Kok sampai selesai gitu, memang enggak ada reng-rengan waktunya sampai jam berapa gitu, Pak.
1: Rundown-rundown.
0: Rundown-nya juga enggak bisa tertulis sampai jam berapa, ditulis di pengumuman publik itu enggak bisa, Pak.
1: Paling enggak ya diperkirakan sampai dengan jam 9 misalnya gitu kan enggak apa-apa.
0: Kelana Kota pagi jam 6 sampai jam 9. Wis toh, selesai. Ora jam 6 pagi sampai kapan Kelana Kota pagi sampai selesai.
1: Lah, selesainya jam
0: kapan? Ini juga nih, 3 tahun ke belakang ini sekarang kalau pada bikin acara kok pada sampai selesai itu memang enggak pada punya reng-rengan waktunya, Po.
1: Sampai jumpa ngono malah apa ya?
0: Nah iya.
1: Acara jam 7 sampai jumpa.
0: Atau sampai pejabat pulang ngono mbok digamblangke sekalian biar orang-orang enggak tebak-tebakan. Ya. Mesti setiap kali ada acara kita unggah atau ada acara dirilis sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Komentar isine dong ngono kabeh. Sementara ya, di posternya cuma tertulis sampai selesai. Heran aku, apakah itu sekarang menjadi standar baku perilisan informasi kepada publik terkait upacara? Terkait acara.
1: Kalau belum selesai belum rampung.
0: Wah, ini ya juga gutem-gutem ya aku ki. Tak kira tuh cuma di momen-momen acara tertentu saja kan. Ternyata kok sekarang kabeh acara tulisannya kok dari jam sekian sampai selesai. Lah enggak pada punya waktu bare jam piro apa?
1: Planningnya jam berapa?
0: Makane. Wah, 17 Agustus muni-muni nih gue. Jadi kalau perakiraan kita ya mohon maaf kalau salah ya. Ini karena kita teman-teman media pun juga taunya sampai dengan selesai. Ingat gak yang waktu itu ada agenda apa gitu, bahkan sampai ada kamarasi yang tanya pak polisinya di lokasi, jawabannya aja masih belum dikopi. Petugasnya di lokasi loh padahal. Pak R. Gusti yang ini waktu itu aku iling banget. Belum acara apa ya pasku ya? Acara konvoy apa acara iring-iringan gitu di Kota Semarang.
1: Jadi sampai jam berapa?
0: Lah ya beliaunya tanya petugas nih, tanya polisi yang ada di lokasi nih, tanya selesai jam berapa. Belum bisa dikopi. Jawabannya
1: sampai rampung, Pak.

0: Pak Didit kan.
1: Kembali bang.
2: Betul Mas Yuda, 5%. Tapi coba Mas bayar mosok. Kudune bayar 3 juta. Jadi 5 juta. Ngeri Mas. Wis. Pajake wis ngeri Mas. Opsen iki mbok dilangi ngono wis. Opsen dilangi wis. Aku yakin Mas. Semua akan membayar pajak. Yakin, yakin.
0: Okay.
3: Opsen.
0: Matur suwun Pak Didi, tapi tuh aku gagal fokus sama voice-nya Pak Didi deh. Kayaknya di belakang-belakang lagi kayak di gedung atau lagi di mana gitu enggak sih?
3: Ada yang nyanyi kayak
0: lah ya,
3: suaranya ya.
0: Kayak lagi ada acara deh ini Pak Didi.
3: Belum selesai pacarannya berarti. Karena pacara akan berlangsung sampai selesai.
0: Ya maksudnya kalau acara inter, kalau acara internal sih nggak apa-apa ya, kalau ditulis sampai selesai. Lah
3: ya.
0: Iya, tapi nek somni terkait sama publik, ya publik harus tahu dan merasa wajib tahu. Kok masa ditulis sampai lewat. Selesai ke ya ora ilok toh Bapak Ibu.
3: Dan nanti mau digunakan untuk lewat.
0: Lah ya.
3: Sampai selesai.
0: Publik menunggu, publik menanti ya kan untuk kegiatan-kegiatannya. Masa ditulis sampai selesai ke lah, terus publiknya menunggu selesai gitu. Iya.
3: Randonnya itu loh. Ayo jam berapa biar cetak.
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini sini situasi jam, di Universitas Diponegoro jam 7 pagi ya.
3: Merdeka.
0: Pak Adi Nugroho, terima kasih ya. Kemarin hari Sabtu, aku duduk di belakangnya Profesor Suharnomo lo gue. Wah, ya Allah Gusti, aku duduk tamu undangan lo kemarin hari Sabtu.
3: Ya mana sudah tabel suruh di depannya
0: Prof. Harnomo saja. Allah, Allah.
3: Di depannya jongkok.
0: Coy ya, ngapain gue jongkok nyemili buah.

0: itu Pak. Tolong ini nanti di depannya suruh Mbak Atas.
1: Pak Adinugraha terima kasih kemarin. Wis pokoknya aku masuk tinggal nggawa namanya Pak Adinugraha wis mlebu set. Nah, gini, inilah arti membawa nama seseorang tuh gini. Nah. Orang kalau bawa nama lu bisa enggak kayak gini kayak bisa. Pak Adinugraha.
0: Kamu bilang temanku gitu.
1: Nanti, temannya Jamal Boy gitu.
0: Nanti diundi mesti orang akan menyebut namamu. Jamal.
1: Jamal.
0: Yuda. Siapa ya?
1: Jamal.
0: Ya kene mesak kayak gitu.
1: Terima kasih Pak Adinugraha, kemarin aku bisa nonton Yofi and Nuno. Dari tamu dari tenda undangan lagi ya. Terus ya Pak Adinugraha ya. Nanti kalau ada acara lagi aku ikut ah. Ada Pak Adinugraha.
0: Di bolo neng kono.
1: Iya betul sekali, tinggal gawe namanya Pak Adinugraha aku.
0: Nanti kalau di undi Pak Adinugraha, kalau di universitas lain namanya Pak siapa?
1: Betul.
0: Semua bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.
1: Pak Aji.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Pagi ini kita berangkat menuju salah satu cabang yang ada di Majapahit ya, di Semarang Raya, dan juga head office kumpul upacara tanggal 17 pas ya. Jadi momentum ini mungkin pertama kali di tempat kami, di tempat kerjaan kami.
1: Oke.
2: Okay. Ya, momen 17-an pas di tanggal 17-nya kita memperingati kemerdekaan bangsa kita tercinta. Harapan kami kepada bangsa ini tentu saja adalah kemajuan dari segala aspek, kemerdekaan yang benar-benar merdeka dari semua elemen baik atas maupun bawah, dan kami optimis Indonesia makin maju makin jaya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Matur suwun Pak Aji, selamat upacara. Pokoknya semua kawan Rasika yang perjalanan pagi ini adalah perjalanan untuk upacara. Ini enggak ada yang mau piknik-piknik nih, enggak ada yang mau ke Jogja.
0: Nanti habis upacara.
1: Oh, nanti habis upacara ke Jogja.
0: Makan-makan.
1: Asik.
0: Nonton pertunjukan di sini. Kalau di Simang Lima kan tadi drum band dan atraksi, kalau di kecamatan-kecamatan kuda lumping. Dan kalau di daerah-daerah lain sesuai dengan budayanya masing-masing. Kalau di Purworejo itu ya jalan kepang, reokan, Madio Pitutur, semua keluar semua dalam rangka menyambut kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Sampai kapan acaranya itu kira-kira?
0: Nah, biasanya kalau di kecamatan-kecamatan sampai tanggal 22 itu ada acara.
1: Oh iya?
0: Iya, nanti ada, setelah ini ada resepsi apa namanya resmi. Habis itu nanti ada pentas seni dan pasar murah. Terus nanti tanggal 22-nya itu ada kayak ya tontonan rakyat, khusus tontonan Mangkulit, ada mungkin yang kuda lumping lagi, atau mungkin ada apa tadilah, termasuk di Kabupaten Semarang juga macam-macam tontonannya sampai tanggal itu, peristiwa apa acara-acaranya.
1: Nah, kalau di Jawa Tengah mah perayaannya sampai nanti besok hari Minggu pun. Sampai dengan tanggal 23.
0: Karnaval pembangunan, ya karnaval pembangunan.
1: Karena di Provinsi Jawa Tengah sendiri ini adalah bukan hanya Minggu Kemerdekaan tapi Minggu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
0: Juga.
1: Betul sekali.
0: 19 ya.
1: Betul.
0: Merdeka Indonesia, Merdeka Jawa Tengah.
1: Tanggal 19 Agustus 2026 kawan, dan minggu ini bukan hanya Minggu Kemerdekaan Republik Indonesia tapi Minggu Hari Jadi
0: Kemerdekaan
1: Provinsi Jawa Tengah. Gumbregut nyawiji.
0: Gumbregut nyawiji.
1: Bu Yayu, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Melintas dari tol arah Bawen Lengang ya. Cuaca segar. Ini saya bersama kawan-kawan itu dari Surabaya menuju Kali Angkrik. Serencana saya mau ngejip di Nepal Van Java. Aduh, cakep. Itu tadi ada Bu Andi Hefti itu yang sudah sampai Magelang.
0: Wah, ini pikniknya ke Nepal Van Java.
1: Iya. Tadi Bu Andi Hefti sudah sampai Magelang jam 6.30. masih ramai lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Nah ini Bu Yayu sudah keluar gerbang tol Bawen menuju arah ke
0: selatan
1: Nepal Van Java.
0: Nanti Jambu sampai dengan Secang Magelang masih lancar pagi hari ini Bu, jangan khawatir.
1: Yes, matur suwun Bu Yayu yang menuju arah selatan. Kemudian juga ada Pak Lilis Sugiarto. Ini Pak Lulus Sugiarto, terima kasih lagunya tadi ya. Titip salam juga untuk anak lanangku yang hari ini ulang tahun, dirayakan seantero negeri. Selamat ulang tahun Mas Bima Sugiarto, dan selamat ulang tahun juga untuk negeriku merdeka.
0: Merdeka, semoga menjadi sukses lahir batin sepanjang umur untuk Mas Bima.
1: Amin.
0: Sugiarto.
1: Sehat dan selalu dikelilingi orang-orang yang penuh cinta dan juga kasih sayang.
0: Okay.
1: Amin, selamat ulang tahun. Mas Bima Sugiarto, waktu itu ceritanya gimana kok Pak kok bisa brojol di tanggal 17 Agustus?
0: Itu pakai apa namanya?
1: Memang HPL-nya tanah, tanggal 17 atau tiba-tiba?
0: Atau di
1: brol 17?
0: Atau di operasi sesar? 17
1: operasi
0: Agustus.
1: Sesar. Operasi sesar, tapi kalau waktu belum HPL-nya tuh bisa?
0: Nah, kalau di sekarang bisa. Jadi
1: oh
0: di,
1: ya?
0: Tinggal kurang beberapa hari atau lebih beberapa hari.
1: Oh, tapi tetap ada intervalnya.
0: Iya, itu bisa dengan operasi di direkayasa supaya tanggal ini lahirnya itu.
1: Dengan sesar itu.
0: Dengan sesar ya Pak ya. Jadi ceng ceng cerereng.
1: Beda, kuwi sesar joget.
0: Semoga sukseslah untuk putra-putri Anda.
1: Amin.
0: Berguna bagi nusa bangsa dan agama.
1: Pak Rasmin.
3: Selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
3: Melaporkan perjalanan menuju kantor untuk upacara kemerdekaan. Sampai Banyumani lancar, lengang. Cuaca cocok sekali untuk upacara di lapangan.
0: Ya panas ya.
3: Salam merdeka, tetap sehat.
0: Salam merdeka, merdeka.
1: Amin.
0: Salam.
1: Nah, terus pun Pak Rasmin, Pak Tejo Goblin.
4: Nah, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan juga
1: berdekat
4: Raska Kelana Kota dimanapun berada.
0: Istimewa, ya.
4: Melampung dari udara seputaran terminal Tingkir Salatiga untuk arus seperti biasa Mas Yud. Walaupun ini hari Senin 17 Agustus 2026 jam 07:11, belum ada kepadatan atau ketersendatan. Iya Mas Yud, dari semalam untuk wilayah pos Tingkir ini hujan ini sampai pagi ini mendung, sama sekali nggak ada cahaya masuk.
0: Gunungnya nggak ketok ya Pak?
4: Untuk pegunungan juga ini terlihat gelap Mas Yud. Oh ya, untuk Pak Astohar ya?
0: Iya.
4: Gimana cuaca di sana? Apakah ada laporan udara? Saya kembali lagi ke studio Mas Yud.
1: Oke.
4: Selamat pagi.
1: Keren ya.
0: Pagi dan senang banget rasanya pemandangan indah ya di Tingkir.
1: Di kawasan Tingkir Solo Tigo nih Pak Tejo Goblin memantau. Cuacanya cukup temaram pagi hari ini kalau aku lihat ya,
0: gunung-gunungnya masih ketutup kabut.
1: Lah ya, enggak secerah biasanya. Oke, baik. Matur suwun Pak Tejo Goblin dari Solo Tigo. Ya, tapi di hari kemerdekaan ini kita juga turut berduka ya atas musibah gempa yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana update terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Kawarasika per hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 20.00, pendataan korban dan kerusakan pasca gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan, dan total saat ini ada 50 warga yang meninggal dunia dan ribuan rumah masih mengalami kerusakan. Dari data BNPB, total jumlah korban meninggal dunia saat ini tercatat 53 orang. Sebaran korban meninggal tersebut ada di Kabupaten Manggarai 25 orang, Kabupaten Manggarai Timur 20 orang, Kabupaten Sika 4 orang, Kabupaten Manggarai Barat 1 orang, Kabupaten Nagekeo 1 orang, dan Kabupaten Ende 2 orang. Data sementara untuk total rumah rusak berat dalam musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat ada 1.543 unit rumah yang rusak. Rusak sedang 328 unit dan rusak ringan 532 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, tempat ibadah 50 unit, dan kantor pemerintahan 76 unit. Merespons gempa di Nusa Tenggara Timur, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama beberapa kementerian dan juga pihak terkait masih di lokasi terdampak untuk mendukung percepatan penanganan darurat gempa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, fokus dari BNPB masih terus melakukan pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengungsi saat ini terus diupayakan pemerintah. Pemerintah pusat kemarin juga sudah mengirimkan bantuan dari Posko Logistik Nasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Maumere dan Labuan Bajo pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Selain distribusi logistik, pemerintah pusat melalui BNPB juga telah mengaktifkan pos pendampingan atau pos penas yang berpusat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk koordinasi penanganan darurat gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan informasinya tadi sempat ada ini ya, gempa susulan itu yang terpantau ada di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Laut Selatan ya, dengan titik pusat 90 km Pacitan dan juga 182 km Gunung Kidul di area Laut Selatan Pulau Jawa. Pak Bakti Iza Ramadan.
0: Pagi, Pak.
5: Ya, nomor Rosika.
0: Kami lancar aja.
6: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Saya hari ini kerja saja karena tidak digaji APBN juga. Saya dari Blora via Purwodadi Demak ke Semarang dari jam 4 pagi, jalanan lancar semuanya, cenderung sepi, mungkin banyak yang upacara. Lagunya Ibu Kita Pertiwi cocok sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih,
1: ini
0: Pak.
1: Ini berarti jam 4 pagi dari Blora, jam 7 sampai Semarang, Pak Bakti.
0: Hanya 3 jam. Kurang lebihnya gitu.
1: Oke, wah mantap sekali dari Blora sampai masih dengan Semarang sepi. Ini sudahan. Bu Nini Herawati.
0: Selamat pagi, Bu.
7: Halo, selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi. Apa kabar?
0: Baik,
7: Bu Nini. Kan ya, ada beberapa penutupan jalan ini. Jadi mau ke sana susah, mau ke sini susah. Jadi ini tak kasih info aja buat kawan Rasika, ada penutupan jalan di RT2 juga arah jalan ke arah Elok, juga di beberapa RT di Jatisari Permai sana yang sebelah dekatnya Bu Widi sana. Saya melaporkan itu ya. Jadi saya posisi mau ke pasar nanggruk kena portal penutupan jalan karena panggungnya belum pada dicoplok semalam
1: Jatisari. Oh, ini jalan di perumahannya toh.
7: Ya, hujan begitu ya, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi info penutupan jalan aja. Okay. Biar sama kayak yang lain.
1: Berapa jalan di area rumahnya ya.
7: Thank you.
0: Sisa-sisa semalam. Okay. Terima kasih, Bu.
1: Okay. Mana terus Bu Nini Herawati. Nah, ini ada Pak Didit. Pak Didit bilang gini, minggu lalu tuh di kawasan Simpang 5 kan juga ada acara tarian toh, perayaan hari kemerdekaannya pemerintah kota Semarang. Ibu Wali Kota Semarang aja datangnya baru jam berapa coba? Jam 8. Padahal di Randon jam 8 ini kudunya selesai. Daripada salah mungkin ya digawe sampai selesai saja ya, mbok kapan selesai. Ini presiden buruk sih menurutku. Ini tanda-tanda
0: tidak terjadwal.
1: Tanda-tanda buruk sekali, betul sekali. Tanda-tanda buruk bagaimana tidak penyampaian publik. Betul. Penyampaian informasi ke publik yang sangat buruk itu adalah tanda ketika ada acara yang berdampak ke masyarakat tapi ditulisnya sampai selesai, itu adalah tanda buruk. Aku baru menyuarakan ini setelah 3 tahun ini ya, tak kira akan berubah tuh dinamikanya. Oh, paling cuma ini acara-acara besar. Gitu tapi kok ya, malah terus-terusan sampai 2026.
0: Jadi pendengar atau masyarakat bilang, acaranya
1: rajin. Ya, acaranya kok jam 6 sampai selesai, jam 8 sampai selesai lho. Piye kok sampai selesai, sampai selesai iki dorang
0: nggih jadwal
1: kok. Nek ora selesai berarti ora barbar.
0: Lah nek nunggu-nunggu ngono iki kan ora barbar. Acaranya sampai sono ora jelas kok. Jadi pada pikiran kepikiran arep lewat kono Jampiro mboh.
1: Mungkin kalau Anda punya point of view yang lain dengan tulisan sampai dengan selesai itu Anda punya point of view berbeda mungkin ya. Disampaikan loh ya.
0: Iya karena kan masyarakat itu butuh kepastian.
1: Lah ya betul sekali. Kepastian kalau Jampiro. Bahasa kasarnya ya tanda bahwa pemangku kebijakannya sakarepe dhewe adalah ketika merilis sebuah informasi untuk publik tapi tulisannya sampai selesai.
0: Paling tidak ada kira-kiranya ada spell waktunya jam 8 plus-plus misalnya.
1: Betul.
0: Plus dikit atau kurang dikit, nah itu bisa jadi acuan.
1: Yes. Pak Catur Danang, iya Mas Yudma Jamal, sekarang ejaan yang disempurnakan juga parah. Zaman saya SMP tahun 1991, guru bahasa Indonesia sangat peka dan harus menurun ke murid. Kalau sekarang nggak tahu juga alias sakarepe dhewe. Betul. Kalau Anda tahu, ya tulisan apa tagline 81 tahun Indonesia yang sudah semubar di mana-mana itu kan sudah dikritik oleh banyak ahli bahasa.
0: Tapi malah masih salah terus untuk bahkan untuk tingkat-tingkat pemerintahan di kecamatan itu masih tidak benar.
1: Jadi, Indonesia berdaulat adil dan makmur itu tidak sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan. Sudah dikritik oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada waktu satu hari setelah dirilis itu. Tapi ya ternyata belum ada revisi.
0: Perbaikan.
1: Betul. Jadi tagline Indonesia berdaulat, adil dan makmur yang Anda lihat saat ini semubar di mana-mana itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, Kawan Rasika. Sekarang tuh namanya bukan EYD. Apa ya jenenge ya waktu itu ya?
0: Ejaan terkini.
1: Bukan. Bukan, sekarang tuh bukan EYD namanya apa ya? Coba nanti tak carikan, mohon maaf. Pak Anto Priha, selamat pagi, Mas. Ayo, biasa. Ya. Acara yang tertulis sampai selesai itu pasti nunggu pejabatnya yang pada lama, jadi jadwalnya akan molor. Kemarin saya juga acaranya molor nunggu pejabatnya lama. Pas datang ternyata wakilnya sambutan bacain pidato pejabat, habis itu pulang.
0: Nah itu wis intine seprono-seprene sing teko duwonge.
1: Pak Isnan,
5: alhamdulillah upacara sudah selesai Mas untuk ya kantor. Mungkin nanti selanjutnya menyimak upacara yang di TV ataupun di internet untuk yang
1: tingkat nasional ya.
5: Penegaraan. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Isnan. Bumiarti, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Bumiarti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Bung Jamal, ini pasar pagi Salatiga. Wah. Apa karena efek tirakatan ya makanya jadi sepi.
0: Wih, ini semalam ya. Pagi-pagi ini ya.
1: Subuh sih.
0: Subuh.
1: Maksudnya kan biasanya sampai nggak bisa gerak toh.
0: Biasanya patung yang selentir sana sini warami banget, ini agak sepi.
1: Iya menurutmu karena habis tirakatan gitu.
0: Iya kayaknya sebagiannya para penjual ini melek-melek terus paginya. Ini rasa dodol sih lah, kesel.
1: Iya di Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang juga sama Bumiarti. Aku padahal tadi tiwas aku berangkat gasi itu mau beli susu di
0: pasar paginya,
1: tapi kok rano sing dodol.
0: Lalu lintasnya juga landai. Bakul-bakul juga kayaknya ngeboti melek bengi.
1: Untuk merayakan
0: kemerdekaan
1: Republik Indonesia tuh kan, sing dodol-dodol aja.
0: Mbak Asri aja nggak datang, beliau ini juragan apem, bolu kukus.
1: Iya, Mbak Asri juga nggak. Mbak Asri di ujung nggak buka.
0: Nggak buka. Tadi malam sampai jam 12 baru selesai nyanyi loh.
1: Oh, Mbak Asri nyanyi. Sangar men.
0: Sampai jam 12 bengi.
1: Oh, sesuatu agak saya kalau pas aku beli.
0: Kabeh lagu.
1: Iya, Mbak Asri nyanyi ya kemarin tak ngonok ya.
0: Kabeh lagu disasak kabeh. Iso iya.
1: Aduh.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Kabar Jawa Tengah.
2: Harga telur yang anjlok di tengah tingginya biaya pakan membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Grobogan mengalami kerugian. Kepala Disnakan Kabupaten Grobogan, Amin, mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh harga pakan yang terus meningkat, salah satunya akibat menguatnya nilai tukar dolar. Sekitar 60-65% bahan baku pakan masih bergantung pada impor. Untuk membantu peternak, pemerintah Kabupaten Grobogan kini tengah mengkaji penyerapan telur lokal melalui SPPG untuk program MBG. Amin menyebut harga akan mengacu pada harga acuan pembelian sebesar Rp26.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap langkah ini dapat meningkatkan penyerapan telur lokal dan membantu menstabilkan usaha peternak mandiri. Kabar baik bagi peternak unggas di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah memastikan telur produksi peternak lokal akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan harga telur

0: disepakati Rp26.000 per kilogram dan mulai diberlakukan pada pekan depan. Pemerintah Kabupaten Pati mengatakan jika masih ada SPPG di Pati yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, hal tersebut dapat dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti. Selain telur, seluruh SPPG juga akan diarahkan menjalin kerjasama pengadaan ayam dengan Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Kebijakan ini diharapkan untuk memastikan produksi peternak lokal terserap sekaligus membantu menstabilkan harga telur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sementara itu di Istana Negara Jakarta kawan, saat ini pantauan dari beberapa media nasional, kita kutip dari Kompas salah satunya, untuk ribuan warga dan juga tamu undangan sudah mulai memadati kompleks Istana Negara Jakarta ya kan, untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pantauan dari beberapa portal berita yang kita kutip kawan, sejak jam 6 pagi ribuan tamu, masyarakat serta undangan sudah mulai memenuhi kawasan Istana Negara dengan pakaian kebaya dan baju adat nasional. Untuk tamu warga masuk melalui pintu yang sudah disediakan, dan ada 3 tenda besar yang kemarin war tiketnya untuk publik bisa menyaksikan upacara kemerdekaan itu juga disiapkan lokasi khusus ya. Tenda khusus juga yang disiapkan di kawasan Istana Negara Jakarta. Dan sosok Kolonel Infanteri Priyo Handoyo menjadi perhatian menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana perwira TNI Angkatan Darat ini dipercaya menjadi komandan upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara 17 Agustus 2026. Dan you know what? Kolonel Infanteri Priyo Handoyo saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 0733 Kota Semarang.
1: Mak printing aku ya.
0: Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Essos MSI, perwira menengah TNI Angkatan Darat dari kecabangan infanteri yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2003. Saat ini Kolonel Infanteri Priyo Handoyo dipercaya memimpin Kodim 0733 Kota Semarang dan mulai menjabat sejak 22 Agustus 2025. Jabatan tersebut membuat Kolonel Infanteri Priyo Handoyo sangat dekat dengan Kota Semarang ya, dan sekitarnya ya, sebagai wilayah pimpinannya beliau, dan saat ini akan bertugas sebagai komandan upacara. Guys, nonton ya nanti ya, komandannya wong Semarang.
1: Komandan kita.
0: Bukan wong Semarang nih, bertugas di Semarang. Bukan
1: Semarang itu bapak kita dari Kodim 0733 Kota Semarang.
0: Yes, prestasi sebelumnya Kolonel Infanteri Priyo Handoyo juga pernah memimpin operasi di Papua dan sukses menangkap tokoh kelompok bersenjata. Priyo Handoyo merupakan alumni Akademi Militer tahun 2003 dan dalam perjalanan pendidikannya juga sempat mengikuti pendidikan dan pengembangan profesional militer, termasuk pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Sebelum menjadi Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo telah menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dan salah satu catatan penting dalam karir militernya adalah ketika berhasil memimpin pasukan sebagai Komandan Yonif Raider 613 Raja Alam di wilayah Papua. Dan saat ini situasi di kawasan Istana Negara Jakarta masih diisi dengan hiburan tari-tari dan
1: tarian dan
0: budaya nasional.
1: Ini kalau di istana dari seluruh Indonesia ya tari-tarinya ya.
0: Betul. Nah, ini yang sedang Anda dengarkan adalah situasi dari Istana Negara Jakarta Ngawarasika yang saat ini sedang berlangsung hiburan-hiburan tari-tarian nasional dan juga pertunjukan budaya Nusantara yang sedang berlangsung di kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Nah, sekarang ini disaksikan.
0: Betul. Anda kalau nonton di www.raskfm.com atau di aplikasi Rasika juga bisa ya, di sebelahku nih. Nah, ini situasi di Istana Negara Jakarta Ngawarasika yang saat ini sedang berlangsung pertunjukan seni budaya nasional.
1: Dan ini nanti kita akan mengikuti upacara dengan pimpin upacara Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, yes. Pak Priyo Handoyo, Kolonel Priyo Handoyo.
0: Betul. Nah, nanti siapa tuh yang pembawa bakinya atau mungkin yang pengerek benderanya. Pokoknya yang jadi perhatian adalah komandan upacara udah di-spill. Kemudian pembawa baki, lalu juga yang bertugas mengerek. Ya, pengerek benderanya toh. Kan dua toh, cowok ya. Dua. Pembawa baki satu cewek. Pengerek bendera dua. Kok lu kayak bingung gitu sih?
1: Pembawa bendera itu kan ada pembawa bendera pusakanya, terus nanti ada petugas pengerek benderanya itu
0: dua, ada cowok.
1: Cowok dua.
0: Terus benderanya ya, satu cewek.
1: Cewek satu.
0: Nah iya kan. Gitu. Satu cewek pembawa bakinya itu tadi. Ya pembawa baki itu pembawa bendera itu kan.
1: Iya, bendera pusaka.
0: Nah, pembawa baki cewek kan. Satu dan pengerek bendera cowok dua. Nah itu biasanya nanti yang langsung jadi sets perhatian masyarakat dan perhatian publik.
1: Siapa nanti yang akan menjadi pembawa bendera, namanya siapa, dari mana, kita akan ikuti karena sampai sekarang kita belum mendapat ya.
0: Surprise kalau itu. Surprise, kan biasanya nanti baru diketahui ketika waktu acara.
1: Tuti Herawati dari Kalongan misalnya gitu. Yang merupakan siswa teladan dari SMA Negeri Pekalongan misalnya gitu. Nanti akan disebutkan, wah, tepuk tangan. Aku tuh dulu ya juga kepingin ya SP, so. Jadi pengarah bendera itu kok mesti
0: harus. Oh, lu pengen jadi kayak gitu.
1: Tapi syaratnya harus siswa teladan dulu itu waktu zaman aku. Siswa paling pinter dan juga memenuhi syarat untuk menjadi paskibra ya fisik dan juga ini tinggi badan minimal ada dan ketahanan fisik ataupun ketahanan mental. Nah, waktu itu aku secara keilmuan mungkin bisa, tapi secara fisik kurang tinggi.
0: Iya, sama lagi gue juga.
1: Kurang tinggi.
0: Kalau lu kurang tinggi, gue kurang kuat nih.
1: Iya, secara fisik kita, secara mental. Karena harus menjalani proses pelatihan sebagai paskibra itu 6 bulan. Harus diundang, waduh.
0: Apalagi tingkat nasional kayak gini. Iya, tingkat nasional tuh koinnya sejak Januari nggak sih?
1: Lah iya, itu Januari sampai dengan Juni. Agustus dimantapkan nanti 2 bulan. Wah, pokoknya suwi prosesnya. Paskibraka. Kalau di kabupaten aja nggak lolos, apalagi nasional ya. Fisiknya harus, aku minimal tinggi kan waktu itu 167 kalau nggak salah. Aku cuman kurang
0: berapa ya?
1: 5 senti.
0: Gue kurangnya agak banget coy ya.
1: Sampai koncoku ngomong, oh gampang.
0: Kayak kira kurangnya 1 senti, 2 senti, kok 5 ya gue berarti gampang, orang
1: gampang
0: banget.
1: Gampang, gue anu anak esok kayak silahmu mbok duduk inggo boto.
0: Ya terus?
1: Ben benjut, gue cari diukur tambah 2 senti lah.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Bu Rini, Salatiga, selamat pagi.
3: Halo Rasika. Ini seru banget nih di Salatiga.
1: Oh, ini
0: di UIN.
3: Belasan
1: juga pacaran.
3: Pada pakai busana wastra.
1: Warisan Nusantara.
0: Alah ayu nih, alah alah.
1: Jangan gerak terus tak lihat.
0: Walah, ini suasana di kampus Universitas Islam Negeri Solo Tigo.
1: Wastra, warisan Nusantara.
0: Temanya pada pakai wastra. Yang laki-laki juga buri nih, coba kayak apa yang oh iya, yang laki-laki juga pada pakai ini ya, batik sama jari.
1: Ada yang pakai batik, ada yang pakai jari.
0: Jari bawah itu loh.
1: Itu namanya
0: apa?
1: Pakai sambong. Jari sambong.
0: Matur suwun Bu Rini dari Salatiga ini agenda kawan-kawan di Universitas Islam Negeri Salatiga.
1: Bu Siti.
0: Bu Siti. Nur. Terus yang dada-dada menurutmu Bu siapa?
1: Bu Fadilah.
0: Arang banget cuma. Pak Wahyu Jeporo, selamat pagi.
1: Sampai Welahan.
4: Sudah pukul 7 lebih 16 menit sudah sampai di Welahan Jepara, Mas. Ini depan nanti ada lapangan Boguran yang sedang dilakukannya upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka.
1: Boguran.
4: Ini kok ada ya, Mas, kendaraan truk besar. Sebelum 7:30 udah melintas.
0: Ini tanggal merah pun ini.
4: Rame. Pesertanya udah mulai upacara. Dulu sebelum adanya pembangunan ruko ini kelihatan, Mas, upacara-upacara gini di
1: luar.
4: Ya, tapi kalau ada ruko ada daya tarik untuk jual beli, ekonominya berputar juga sih. Lalu lintas rame lancar, Mas. Cenderung agak sepi ya, agak lengang. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu sudah sampai Welahan.
4: Pukul 7 lebih 29 menit sudah sampai gudang, Mas. Ini ada acara senam aerobik. Sampai gudang.
1: Detik-detik proklamator. Belum.
0: Senam ini
1: masih senam. Tak kira wis nunggu pacaran.
0: Asik. Ini di daerah Welahan ya, nggak marah sih kalau laporannya Pak Wahyu.
1: Nunggu pacaran senam dulu.
0: Oh, ini di tempatnya Pak Wahyu juga ada acara sendiri hari ini ternyata itu.
1: Yel-yel nih, latihan yel-yel nih.
0: Ini di Pak Toko Adijaya Teluk Jeporo. Ini tempatnya Pak.
1: Semangat Mayu. Semangat ya ibu-ibu ya.
0: Asik, semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh kegembiraan ya dan penuh cinta terhadap negara ini.
1: Tadi malam ibu-ibu Dawis. Kemen. Sekarang ibu-ibu perbagian toko dan apa namanya perbagian lah pokoknya
0: lah, iya.
1: Semuanya pakai bagian aneh-aneh plastik kresek lo gitu gue kelambi lo.
0: keren Ibu Alia Isni Bagi. Assalamualaikum, selamat pagi Masjid Pak De Jamal, Kawarasika semuanya merdeka
1: ini dari
0: salam
1: mana?
0: Dari Kandang Panjang Kota Pekalongan.
1: Kandang Panjang Pekalongan, selamat pagi Pekalongan, merdeka.
0: Sedikit cerita, dulu orang tua saya itu ikut berjuang dalam kesatuan BKR
1: dan keamanan rakyat.
0: Zaman dulu bapak saya kepengen pulang kampung ke halamannya di daerah Jember, Provinsi Jawa Timur. Ternyata sampai di sana ada lurah yang melapor ke pihak Belanda bahwa ada ekstremis yang pulang kampung. Tapi alhamdulillahnya bapak saya itu selamat dari sergapan tentara Belanda waktu itu. Kemudian bapak saya dan teman seperjuangannya pulang kampung mencari dan menangkap lurah hingga dihukum karena jadi pengkhianat bangsa. Maksud Pak Jamal, dulu ayah saya juga bertugas di Pomdam 4 di Ponegoro loh, tapi sekarang sudah berpulang dan dimakamkan di tempat pemakaman umum karena katanya beliau perjuangannya butuh ketulusan dan pengorbanan serta ridho Allah saja sehingga tidak di Taman Makam Pahlawan. Cuaca di Pekalongan temaram dan lalu lintas lancar, cuacanya cerah. Matur suwun.
1: Terima kasih Bu ya.
0: Matur suwun ceritane Pak Yah ya.
1: Cerita dari orang tua yang dulu pernah BKR TKR.
0: Berarti bisa dibilang orang tuanya Pak Yah ya ini veteran.
1: Iya, veteran ya. Tapi beliau memilih untuk dimakamkan di pemakaman umum.
0: Oh, zaman BKR TKR itu masih ada Belanda ya?
1: Iya, karena Belanda dan datang dari ya apa pergi dari Indonesia tahun 49.
0: Iya, 49 ya, betul.
1: Kemerdekaannya 45. Jadi pada waktu tentara Indonesia arek-arek Surabaya menyerang ke tentara Belanda yang ada di Inggris, komandan tentara Belanda itu lari ke? Pada waktu arek-arek Surabaya menyerang ke Belanda, komandan tentara Belanda itu lari ke?
0: Tentara Belanda lari pulang ke Belanda lagi.
1: Oh, salah.
0: Waktu tentara itu Belanda lari ke?
1: Lari ke
0: takut. Ya lari pulang kan diusir sama arek-arek Surabaya.
1: Pada waktu tentara Indonesia, arek-arek Surabaya menyerang ke markas tentara Belanda, komandan tentara Belanda itu lari ketakutan ya.
0: Oh,
1: ketakutan karena diserbu arek-arek Surabaya yang sudah emosi.
0: Keren, berarti orang-orang Belanda takut sama arek-arek Surabaya.
1: Iya, waktu
0: nanti
1: itu.
0: Kalau ke depan mungkin ancaman Indonesia ini tinggi, kita majukan arek-arek Surabaya aja, punya pengalaman mengusir Belanda kok.
1: Iya, waktu itu kan ada namanya Jenderal AWS Malabi, itu sampai dia tewas ditembak itu oleh tentara arek-arek Surabaya itu yang sudah marah, dilututi senjatanya kok nggak mau pergi dari Surabaya sehingga sampai pertempuran Surabaya itu hotel Yamato sampai anunya disobek-sobek benderanya menjadi merah putih dari tadinya merah putih biru, lari ketakutan dia itu. Di Indonesia itu nek wis ngamuk, nek wis nesu, wah aja takon dosa.
0: Wis betul sekali.
1: Sampai kapan? Sampai selesai.
0: Cok ya.
1: Pokoknya aja takon dosa kowe ya. Nah, itu. Jangan diremehkan.
0: Sekali masyarakat Indonesia bersatu ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Jembok sepeleke.
0: Berarti riwayat persatuan masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah terjalin dan terbangun sejak zaman dahulu kala gak sih?
1: Iya, dari zaman dulu. Sepeleknya wiskon lungo dikasih kesempatan untuk meninggalkan tanah Indonesia, ya gak pergi-pergi sampai 49 sinangkun. Wah, serbu. Lari.
0: Pak Joko Juwangi.
1: Pagi Pak.
5: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
5: Pagi Pak Joko. Hari ini di Juwangi lagi ada kegiatan Karnaval 17-an.
1: Oh.
5: Seperti biasa ada Festival Barungan Karnaval. Jadi untuk kawan-kawan Rasika yang mau lewat Juwangi mungkin akan mengalami kemacetan nih. Dan nanti bisa diarahkan jalan dalam atau jalan alternatif. Begitu teman-teman Rasika, terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
0: Oke, matur suwun Pak Joko dari daerah Juwangi. Ya. Kabupaten Boyolali. Pak Eko, Tanah Mas, keajaiban Semarang ini pun mungkin se-Indonesia juga kali ya. Jam 6 sampai jam 7 pagi ramai banget nih. Kota Semarang ini ramai pol, kayak semut semuanya pada keluar. Jam 7 sampai jam 7.30-nya pada hilang.
1: Jai. Pasang-sang.
0: Tadi ramai banget ya Pak Eko ya. Kota Semarang memang akui jam 6 sampai jam 7. Rapat sekali
1: daerah
0: kendaraannya.
1: Daerah mana ini?
0: Ini kayaknya Jalan Jenderal Sudirman deh.
1: Nah, itu.
0: Karangayu
1: pusat
0: dan sekitarnya.
1: Pusat kota loh itu.
0: Nah, ini Pak Eko lagi antre di Kubro.
6: Pun pelabuhan ke arah Kubro. Ini berhenti pun saya sudah 5 menit belum ada pergerakan pun.
0: Waduh.
6: Mungkin lagi ada upacara di depan ya pun ya.
0: Kubro.
6: Sementara itu laporannya pun nanti di info. Terima kasih.
0: Kalau zaman 100,1 FM Rasika Semarang ada berkantor di Kubro, ya ada upacara. Cuma setelah itu kok nggak tahu tuh di Pasar Kubro masih ada upacara nggak ya? Kan soalnya di sana sebutnya Pasar Merah Putih Kubro.
1: Ada upacara biasanya, nggak tahu.
0: Tapi ini, zaman kumbian loh ya, zaman kumbian
1: ini masih berlangsung
0: 100,1 FM. Pas kantornya masih di Kubro loh ya. Ya ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga sama. Yutan Kubro juga padat banget ini, nggak jalan sama sekali. Akhirnya saya cari jalan lain karena tidak bergerak kan, jalannya bisa tembus samping jembatan Kaligawe. Waduh, ada apa nih kok pada sampai berhenti lama gini?
1: Ada aktivitas apa atau ada sesuatu di depan, belum tahu nih.
0: Perkiraan kita sih akan lancar-lancar saja ya. Melihat situasi dari tadi jam 6 ternyata kok jam 8 langsung pada antre macet-macet di kawasan Kubro kawan. Ini ada Pak Muhammad Bagus Binatara, kemudian juga Pak Eko Tanahmas. Ini Pak Eko Tanahmas sudah sampai di depan SPBU Kubro, masih macet, pasarnya sepi pol kok, nggak ada rame-rame apa-apa katanya. Feeling saya sih mungkin ada truk yang terkendala ya di kawasan Kubro dan sekitarnya. Makanya kemacetannya kok pas di tanggal merah seperti ini terpantau duar menyala macet sekali di kawasan Kubro. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara tapi tadi langsung mengambil jalur lain ding. Langsung ngambil yang jalan tembus samping jembatan Kaligawe itu loh. Katanya Pak Muhammad Bagus
1: lewat
0: Binatara.
1: Pinggir jembatan langsung tembus jalan samping jembatan Kaligawe.
0: Jalan bisa tembus samping jembatan Kaligawe itu mana? Jadi, kan ini sudah sampai di Yutan Kubro nih. Lurus berarti.
1: Ini saya bayangan, saya pernah lewat sih, tapi tiba-tiba dari arah Kubro itu ke barat sedikit terus ke kiri. Lewat pinggir sungai nanti terus tembus jalan
0: kiri.
1: Jembatan di jembatan Kaligawe langsung setelah rel kereta api itu.
0: Jalan desa ya?
1: Jalan kayak jalan kampung-kampung.
0: Oh, jalan
1: gitu.
0: Kampung. Oh iya betul katanya Pak Muhammad.
1: Betul lewat situ toh Pak?
0: Iya betul lewat situ Bung Jamal.
1: Jalan kampung. Tapi daerah mana?
0: Dari situ tuh tembus toh?
1: Iya tembusnya sudah itu rel kereta api tapi jalan pinggir-pinggir kali. Aku nggak tahu daerah nanti.
0: Tenggang.
1: Kali Tenggang.
0: Nah ini lo kawan Rasi yang bilang lewat jalan Tenggang. Oh Tenggang.
1: Saya diboncengin sama kawanku soalnya nggak.
0: Oh tapi lo naik motor waktu itu?
1: Naik motor karena kan belum hafal sama sekali daerah itu.
0: Sebelah mana sih setelah pabrik kopi?
1: Aduh aku juga nggak hafal karena baru sekali itu lewat situ.
0: Oh.
1: Jadi waktu itu.
0: Sebelah mana togangnya Pak Muhammad Bagus Binatara kok aku juga rak ngehi. Setelah pabrik kopi. Iya betul.
1: Nah, itu sebelah mana itu baru sekali itu. Jadi nggak tahu ini Kali Tenggang, lihat Kali Tenggang.
0: Iya. Ini ada kamaras yang bilang lewatnya Jalan Tenggang katanya. Pak Jamal, selamat pagi.
1: Halo Pak, kok lama gitu ya?
0: Papan digitalnya mbok dinaiknya Mas, agar beton penghalangnya atau beton penghalangnya dibongkar agar tulisan sisa saldo etolnya terbaca di antri tol bawen. Oh, oke. Okay. Pak Jamal, ya, waktu itu ya. Sudah kita sampaikan ada keluhan juga waktu itu. Sudah diterima oleh kawan-kawan di Tol Semarang Solo.
1: Papan digitalnya di atas tembok itu ya, yeah. Biar kelihatan.
0: Atau temboknya dibongkar. Tempo hari sudah kita sampaikan Pak Jamal, sudah ada keluhan juga terkait hal ini sama.
1: Kok tidak ketok.
0: Nggih, mohon ditunggu. Tapi teman-teman di Tol Semarang Solo sudah tahu. Mengetahui kok mengenai keluhan dari masyarakat ini di gerbang Tol Salatiga yang
1: tidak kelihatan papan digitalnya.
0: Papan digitalnya kehalang tembok, nggak kelihatan.

81 tahun Indonesia merdeka, kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nah, atas informasi kepadatan tadi, kita dapatkan update di kawasan Kubro, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Nah, ini Pak Eko Tanaman sudah ketemu nih. Dari tadi, antreannya Ngawarasika yang dimulai dari jam 8, lepasnya 8.30 guys, ketemu sama ujung penyebab ketersendatan yang ada di kawasan Kubro. Nih dia nih, ada truk, gede banget.
1: Ini pun
2: yang menyebabkan jalan menyempit ya Pak ya.
0: Nah ini kawan, ada truk berhenti Ngawarasika ya, dimensinya cukup besar. Di kawasan Kubro, Ngawarasika, di mana untuk saat ini menimbulkan ketersendatan yang cukup lama ini. Nah, aku lihat interval laporannya Pak Eko kok sampai 30 menit.
2: Berarti cukup lumayan panjang nih untuk ketersendatannya di Kubro pagi hari ini.
0: Betul, ada truk mogok ya Ngawarasika. Entah nyangkut, entah mogok lah, pokoknya
2: berhenti,
0: truknya itu berhenti
2: sisi kiri jalan.
0: Sisi kiri jalan yang lagi ada beda ketinggian.
2: Sehingga menimbulkan bottleneck ya.
0: Betul. Sekarang sudah ditepikan, cuma kurang tahu tuh truknya bisa jalan atau enggak. Itu truknya soalnya ngangkut alat berat. Nah. Wow, mantus, gede banget
2: soalnya. Terus truk gede ngawone barang gede.
1: Ini pun.
0: Oh iya. Truk berat membawa alat berat.
2: Luar biasa.
0: Berat kuadrat. Oke, wah 30 menit Ngawarasika ya.
2: Lumayan.
0: Lumayan ini
2: untuk
0: ada truk mogok.
2: Kategori Kubro ini 30 menit suwine pol.
0: Betul. Jadi 30 menit kawan kurang lebih antriannya imbas ada truk mogok di kawasan Kubro. Kubro Turung Merdeka.
2: Ini tersendat yeah, karena truk gede.
0: Merdekanya nanti April 2027 Ngawarasika di Kubro dan sekitarnya.
2: Bahkan bisa sampai selesai nih. Kapan enggak tahu nih.
0: Nah, coba bayangke. Nah, semuanya ada proyek yang berdampak ke jalan kayak gini. Terus dari apa pemangku kebijakan nulis sampai selesai. Oh, peramara ke
2: kapan?
0: Geger.
2: Bingung semua.
0: Bingung kabeh lah ya. Sampai April 2027 Ngawarasika. Nah, ini untungnya tadi Pak Muhammad Bagus Binatara langsung ambil jalur lain lewat jalan Tenggang itu tadi.
2: Kali Tenggang ya, Pak.
0: Sekarang sudah kali sampai Lingkar Demak.
2: Ah, syukurlah kalau begitu.
0: Oke, terus pun ya.
2: Sampai Demaknya lancar toh Pak. Setelah kali gawe, setelah batas kota. Ya, lancar terus sampai Demak, enggak ada rob juga enggak ada. Kering walaupun sempat hujan ya. Semoga tetap kering.
0: Demak juga hujan pas malam.
2: Kering untuk erobnya. Kayaknya gerimis semua sampai Demak tadi malam.
0: Dan informasi ya Kang Warasika, kegiatan upacara tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang.
2: Ya.
0: Kok sedang berlangsung?
2: Sudah selesai. Oh, sudah selesai.
0: Sudah selesai nih. Sudah selesai.
2: Berapa menit yang
0: 98
2: lalu?
0: 98 kurangi 60 itu berapa?
2: 99 kurang 37.
0: 37 ya. Sudah selesai 37 menit yang lalu.
2: Ya. Wah, jos ini.
0: Cepat.
2: Ya. Ya, tidak sampai ya, selesai.
0: Karena ya, tulisan penutupan jalan simpang 5-nya dari jam 6 sampai dengan selesai, which is saat ini sudah selesai di 37 menit yang lalu, berarti sekarang sudah normal ya lalu lintasnya.
2: Ya, simpang 5 sudah
0: di kawasan kosong, simpang 5 mestinya. Kota Semarang dan sekitarnya.
2: Tidak bisa digunakan untuk lalu lintas seperti biasa ya.
0: Betul sekali. Nah ini tadi Pak Jamaluddin itu ternyata upacaranya di kantor Dinas Kedokteran sudah di Simpang 5.
2: Iya,
0: perjalanan berangkat 1 jam, upacaranya setengah jam, pulang lagi 1 jam deh.
2: Cuman setengah jam aja untuk upacara.
0: Ini tadi Pak Jamal sudah sampai sholat juga. Pak Jamaluddin, tapi tadi atensi yang dikirimkan kita forwardkan lagi ke kawan-kawan Tol Semarang Solo ya. Biar tambah komplit terlihat laporannya.
2: Dan bisa segera diperbaiki.
0: Minggu lalu tuh sudah kita sampaikan juga, ada kawan kita yang lain juga yang menyoroti itu Ngawarasika. Dan belum. Ini Pak Jamal ngasih info lagi, kita sampaikan
2: ada
0: lagi.
2: Dua alternatif di dodos itunya temboknya atau digitalnya yang dinaikkan di atas tembok.
0: Menurutmu lebih untung mana? Untung bongkar tembok apa untung naikin
2: kayaknya
0: papan digital?
2: Dinaikin aja kan lebih tinggi, lebih ketok dari belakang.
0: Ah, oke.
2: Okay. Itu ya Pak-Pak Mas Dian dan kawan-kawan.
3: Salah tingkat cuaca mendung. Semalam pas tirakatan juga sempat
2: timis.
3: Hujan. Meskipun gak lama. Iya.
2: Jalan ini ya lengkang kok.
0: Udah sampai Solo 3.

0: Cepet banget lagi Pak Jamaluddin tuh enggak nyoto-nyoto sek gitu kok.
1: Nah,
0: sama mandi... Pak Kabak-kabak sama Pak ini... Kasih-kasih ngono ra nyoto-nyoto sek apa Pak Jamal kok langsung
1: nyotonya pulang sambil pulang aja Pak sendiri nyoto.
0: Iya aku nang somene aku dadi kasih apa dadi kabak ngono ki aja bali sek. Nyoto kabeh sek, tak traktir.
1: Aku arep balik.
0: Itu enggak sih kalau kabak-kabak atau kasih-kasih?
1: Enggak tahu nih kalau Pak Jamal aku balik soal tiga sih.
0: Ah, apa lele Pak Jamal kabake?
1: Sampai jalan nyoto.
0: Iya gitu enggak sih, masa kumpul-kumpul tak habis itu balik.
1: Iya kan semuanya pengin ndang balik omah neh termasuk Pak Jamal, Pak Jamal juga. Lah wis mangkate sak jam iki lho. Apa tinggalan ya.
0: Mangkat sak jam balik sak jam ya kan. Masa yang ngono enggak apa gitu.
1: Lah nyotone nang tuntang.
0: Eh, semangat terus ya Pak Jamaluddin ya. Dari Semarang sampai Salatiga ngawan lalu lintasnya
1: nanti, lancar. Nanti sore, malah nanti sore lah. Sekarang sampai sore nahane piye, Pak?
0: Maksudnya nyoto bareng-bareng sekantor.
1: Kok
0: sekantor se gerombolan tempat kerja ngono kae lho.
1: Terus, Pak. Ya Pak Warsito aja. Ngajake kita.
0: Pak Joko.
2: Pagi,
1: Pak.
2: Mas Yuda, Bang Jamal,
1: ya.
2: Menginformasikan di Jalan Raya Kaligawe di bawah flyover ini berhenti macet.
0: Sudah tahu ya penyebabnya?
1: Ada truk gede, muat barang gede.
2: Jalan Raya Kaligawe pagi ini jam 8.20 kondisi macet arah ke Demak. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih. Matur suwun Pak Joko, sudah tahu ya penyebabnya ada apa di depan?
1: Sebentar kubro ya.
0: Yes, ada truk.
1: Truk gede muat barang gede.
0: Ini ada kawan-kawan dari Pekalongan nih, ada Bu Arsi.
1: Selamat
0: nih.
1: Selamat pagi Bu Arsi Arsa.
0: Bu Arsi Arsa, Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir dari Reban Batang ya. Saya upacaranya di depan tungku saja.
1: Oh,
0: sudah diwakili anak saya yang sekolah. Saya tugasnya di rumah mencari uang untuk kegiatan semuanya.
1: Gecei.
0: Yang penting semangatnya membara ya Bung, siap. Supaya tetap merdeka. Salam Dirgahayu Republik Indonesia. Semalam itu toh tirakatan di desa saya itu KKN. Diramaikan oleh anak-anak KKN. Nah. Ada KKN dari Universitas Negeri Semarang, ada yang dari Wonogiri, Jeporo, Pati, Surabaya, pokoknya rahat. Karena ada edek KKN-nya itu tadi.
1: Iya, mereka kan biasanya menjadi tokoh di acara itu. Pak Adi Nugroho rawuh.
0: Oh gitu, lah bikin acara apa semalam Bu Arsi anak-anak KKN UNES-nya di tempatnya di Bu ada, Arsi di Reban.
1: Ada ininya Batang. Apa? Ada game-gamenya atau
0: game-game.
1: Ada penyemangat apa yang
0: nyumbang hadiah juga enggak tuh adik-adik KKN itu biasanya nyumbang hadiah atau
1: door prize untuk peserta ya. Dan menggembirakan warga desa dengan sesuatu yang lain daripada biasanya.
0: Betul sekali. Rahmat terus ya Bu Arsi ya dari Reban Batang. Ini ada Pak Yahya nih, tadi yang dari Kandang Panjang, Pekalongan.
1: Selamat pagi Pak Yahya, ini gimana nih infonya terkini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Mas Yuda. Gabung lagi Pak Yahya, salam Rens Kandang Panjang.
1: Okay.
3: Salam Merdeka.
1: Merdeka.
3: Semua kawan-kawan Resika dan seluruh rakyat Indonesia.
1: Yo,
3: semoga bangsa kita semakin maju dan pemimpin-pemimpin kita menjadi amanah dan jujur dalam pemimpin bangsa Indonesia ya, ini.
1: Pemimpin bangsa.
3: Oh ya Bang Jamal, Bang Yuda.
1: Iya,
3: Pak. Bapak saya itu dari Jember, ibu saya dari Timor, Pak.
1: Oh, Timor sana.
3: Bapak saya resmi masuk TNI tahun 50. Dan sekarang terakhir dinas di Pekalongan, Subdenpom Pekalongan. Oh. Demikian Bang Jamal,
0: Bapak,
3: Bang
0: ya,
3: Yuda, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
3: Maturun,
0: assalamualaikum Pak Yahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah saat ini Pak Yahya juga bertugas di dinas yang sama atau berbeda profesi?
1: Pak Yahya sebagai tentara atau Pak sebagai ya, apa Pak? Mengikuti
0: biasanya kalau
1: jejak
0: bapaknya
1: orang tua,
0: tentara kan anaknya mesti paling enggak satu anak yang dari tentara juga ya.
1: Iya, ini Pak Yahya ternyata keturunan Timor. Ada lagunya loh.
0: Gimana tuh?
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Bu Yahya seleraku.
0: Iki Salatiga. Saiki Bu Yahya.
1: Lah sing nyanyi Pak Yahya kok.

0: Bu Nining Hadijah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Laporkan dari perempatan Krak ya. Hari ini cuaca, pagi ini cuaca cukup cerah. Yang ke arah kawasan industri terlihat lancar, sepi, mungkin dikarenakan kawasan hari ini libur. Namun masih terlihat ada beberapa truk yang masuk dan keluar. Demikian pula dengan lalu lintas yang menuju ke arah gerbang tol juga terlihat masih lancar. Demikian laporan dari saya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.
0: Mantap.
1: Bersatu.
0: Terima kasih. Kayak petugas dari Satlantas Senen Bu Nining ya laporannya.
3: Iya nih, sekaligus menjawab Bu Heni Novi.
0: Bu Heni Novi Prai. Ya,
3: apa-apa, barangkali dia kepengin tahu kondisi kantornya.
0: Kondisi jerakah kerapyak ya. Wih mantap ya Bu Nining Hadijah laporannya.
3: Sepi
0: nih.
3: Sepi suasananya di
0: tegak berdiri memberikan situasi dari
3: informasi,
0: pandangan mata
3: langsung
0: laporannya
3: dari kalimate
0: dari awal sampai akhir juga disampaikan.
3: Dari posisi di mana, bagaimana kondisinya, langsung dari lokasi.
0: Nah ini Pak Agus Trioko apakah juga di Krapyak juga nih atau sudah di lokasi yang lainnya?
4: Mas sudah, Bung Jamal.
3: Siap.
4: Karangjati arah Babatan ini tersendat depan Gor Pandanaran. Kayaknya sudah selesai upacara.
3: Oh.
4: Apa ya wis ngarah pulang nih, mohon info orang Gunung Pati pripun lancar mboten? Matur, thank you.
0: Wah, Gunung Pati wah belum ada laporan
3: nanti lancar.
0: Betul.
3: Mr. Moryanto, Jalan Pati Murah sampai nanti Gunung Pati sana kayaknya lancar pagi hari ini.
0: Yes, enggak ada kendala Pak Agus.
3: Rame-rame biasa habis upacara aja.
0: Pak Iwan, selamat pagi Mas Isma Jamal dan kawan Rasika Merdeka.
3: Merdeka.
0: Ini dari Pak Iwan kita nih. Persiapan hari ini penuh karnaval di berbagai jalan di Kota Semarang ya. Semarak Hari Kemerdekaan yang pada di jalan tetap hati-hati dan sabar untuk semuanya. Merdeka. Katanya Pak Iwan. Pak Iwan kita nganter kemana nih? Biasanya waduh-waduh ke Banyumas lah, ke Purbalingga lah.
3: Cilacap.
0: Cilacap ya betul sekali. Jadwal hari ini kemana Pak Iwan?
3: Di hari libur kemerdekaan nih kemana nih Pak?
0: Koh Wendy, selamat pagi. Wendy Yuwono Putra, kangen deh.
5: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
3: Pagi.
5: Merdeka.
3: Merdeka.
5: Pukul piro iki? 8.46 ya, edisi Karipan iki. Untuk perjalanan baru keluar dari gang rumah ini mau ke water blaster ya untuk renang dan ciplon-ciplon
3: dulu di hari
0: tutup
5: hut
0: ciplon deng di
5: Dirgahayu
3: hut tiga Dirgahayu
5: ke 81 hari jadi. Terima kasih.
3: Terima kasih. Hut Dirgahayu hari jadi.
0: Ngomong-ngomong
3: aneh kata depan toh.
6: Untuk perjalanan saya sampai di sekitaran mana ini? Hampir sampai di William Booth ya guys. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Di semalam juga di kampusnya pasti rakatan juga jam berapa ya? Jam 12-an lah. Tuh krimis. Tapi krimis aja, pletik-pletik gitu, droplet-droplet yang gak kerasa gitu.
3: Oke,
6: pada saat kita lagi karaokean guys. Terima kasih.
0: Oke.
3: Terima kasih. Gayamu.
0: Wendy Yuwono Jano ya. Ini berarti lancar ya Kota
3: lancar
0: Semarang
3: tuh,
0: sudah hantar.
3: Jalannya lengang.
0: Lengang juga.
3: Dimana Wendy Yuwono berlewat.
0: Mantap. Oh ini Pak Iwan hari ini libur. Saya mau nonton karnaval lah Mas Kolo-Kolo.
3: Ya gak apa-apa Pak. Itu suatu penghargaan rohani. Tidak hanya nonton jalan terus.
0: Nanti perjalanannya dini hari, berangkatnya nanti malam.
3: Iya, nonton karnaval, nanti ada timbul kesegaran secara pikiran, besok fresh dalam menyupir.
0: Yes, betul sekali. Pak Dr. Ari,
3: Assalamualaikum. Merdeka.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Pak Doni. Wela hari kemerdekaan 17
0: Yudah
7: Agustus
0: ikipun.
7: Yang siaran poro senior dan sesepuh. Ya, bagaimana perjalanan jalur saya? Ini saya sedang di tol Ungaran menuju ke kota mana ya kalau hari libur gini?
3: Salah tiga.
7: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Hei, ki Yuda pun.
3: Iya, Pak Dokter. Ini kayaknya perlu ke THT nih.
0: Lancar-lancar tuh ada Pak Jamaluddin tadi sudah dari Jalan Pahlawan sudah sampai Solo Tigo.
3: Masih lancar.
0: Betul sekali. Gak ada kendala, gak ada sorotan signifikan. Nih, ada Pak Mamat Lubis nih.
3: Dengan pakaian Melayu, siap. Wah, ganteng nih, kelihatan lebih muda nih.
0: Asik deh. Iki nek disandingke karo Koh Bendi,
3: wis. Wah, mirip.
0: Wis lan ditaksir wong-wong akeh iki.
3: 11-12.
0: 11-12 ya. Iki. Pak Mamat Lubis sama Bendi Yuwono Putra jejerke wis. Lah ya. Duar. Ya, idola ibu-ibu.
3: Melayu sia. Pak Koh Bendi melayu sial kayak. Pakaiannya apa ya? Tapi ini kelihatan jauh lebih muda.
0: Hai. Weh, keren-keren ya perjalanannya pagi hari ini. Saya mau on the way pulang.
3: Oh, lepas tenda. Mau
0: lepas tenda?
3: Oh, lepas tenda dulu. Hmm. Oh, berarti beliau seksi ini.
0: Seksi apa?
3: Seksi dekorasi dan seksi tenda. Bagian umum sakit. Gitu.
0: Pak Didit kan.
2: Mas Yud, Mas Yud, melaporkan Mamon. Kalau kawan Rosika melaporkan kondisi suasana jalan. Baik tadi sebelum upacara berlangsung atau setelah upacara berlangsung, mungkin ada beberapa karnaval di beberapa jalan. Ini saya melaporkan beberapa tempat makan, terutama soto ya. Rame banget habis upacara, ya Allah. Seger. Ya, kapan ini Mas Jama sama Mas Yuda ngundang-undang kita gitu.
3: Oh,
2: kawan Rasika. Yes. Nyoto bareng.
0: Wah. Ya, seger ya.
2: Wah, news nih.
0: Oke. Alah Pak Didit ki bukan ini deng, nyotone nyoto di tempat upacaranya tadi deng.
3: Aduh deng lokasi ini deng.
0: Betul.
3: Kapan kau ngaran ya?
0: Kok Bedi?
8: Untuk Pak Dokter ya, kalau ke Salatiga jangan lupa main ke wisata seru di Salatiga ya.
0: Apa wih?
8: Sembiroloko.
3: Sembiroloko. Ngawur Sembiroloko.
8: Sultan Agung.
9: Depan...
8: hampir mau masuk Bang Jo itu agak tersendat ya pun. Apakah Akpol juga ada upacara ya? Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Tersendatnya tersendat rame-rame biasa aja toh kok Wendy.
3: Kok Wendy jelas kisok rono ke objek wisata.
0: Cok ya. Barang kewanene ki Wendy Yuwono mbek Pak Direktur. Salim lo sesok lo, nek bodoh lo ya. pejabat lo ki Pak Dokter Prindo ki.
3: Pak Direktur.
0: Emang ngobarangan Wendy Yuwono.
3: Ada penyuluhan kesehatan. Cah nakal.
0: Maaf ya Pak Dokter Arif Prindo ya.
3: Anak nakal itu.
0: Memang nakal lo kok Wendy Yuwono Putra ki Jano ya. Mohon maaf ya Pak Dokter ya.
7: Oh iya maaf Bung Yuda. Oke ini perpaduan senior dan junior. Golongan tua dan golongan muda yang berhasil memerdekakan negara Indonesia itu kan perpaduan siap. Perjuangan golongan tua dan golongan muda. Terima kasih, maaf ya.
0: Oke, okay, apa-apa saja. Ya.
3: Terima kasih Pak Dokter.
0: Jalannya lancar kok, tenang, santai pagi hari ini.
3: Iya, kapan nyoto? Tetaplah kita menjadi pelopor bagi keselamatan di perjalanan kita. Hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.
0: Merdeka!
3: Merdeka!

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang hingga triwulan ketiga belum menyentuh 50%. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Semarang untuk melakukan rasionalisasi belanja, termasuk menunda sejumlah proyek fisik. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang Handi Prianto mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena realisasi pendapatan tidak sesuai proyeksi saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 Kota Semarang disusun. Proyek yang belum masuk lelang dan diperkirakan tidak selesai akhir tahun akan ditahan. Rasionalisasi juga menyasar perjalanan dinas bagi para aparatur sipil negara, ATK, makan dan minum, serta pengadaan barang non-mendesak. Handi Prianto menegaskan langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko gagal bayar, sementara belanja pegawai dan proyek yang sudah berkontrak akan tetap menjadi prioritas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengapresiasi langkah Kepala SPPG Jati Jaten Karanganyar Abra Yodaraya yang membatalkan distribusi makan bergizi gratis atau MBG setelah menemui indikasi makanan yang bermasalah. Abra Yoda mengalami mual hingga muntah usai mencicipi menu ayam remah yang berbau mencurigakan tersebut. Taj Yasin Maimun menilai langkah tersebut menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sebagai Ketua Tim Percepatan Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun menegaskan program MBG tetap berjalan, namun evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Aku lanjutkan lagi ya perjalanan di pagi hari ini untuk membuka lanjutan di Kelana Kota untuk sesi siang hari. Tapi aku cuma sampai jam 10 pagi aja ya. Nanti Kelana Kota siangnya tetap sampai selesai jam 12 siang kamar rasika ya. Tapi aku membuka dulu untuk di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Laporan lalu lintas di wilayah mana, di wilayah pantauannya Rasika ya, oke-oke saja ya. Kendala hambatan juga tidak ada. Oh, kecuali di Kubro, deng. Ada truk mogok sama Rasika di Kubro. Makanya tadi antreannya cukup lumayan, soalnya 30 menit tadi kawan kita yang sedang merambat di sana itu. Antreannya 30 menit, guys. Kalau kita hitung dari laporan awal apa? Laporan awal antre sampai dengan ketemu sama penyebab ketersendatannya. Pak Eko Tanah Mas tadi yang antre di sana. Antre laporan pertama itu jam 8 lebih 10, kemudian juga ketemu sama titik truk mogoknya di kawasan Kubro itu 8.35. Jadi kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menitan, guys. Lumayan sekali. Ada truk mogok ya, sekali lagi, di kawasan Kubro. Makanya lalu lintasnya merambat pal saat ini ya, di hari libur ini ya istilahnya. Di hari libur yang perkiraan dan ekspektasinya akan lancar saja, tapi ternyata ada truk trouble di situ. Paling tidak informasi sementara begitu ya. Ketika nanti ada perkembangan lain, kita sampaikan update-nya nanti. Nah ini kemudian tadi Pak Eko Tanah Mas menambahkan di jam 9.00 tepat, saya lewat Jatingaleh, mau ke Ungaran pas di flyover Jatingaleh, ada layangan nabrak nyangkut di mobil depan saya. Layangannya itu ke bawah sampai tanjakan Gombel. Nah, benang layangannya kan panjang, nyangkut di spion mobilku. Jadi membentang antara mobil saya dan mobil depan saya kira-kira 100 meter. Untungnya nggak ada motor tuh antara mobil saya dan depan saya, bisa bahaya kan. Oh iya, emang nggak kerasa gerbuk-gerbuk gitu tuh Pak? Nek semuanya ada layangan kan, koyanya ada gerbuk-gerbuk. Tapi ya numpak mobil deh, ya numpak mobil kan nggak kerasa ya. Maksudnya kalau ada item asing gitu loh di luar kendaraan kita, baru tersangkutnya dari mana tadi? Dari pokoknya mendeti dari Jatingaleh toh, dari flyover atau under flyover Jangli sampai dengan tanjakan Gombel. Oh iya, oke, matur suwun. Untungnya nggak ada motor dan untungnya sadarnya belum pas di jalan arteri ya, masih di tol. Lah itu kok tiba-tiba sadar ada layangannya piye Pak Eko? Dikabari sama pengguna jalan sebelah gitu. Pak layangan. Kalau di jalan arteri kan gitu toh. Mas standar. Mas iki, lampu, mas tiba. Kan? Lah nek di tol tuh berarti sadarnya tadi gimana Pak? Waktu di tanjakan tol Tembalang kok tiba-tiba sadar ada layangan nyangkut di spion mobilnya Pak Eko. Oke, syukurlah kalau gitu Pak Ekonya nggak kenapa-kenapa juga ya, dan pengendara lainnya juga tidak kenapa-kenapa, itu yang paling penting. Informasi cuaca hari ini nanti bagaimana akan kita sampaikan ke ini ya, setelah ini ya Kawan Rasika, bagaimana perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk hari ini. Layangannya di depan mobil lain, Mas. Oh, di depan saya. Saya ke bagian benangnya. Bukan di tol, tapi saya arah di Gombel. Walah, ya Allah, flyover. Laikro, flyover Jangli. Ternyata underpass Jatingaleh. Sampai dengan tanjakan Gombel. Nah, benang layangannya itu nyangkut di spion mobil saya. Jadi layangannya nyangkut di mobil depannya, terus kabelnya ngelolor sampai mobilnya Pak Eko Tanah Mas, kurang lebih sekitar 100 meter, untungnya nggak ada motor. Oh alah, ya syukurlah kalau gitu Pak Eko Tanah Mas, ra'ono ini ya, ra'ono korban, ra'ono dampak-dampaknya ya. Saya ke bagian benangnya, oke, baik, mantap suan Pak Eko Tanah Mas. Pengendara mobil di depannya juga nggak kenapa-kenapa toh, cuma karena kekena layangannya itu tok saja loh, maksudnya tidak yang sampai ada kerusakan atau bahkan ada sampai kerugian yang ditimbulkan karena layangan tersebut yang jatuh di mobil, kemudian benangnya ngelulur sampai kendaraan di belakangnya. Kira-kira kerasa nggak sih guys kalau ada benda asing di mobil gitu, walaupun itu posisinya ada di luar, kan numpak mobil kan ora ketok kabeh kan, iya toh, betul toh, kayak bawahnya, belakangnya, kayak ada sesuatu yang itu tuh nggak kroso gitu loh, atau nggak kelihatan itu, tapi tetap terasa nggak kira-kira guys kalau ada benda asing itu? Oh tetap kerasa, katanya Pak Eko sih tetap kroso katanya. Ya wes syukurlah, ini nyangkutnya di bagian belakang mobil, infonya. Wes mantur suwun ya Pak Eko Tanah Mas ya, untungnya tidak ada kendala, nggak ada dampak yang ditimbulkan juga, itu yang paling penting kan. Mantur suwun ya. Eh ini berarti atensinya Pak Eko Tanah Mas juga, aku merangkum informasi jalannya juga ya, dari kawasan Jalan Tengku Umar Jatingaleh menuju arah ke Gombel Ngawarasika tidak ada kepadatan atau antrian yang signifikan, lalu lintasnya masih ramai lancar saja di kawasan Gombel dan sekitarnya. Nah Kota Semarang informasinya benar-benar berubah drastis banget nih informasi jalan rayanya. Tadi memang jam 6 sampai jam 7-nya hari kerja gue kalah dari jam 6 sampai jam 7 pagi tadi guys. Tapi setelah jam 7 udah langsung tiba-tiba leng hilang ya, Ngawarasika kosong, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan. Kalau Kota Semarang ya mungkin normal, nanti sudah mulai rame dan juga sudah mulai ada kepadatan biasanya siang sih ya Ngawarasika. Biasa toh Kota Semarang pasti akan ada kepadatan nanti siang di lokasi-lokasi utama, kayak lokasi-lokasi pusat oleh-oleh, mall, ya kan pasti akan rame banget nih nanti siang. Tapi kalau untuk saat ini sih ya masih rame lancar aja, belum ada laporan kendala dan juga hambatan berarti. Pak Mamat Lubis, selamat pagi.
1: Exit tol Gaya Besari pas tepat sebelum belokan di bawah tanda ini tuh ada yang butuhkan pertolongan. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis.
1: Tol Mukti Harjo ramp off yang ke arah Kota Semarang terpantau sepi, yang ke atas pelabuhan juga sepi, yang ke bawah juga sepi Mas Yuda.
0: Oke. Wah, baiklah kalau begitu, lancar juga nih Ngawarasika Tol Semarang ABC nih. Enggak ada kendala, lalu lintasnya lancar juga. Eh, aku dapat info katanya Kubro sudah mulai lancar, betul? Aku dapat informasi dari beberapa grup lalu lintas sih. Oke, baiklah kalau begitu guys, Kubro katanya sudah mulai ada ini, sudah mulai berkurang antriannya. Soalnya tadi kan jam 8 sampai jam 8.30 antrian 8.30 antriannya cukup lumayan tuh. Sampai 20-30 menitan. Informasinya sekarang lalu lintasnya sudah mulai berkurang antriannya di kawasan Kubro. Ini karena Pak Mamat Lubis ngasih informasi di Exit Tol Mukti Harjo, aku kok dadi eling, aku buka beberapa grup lalu lintas dan ada informasi 8.57 katanya di kawasan Kubro kemacetannya sudah mulai berkurang. Infonya tadi soalnya ada truk mogok Ngawarasika, gede banget, tergede muat alat berat. Nah truknya abot, muatnya ya abot. Berhenti tadi di sana setelah setelah Kubro Ngawarasika, tapi saat ini lalu lintasnya sudah mulai berkurang antreannya. Wah mantap sekali Pak Rolis.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Mau nanya jalur dari Meranggen arah ke Welahan Mayong gimana Mas Yuda, lancar ya?
0: Lancar Pak.
2: Mau request lagu Mas Yuda, gebiar-gebiar mumpung hari kemerdekaan ini Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Lancar-lancar Pak, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan bersignifikan. Tadi informasi terakhir ada Pak Muhammad Bagus Binatara, itu yang di jam 8.50 sudah sampai Demak Kudus, lalu lintasnya lancar saja Pak Rolis, monggo silahkan. Bisa melintas menuju arah ke Demaknya lancar, koridor Semarang-Demak kan yang jadi sorotan dan jadi perhatian. Kemudian juga untuk yang menuju arah Welahannya, tadi terakhir informasinya jam 8 sih, tapi sudah ada yang sampai kawasan Welahan lancar. Gebiar-gebiarnya agak nantian dulu ya, karena tadi gebiar-gebiarnya jam 8.30 kok sudah muncul. Mungkin agak nanti, mungkin diputer sama siang atau mungkin sama sore hari ya, karena tadi sudah muncul jam 8 pagi kebiar-kebiarnya. Oke lah, sembari menunggu sambungan informasi perakiraan cuaca, nanti kita pantau lagi perkembangan jalan di hari libur ini tanggal 17 Agustus 2026 tetap di Kelana Kota sampai dengan nanti sore hari.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Raviana dari KI Radio Jember. Tajemtra 2026 kembali mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Jember. Hingga saat ini tercatat lebih dari 11.000 peserta telah mendaftar. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, Pemkab Jember menargetkan sedikitnya 20.000 peserta untuk Tajemtra yang digelar 5 September mendatang. Gerak jalan dimulai dari alun-alun Tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. Keamanan lintasan akan dijaga melalui koordinasi lintas sektor. Tajemtra tahun ini juga dimeriahkan atraksi drum band pelajar. Sementara total hadiah mencapai 200 juta rupiah, terdiri dari 100 juta untuk door prize dan 100 juta untuk uang pembinaan.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang Suwarjana menyampaikan, jajarannya bakal mengusulkan ratusan formasi guru ASN di tahun 2027. Menurutnya, sesuai dengan rencana, ada 400 sampai dengan 500 formasi guru ASN yang akan diusulkan di tahun depan. Ini bertujuan salah satunya mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik imbas beberapa guru pensiun. Suwarjana memastikan usulan formasi nantinya bakal disesuaikan dengan peta jabatan dan kebutuhan tenaga pendidik di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama saya Raffi. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun menambah rangkaian kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan penambahan sarana tersebut dilakukan pada beberapa perjalanan kereta api pada 16 hingga 18 Agustus 2026. Langkah ini diambil seiring meningkatnya permintaan tiket perjalanan kereta api selama momentum libur panjang. Tohari menambahkan selain itu KAI menyediakan program diskon 17% dari tarif normal. Promo tersebut berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026 khusus kereta api kelas ekonomi komersial sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Polisi memastikan situasi kota Surabaya aman pasca pelemparan bom molotov di pos lantas Morgerjo dan Cito Sabtu malam. Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim menghimbau masyarakat tetap tenang. Polisi sudah mengamankan satu orang terduga pelaku pelemparan molotov. Tim masih menyelidiki motif pelaku, rangkaian peristiwa, dan barang bukti.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: manisnya smooth dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enak.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka.

0: hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Info cuaca.
3: Nah, ini yang menantikan informasi perakiraan cuaca ya, Kang Warasika. Kita akan menuju ke informasi perakiraan cuaca karena sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Ferry Oktarisa di sambungan telepon. Mbak Ferry, silakan.
4: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau dan juga adanya peningkatan kecepatan angin. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
3: Oke, nah ini mumpung aku ketemu sama orangnya nih, semalam aku baca di Kompas Mbak Ferry, Mbak Ferry Oktarisa bilang katanya cuaca di Jawa Tengah diperkirakan akan mencapai 34 derajat Celcius gitu. Itu kalau di Jawa Tengah hitungannya sudah tinggi levelnya Mbak Ferry.
4: Untuk musim kemarau ini maksimal sih sebenarnya mungkin ada hari-hari tertentu ya Mas di 35. Tapi untuk rata-ratanya tiap harinya itu mungkin di 33 hingga 34.
3: Oh, kalau 34 itu ada imbauan-imbauan enggak dari BMKG?
4: Enggak sih Mas, kalau untuk musim kemarau sebenarnya itu normal.
3: Oke, berarti enggak yang sampai istilahnya kalau judulnya sampai ekstrim atau sampai level tinggi gitu belum ya Mbak Ferry?
4: Belum.
3: Oke, baiklah. Semalam saya baca di Kompas yang bilang Mbak Ferry Oktarisa. Nah, pagi ini ketemu. Iya. Matur suwun Mbak Ferry Oktarisa ya. Laporannya yes, pagi ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby
5: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
9: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
10: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
9: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga,

Sampai dengan jam 9 lebih 45 ini Kawah Rasika, situasi arus lalu lintas masih terpantau lancar. Tadi memang sempat ada kepadatan yang cukup lumayan, soalnya sampai 20 hingga 30 menit di kawasan Kubro karena ada truk muat alat berat yang mogok. Tapi untuk saat ini situasinya sudah mulai lancar ya Kawah Rasika. Kemudian juga di kawasan Simpang 5 Kota Semarang juga sudah normal karena tadi pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang juga hanya berjalan kayaknya cuma sekitar 1 jam deh, antara jam 7 sampai dengan jam 8. Soalnya jam 7.50 tuh kok sudah selesai. Jadi lalu lintasnya udah normal lagi aja lah ya, kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Jadi keramaian-keramaian saat ini mungkin diperkirakan kita ya dari Rasika kayaknya memperkirakan akan ramai di lokasi-lokasi wisata-wisata jangka pendek deh. Kayak Semarang-Bandungan, Semarang

0: Ambarawa di Benteng Willem, atau mungkin Semarang Solo Tigo. Solo Tigo juga pasti akan jadi short escape-nya beberapa kawan-kawan dari kota Semarang kan, untuk menghabiskan waktu di hari libur tanggal 17 Agustus ini. Kalau mungkin Anda mau menuju arah ke timur, Demak Kudus Jeporo lancar, tidak ada genangan air ya guys. Nggak ada genangan air, at least sampai dengan jam 9 lebih 40 ini masih lancar, dan perakiraan untuk puncak gelombang pasang tadi disampaikan oleh BMKG Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 17 Agustus, ketinggian maksimal hanya 0,8 meter saja kok. Jadi kok tidak akan berdampak ke jalan raya. Lalu tol juga lancar semua ya. 4 ruas tol pantauannya Rasika, di tol Semarang Batang, di tol Semarang ABC, di tol Semarang Solo, kemudian juga di tol Semarang Demak Seksi 2. Wah, ngacir pol. Tol Semarang Solo yang selalu jadi sorotan pas long weekend, pas libur panjang kayak gini, karena dalam tanda petik semua kendaraan ke Solo Jogja terus kan. Nah, untuk saat ini ya memang ada peningkatan volume kendaraan, tapi ya masih lengang saja kondisinya di sepanjang tol Semarang Solo ya, yang jadi tol penghubung kota besar di Jawa Tengah ini kawan, dari kota Semarang ke kota Surakarta. Dan nanti tahun 2028 sampai dengan 2030 juga dari Bawen akan langsung terhubung menuju daerah istimewa Yogyakarta. Padahal sekarang tuh sebenarnya daerah apa Semarang sampai Jogja tuh sudah terhubung loh sajane, cuma lewat sisi timur ya, lewat Solo, Klaten dan sekitarnya. Nah, nanti 2028 dan 2029 itu nanti pilihan ke Jogja akan tersambung lagi dengan opsi lewat Bawen, Ambarawa, Magelang, Jogja deh. 2029 aku umur berapa ya? Belum 35 kan? Nah, berarti kalau semuanya tolnya Semarang Jogja wis dadi iki, koyo Semarang Jogja masih bisa riwari itu, masih staycation long weekend gitu tuh masih oke okay gitu loh. Ya itu ya kawan, 4 ruas tol pantauannya Kelana Kota saat ini lancar saja, tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan signifikan di tol Semarang Demak, Semarang ABC, Semarang Batang dan tentunya Semarang Solo. Ini tadi aku dapat atensi dari kawan di 9622 ini memberikan informasi apa ini dengan bapak atau ibu, silakan.
1: Mas Yuda.
0: Halo.
1: Mau informasi dong di wilayah Kabupaten Pati. Ini saya sedang berada di Kabupaten Pati ya. Nyari wisata yang rame di wilayah Pati Utara nih. Edu Wisata Embung Langgen Harjo, Kecamatan Margoyoso.
0: Wih,
1: ini ya
0: Embung Langgen Harjo.
1: Kurang begitu rame sih, tapi enak, suasananya adem. Dan di sini juga ada yang koperasi Merah Putih Viral itu yang di tengah tambak ya.
0: Sudah buka?
1: Ya, tapi ini saya di embung di sini kurang rame, tapi enak, tempatnya adem. Terus ya dekat, memang di pertambahan sih. Ya.
0: Kedengeran sih dari suara burungnya.
1: Untuk informasi wisata ya.
0: Oke.
1: Okay. Biar kita juga bisa mantau wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah.
0: Wih, okay, mantap.
1: Terima kasih Mas Yuda.
0: Matur suwun. Informasi ini pertanyaan saya dengan bapak siapa ini, salam kenal. Matur suwun. Informasinya dari kawasan Embung Langgen Harjo, Kabupaten Pati, tepatnya di daerah Pati Utara yang juga berdekatan dengan koperasi nelayan di tengah tambak yang viral itu katanya. Matur suwun bapak, informasinya dari Pati. Mantap. Bu Erni, selamat pagi. Wah, di mana nih Bu Erni nih? Kok sudah ada kembangnya pada biak-biak ini di tengah jalan Lingkar Solo Tigo nih berarti koyone feeling. Bukan Bu Erni punya rumah di Solo Tigo toh Bu Erni? Betul enggak?
2: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu.
2: Ini aku perjalanan menuju Solo Tigo, tadi baru selesai upacara di Semarang. Berangkat tadi dari Solo Tigo tuh setengah 6 kurang, jam 6 lebih sampai kantor. Upacaranya cuma sebentar sih. Kalau di SKPD itu kan mulai jam 7, setengah 8 udah selesai. Cuma nunggu suami juga upacara toh di tempat kerjanya kan, di sekolahan itu jadi lumayan lama toh. Jam 9 baru dijemput, terus ini OTW.

0: Bi pulang Solo Tigo. Mas Yuda, ini di sepanjang JLS itu bunga tabe buyanya bagus-bagus banget loh,
1: sudah
0: lagi
1: berbunga
0: mekar
1: ya.
0: serempak warna-warni. Kalau lewat sini betah deh pasti.
1: Oke.
0: Lalu lintas ramai lancar tadi di tol juga lumayan padat sih, mungkin orang-orang baru pada pulang upacara juga ya, tapi lancar sih.
1: Wah, sip, matur suwun informasinya. Yaitu Kawan Rasika yang mau menyusul ke Bawen, Solo Tigo, Tol Semarang Solo, ya kan, yang jadi urat nadi menampung 265 ribu mobil sekota Semarang yang akan ke Solo, akan ke Jogja, akan ke Magelang. Lancar masihan situasinya, dan ini laporannya sudah sampai Solo Tigo. Ini kalau warna pinknya sudah secerah ini berarti kudunya sejak lama dong. Wingi kok sebetul rakan yang laporan sih guys. Wingi atau wingi jemuah kok nggak ada yang lapor sih. Kalau apa bunga-bunga tabe buya di lingkar Solo Tiga sudah mulai berbunga. Ini baru hari Senin nih laporannya dari Bu Erni kawan yang melintas di jalan lingkar Solo Tigo. Ya lancar kawan Rasika, pemandangannya sudah mulai mekrok kembangi di jalan lingkar Solo Tiga. Ayo mau tanya lalu lintas kemana lagi ya. Jalurnya sih sementara masih lancar ya kawan Rasika. Tentu nanti kalau sudah jam 11, jam 12, jam 1, wah, kalau sudah jam 1, jam 2 sih pasti akan rapet ya, terutama di lokasi-lokasi wisata ya kan, bukan hanya di kota Semarang dan Kabupaten Semarang serta Solo Tigo saja, tapi juga di lokasi wisata lain seperti tadi ada kawan kita mengabarkan dari Pati atau bahkan di Jeporo juga pasti akan rapet juga nanti lokasi wisatanya. Kendal juga mesti ya kan, Kendal apalagi tuh di Weleri ada 4 pantai di sana, pasti aku yakin juga akan ramai sekali situasi di kawasan pantai di area Weleri ya. Di kawasan Kendal ada Pantai Moro, ada Sendang Asih, ada Cahaya, terus mana lagi, Batang juga pasti nanti akan ramai ya kawan Rasika, di Batang, Ujung Negoro, terus juga apa namanya yang Taman Safari di Batang itu namanya ya, Taman Safari Batang ya. Iya, Taman Safari Batang. Iya, lali kok anakku. Di Taman Safari Batang itu juga mesti akan ramai banget si Gandu dan sekitarnya. Pekalongan juga sama, tapi keramaiannya hanya di area-area wisata ya. Tapi kalau untuk jalur-jalur antar kota di jalur utamanya sementara masih belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Nah ini kalau katanya Bu Erni tadi perjalanan dari Semarang Solo Tigo lancar kan. Nah ini coba nih Pak Dr. Arif Ridho, apakah juga sudah sampai Solo Tigo? Ini tadi Bu Erni tol Semarang Bawen lanjut jalur arteri ya kan, dari Bawen Runtang Solo Tigo ketemu sama bunga-bunga tabe buya yang sudah mulai bermekaran. Lah kalau nih Pak Dr. Arif Ridho sudah sampai mana nih?
2: Bung Yuda, ini jujuk pasar Salatiga dapat sego jagung, sariure, apa mau godong adas karo peyek greh plus kue moho plus kue cucur plus jadah bakar.
1: Aduh,
2: loh kok akeh banget ya?
1: Iya, emang Pak Dokter. Gak apa-apa Pak Dokter, tapi itu makanan sehat semua kok. Ya. Gak ada minyaknya semua itu makanannya. Gak ada minyaknya, gak ada lemaknya semua toh. Dikukus semua toh itu makanan yang tadi disebutkan Pak Dokter Arif Ridho. Gak apa-apa, sehat ya. Matursun Pak Dokter Arif Ridho. Pak Dokter sampai dengan Pasar Solo Tigo tuh lancar juga dari Semarang juga ya guys, by the way. Pak Eko Chandra.
3: Bung Yuda, selamat siang Rasika.
1: Siang
3: rame banget di Riverwalk Boja hari ini.
1: Itu kan langsung ada laporan nah, tempat wisata.
3: Biasanya gratis tiket masuk, jadi sangat full sekali. Ada
4: yang
3: operasi merah putih viral itu. Sudah semua parkir sampai meluap di pinggir jalan. Itu informasinya.
1: Oke.
3: Sekali Bung, harap bersabar dan berhati-hati.
4: Memang
3: itu tepatnya di Riverwalk. Terima kasih.
1: Nah nih langsung ada laporan dari tempat wisata di Kabupaten Kendal nih kawan Rasika, di Riverwalk rame pol guys, kendaraannya sampai kiwo tengen parkirnya full kebak di kawasan Riverwalk di kawasan Boja Kendal dan sekitarnya. Nah ini ada Pak Ima, Pak Iwan ya, Pak Iwan bilang Semarang sampai Kendal lancar ya, via konven nggak ada kendala. Daripada piknik pantai panas mending lekar ngepleh mas karung ngurungoke Ipan Seventeen terus ngombe es teh tawar. Ngurungoke Ipan Seventeen di rumah maksudnya apa, di mana, neng villa? Nek soalnya di villa apa di pegunungan ngono ngerokok ke Ivan Seventeen ya tetap pasti enak lah Pak Iwan. Ya wis matur suwun ya. Ini ada Pak Eko Chandra dari Jalan Raya Boja Kendal, lalu lintasnya lancar. Pak Imawan juga barusan ngasih info di Pantura Semarang Kendal juga lancar. Ya Allah, masa Pak Iwan ngomah to Pak, lah Bu Iwan karo anak-anak enggak pada minta keluar po. Iya, aku nek dadi anake Pak Iwan aku langsung njaluk lunga sih. Njaluk Kuala Lumpur sih minimal. Kalau enggak Hong Kong lah. Libur 3 hari kok nek sawene aku anake Pak Iwan ya. Tapi untung aku ora anake Pak Iwan. Jadi aku ora njaluk ning Hong Kong. Pak Tio Pras, selamat pagi. Lalu lintas dari eksit tol Krapyak Mangkang. Berasa di jalan tol ya, saking lancare. Hati-hati banyak pengguna jalan seragam abu-abu ya, siswa SMA dan SMK nih ya. Melengkapi informasinya Pak Iwan Kendal barusan yang dari Semarang menuju Kendal nih, untuk Pantura Kota Semarangnya sementara masih lancar sekali informasinya, katanya Pak Tio Pras dari Mangkang Kota Semarang kaya jalan tol saking lancarnya. Oke, berarti kaya ini Pantura KIW juga prei ya. KIW libur toh, libur kaya ini. Semoga sih libur ya. Biasanya naik jam segini tuh ya KIW ya. Wah, aku membayangkan sesok sih. Pasti akan duer menyala lalu lintasnya. Pak Dokter Arif, Rito.
2: Cucur ya digoreng toh Bung Yuda. Itu toh, oh, Bung ya, Yuda nanti cucurnya. Kalau exit tol Salatiga sudah di Jalan Patimura atau Jalan Beringin, itu enak. Keluar Salatiga, langsung jujuk pasar raya. Kulinernya banyak. Jajan pasar 50.000 itu sudah banyak banget sampai bingung oleh yang ngentek iki.
1: Tenang, Pak Dokter, akhir tahun tuh dari PT Transmarga Jateng akhir tahun selesai dan awal Januari diproyeksikan untuk rem off dan juga rem on di kilometer 457 tol Semarang Solo, akses tol Patimura Salatiga akan dioperasionalkan baru awal Januari 2027 ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Ya wis, aku sampai jam 10 aja ya. Nanti setelah jam 10-nya ada kawanku selanjutnya yang mengabarkan bagaimana perkembangan lalu lintas bersama di Kelana Kota. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka, seharusnya sudah ada peningkatan, seharusnya sudah ada perkembangan yang signifikan. 80 tahun perjuangan setiap orang ya, beraktivitas, bekerja, membangun keluarganya, membangun masyarakatnya ya kan, dan tentu membangun negaranya versinya masing-masing. Semoga perjuangan ini terus ada sampai akhir hayat nanti, sampai dengan Indonesia menuju ke cita-citanya. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga telur yang anjlok di tengah tingginya biaya pakan membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Grobogan mengalami kerugian. Kepala Disnakan Kabupaten Grobogan, Amin, mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh harga pakan yang terus meningkat, salah satunya akibat menguatnya nilai tukar dolar. Sekitar 60-65% bahan baku pakan masih bergantung pada impor. Untuk membantu peternak, pemerintah Kabupaten Grobogan kini tengah mengkaji penyerapan telur lokal melalui SPPG untuk program MBG. Amin menyebut harga akan mengacu pada harga acuan pembelian sebesar Rp26.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap langkah ini dapat meningkatkan penyerapan telur lokal dan membantu menstabilkan usaha peternak mandiri. Kabar baik bagi peternak unggas di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah memastikan telur produksi peternak lokal akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan harga telur disepakati Rp26.000 per kilogram dan mulai diberlakukan pada pekan depan. Pemerintah Kabupaten Pati mengatakan jika masih ada SPPG di Pati yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, hal tersebut dapat dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti. Selain telur, seluruh SPPG juga akan diarahkan menjalin kerjasama pengadaan ayam dengan Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Kebijakan ini diharapkan untuk memastikan produksi peternak lokal terserap sekaligus membantu menstabilkan harga telur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: lebih baik, kualitas rekaman juga lebih baik. Tapi tidak membuat arti Candi Borobudur yang bukan sekedar destinasi wisata, kawan. Borobudur adalah warisan budaya luhur Indonesia yang telah diakui dunia dan menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas, destinasi pariwisata super prioritas nasional. Jadi tidak hanya prioritas tapi super prioritas nasional. Karena itu menjaga Borobudur tidak hanya cukup dengan merawat bangunan candinya, akses menuju ke kawasan ini juga menjadi bagian penting dari pengembangannya, kawan. Dan pembangunan tol Jogja-Bawen menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat konektivitas menuju kawasan Borobudur. Nah, jalur ini menghubungkan kawasan Kota Semarang, Magelang, hingga Yogyakarta yang sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi pergerakan masyarakat dan wisatawan. Kalau dari Semarang dimulai dari Bandara Ahmad Yani Semarang, akses menuju ke arah perempatan Purian Jasmoro atau perempatan flyover Madukoro. Nah, disitulah terpampang selamat datang bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kemudian selanjutnya akan menuju ke akses ke Krapyak, kemudian ke jalan tol menuju ke Bawen. Ke Bawen terus ke Magelang. Ya. Itulah yang saat ini sedang dibangun sebagai fasilitas destinasi pariwisata super prioritas nasional. Tetapi konektivitas tersebut idealnya memang tidak berhenti pada kemudahan orang datang ke Borobudur, karena Borobudur justru diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengenalkan kekayaan budaya dan destinasi lain di sekitarnya. Dan kalau kita lihat memang pemerintah Jawa Tengah kini mendorong konsep yang namanya adalah aglomerasi wisata, kawan, yang menghubungkan Borobudur dengan kawasan misalnya kawasan-kawasan sekitarnya, misalnya Kopeng, Rawapening, kemudian destinasi di Magelang, Purworejo, Kebumen, dan Temanggung. Artinya wisatawan yang datang bukan hanya melihat Candi Borobudur atau melihat Candi Prambanan, berfoto kemudian pulang, mereka bisa tinggal lebih lama menikmati kuliner lokal, mengunjungi desa wisata, membeli produk UMKM, kemudian mengenal kesenian dan tradisi masyarakat, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, disinilah barangkali yang dimaksud dengan pembangunan konektivitas yang memiliki makna yang lebih besar kalau saya lihat, ya. Karena kalau kita lihat jalan yang semakin baik seharusnya membawa manfaat bukan hanya bagi kendaraan yang melintas tetapi juga masyarakat, kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang kawasan itu. Dan Borobudur tetap menjadi pusat perhatian, tetapi desa-desa di sekitarnya ikut tumbuh. Pelaku UMKM memperoleh pasar yang lebih luas, kemudian desa wisata mendapatkan lebih banyak kunjungan, dan itu mengakibatkan ekonomi lokal bergerak, kawan. Dan pada akhirnya, infrastruktur dan pelestarian budaya itu tidak perlu berjalan berlawanan. Justru dengan konektivitas yang dirancang secara tepat, itu Borobudur dapat tetap menjadi warisan budaya yang dilindungi sekaligus juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Itu kira-kira, kawan, sedikit hal terkait Borobudur. Saya kaitkan dengan pembangunan Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Pembangunan-pembangunan semakin digalakkan, pariwisata juga terus digalakkan karena membawa wisatawan lebih dekat ke Borobudur bukan hanya soal mempersingkat perjalanan, ya. Yang jauh lebih penting adalah membawa manfaat Borobudur lebih dekat kepada masyarakat. Artinya bahwa Borobudur itu destinasi yang paling menonjol selain Prambanan, ya, kemudian destinasi-destinasi yang lainnya itu bisa berdampak, ya, kawan. Dan sekarang ini sedang dibangun beberapa ruas-ruas jalan tol, lahan-lahan yang sudah dibebaskan, kemudian beberapa ruas yang sudah tersambung yang kemarin juga sempat dilalui sementara. Semarang menuju ke arah Bawen, keluar Ambarawa misalnya, itu bagian dari destinasi apa ya, tujuan destinasi wisata menuju ke arah Borobudur. Selain menuju ke arah Klaten tentu saja. Kalau Klaten mungkin lebih ke Prambanan, Yogyakarta. Tapi kalau yang ke arah Bawen, niat ingsunnya adalah menuju ke Borobudur. Oke, selamat pagi kawan. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini saya dengan bangga siaran persis tanggal 17 Agustus. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya bisa bisa siaran pas tanggal 17 Agustus. Sekaligus juga pada saat detik-detik proklamasi tadi pada pukul 10 pagi, kemudian dilanjutkan di Istana Negara yang saat ini sedang dilakukan upacara pengibaran bendera pusaka yang ada di Istana Negara. Pengennya sih melihat langsung kawan dari lokasi kejadian, pengennya melihat langsung di Istana Negara, tetapi tampaknya kemarin tidak sempat, belum beruntung mendapatkan tiket menyaksikan secara langsung mengikuti upacara bendera yang peminatnya memang cukup banyak dan sangat banyak kawan, dan harus berperang melawan sekian ribu orang di seluruh Indonesia. Ya, berharap sih bisa menyaksikan langsung, kemudian mendapatkan bingkisannya tentu saja ya. Tapi yang vibe-nya adalah tentu saja kita bisa menyaksikan langsung. Saat ini tadi sudah berlangsung di beberapa tempat, di saat ini berlangsung juga di beberapa tempat upacara-upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai kota, bahkan pusatnya di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Simpang 5 Kota Semarang, yang tentu saja ada pengaturan khusus di kawasan tersebut. Nah, bagaimana arus lalu lintas? Kalau Anda mungkin saat ini sedang melintas di jalan raya, saya gagal fokus dengan tayangan di sebelah ini kawan. Saya sambil menyaksikan pengibaran bendera, di mana pembawa bendera ini membuat saya gagal fokus karena memang dipilih sekian banyak wakil dari berbagai daerah untuk mewakili daerahnya untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka yang sudah ditempa beberapa waktu sebelumnya, harus dikarantina, dan mereka biasanya kalau selesai mengemban tugas mereka akan dengan senang hati dan keinginannya biasanya akan dikabulkan. Atau misalnya kalau ingin meneruskan kemana, akan mendapatkan prioritas jalur khusus biasanya. Bagi mereka yang lolos menjadi paskibraka, mereka ingin kemana? Ke Akmil, ke Akpol, ke universitas yang menjadi favoritnya, itu biasanya akan dikabulkan. Orang-orang banyak memilih lanjutan ke yang sulit-sulit seperti misalnya Akpol, Akmil gitu-gitu, atau ke tempat yang lain, universitas yang ternama, tentu ini menjadi prioritas karena presiden akan mengabulkannya kawan, karena memang mereka sudah berjasa untuk negara mengemban tugas yang sangat penting hari ini dengan mengorbankan waktu dan tenaga tentu saja, pikiran untuk mengikuti atau menjadi paskibraka kawan ya. Jangankan di istana, di tingkat provinsi aja kebanggaannya luar biasa. Begitupun dengan menjadi paskibraka tingkat kabupaten kota kawan, tentu luar biasa. Pun demikian tingkat sekolah juga menjadi kebanggaan tersendiri. Tentu kalau kita melihat gerakan-gerakan berjalan pada saat baris-baris gitu, mereka langkahnya akan agak terlihat aneh gitu kawan ya, karena ketukan kaki satu setengah itu diikuti dengan satu ayunan tangan gitu, jadi akan terlihat Berbeda gitu dengan yang dulu pernah saya lakukan pada saat baris berbaris ya. Kalau dulu ketika kaki kanan itu melangkah ke depan, maka tangan kiri akan mengikuti bersamanya gitu. Tetapi sekarang agak sedikit berbeda gitu. Anda coba lihat kawan bagaimana langkah pasukan baik itu paskibraka maupun dari pasukan khusus paspampres dan sebagainya yang mengikuti upacara bendera itu langkahnya itu kayak kakinya satu setengah baru diikuti anggunan langkah gitu, ayunan tangan gitu. Oke, baik, itu kawan, ini agak susah memang, tapi yang pasti kawan, untuk saat ini kita pantau-pantau arus lalu lintas Balangkali. Untuk kawan Rasika yang saat ini sedang melintas di jalan raya, silakan bagikan informasinya di WA di 081-3258-58500. Pak Catur Danang, selamat siang. Bagaimana arus lalu lintas ya hari ini? Oh, ini foto Konemang 17 Agustus 1991. Pada saat apa ini, Pak? Ya. Oke. Baik, yeah. Foto kenanganan Bung Aris dengan orang tua. Maksudnya foto kenangan dengan orang tua pas upacara tanggal 17 Agustus 1991. Saya masih SMP Pangudi Luhur. Oh, gitu. Kawan kita Pak Catur Danang gitu ya. Nah, tentu ini mengenang sekaligus sedih juga ya. Siap. Oke kawan, saya Haris di Rasika 105,6 FM di Gelana Kota Rasika, edisi spesial hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Bagaimana arus lalu lintas untuk siang hari ini? Jalur Pantura sangat lancar, baik itu Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan. Begitupun jalur Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang. Untuk saat ini lalu lintasnya lancar. Kota Semarang sendiri landai kawan, banyak kegiatan di rumah dan juga kawan-kawan yang mungkin sekarang ini masih berada di lapangan. Sebagian juga mungkin sedang menuju ke ruang-ruang tertentu. Kantor-kantor sudah tadi pagi ya, masing-masing kantor sudah melaksanakan tugas di kantornya masing-masing pagi tadi, saat ini mungkin sudah pulang. Kemudian Semarang menuju ke arah Salatiga, lalu lintasnya lancar banget tanpa kendala apapun untuk siang hari ini. Pak Gawar Blora, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Aris. Dari Blora ke Semarang nyampe gubuk, lalu lintas lancar. Cuma tadi agak tersendat di dekat lapangan-lapangan kecamatan ya. Bubaran upacara.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya untuk siang hari. Ibu Mirzawati, Bung Aris izin mau ngadu CCTV yang di bawah tol Kaligawe kok belum dipindahkan ke jalan raya ya, Bung? Iya, masih dingkluk ke bawah, entah kenapa. Baik, kita sudah sampaikan tapi belum ada informasi. Tadi malam kita sudah menikmati hujan di beberapa wilayah, cukup deras juga. Beberapa wilayah yang terguyur hujan tadi malam sejak pukul 10, seperti misalnya Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Klaten, Boyolali, Magelang, kemudian mana lagi ya, daerah-daerah pegunungan, daerah selatan kawan, termasuk juga di Kabupaten Semarang, itu ada beberapa wilayah mulai pukul 10 malam. Kemudian ada yang pukul 12 malam, jam 3 dini hari, beberapa wilayah-wilayah yang tadi malam sempat diguyur hujan deras, tiba-tiba gitu kawan ya. Untungnya perayaan 17-an atau malam syukuran sudah selesai gitu. Sehingga hujan seperti menyejukkan istirahat gitu. Cuma khawatirnya kalau ada kabel-kabel yang belum dibereskan karena tidak persiapan akan hujan gitu ya, jadi kehujanan takut konslet gitu. Tadi malam yang terguyur hujan juga Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, kemudian ya daerah-daerah tersebut. Mungkin daerah-daerah timur tidak terguyur hujan ya, seperti kayak Pati, Rembang gitu-gitu. Sementara untuk wilayah Kota Semarang juga tidak terpantau ada hujan tadi malam. Ya sih. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini BMKG tadi pukul 9 sudah menyampaikan informasi dari stasiun meteorologi kelas 2A Jenderal Ahmad Yani Semarang, BMKG, itu sudah menginformasikan bahwa hari ini Kota Semarang pagi sampai dengan siang hari cerah berawan, sore hingga awal malam juga cerah atau berawan. Sementara untuk Jawa Tengah, siang pagi sampai dengan siang berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Daerah pegunungan, dataran tinggi, dan juga sekitarnya berpotensi hujan ringan. BMKG juga mengingatkan untuk waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Jadi BMKG untuk hari ini menginformasikan beberapa wilayah yang ada potensi hujan ringan itu pada sore atau awal malam hari nanti atau malam nanti, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, kemudian Temanggung, Kajen, Selawi, Magelang, dan Bumiayu. Paling tidak sampai dengan malam hari nanti. Begitu kawan, catatan kita untuk siang ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Ya, jiwa-jiwa yang kuat, kawan, yang punya karakter yang dapat dibentuk dengan mudah, tentu ini menjadi pertanyaan ya. Tadi ada kawan yang, Bung Haris, kenapa sih Paskibraka itu dipilih anak SMA, setingkat SMA? Kenapa? Gini, kawan, ada jawabannya. Jadi Paskibraka di tingkat nasional itu memang dirancang sebagai pembinaan generasi muda usia sekolah, bukan sekedar tim pengibar bendera. Jadi pemilihan siswa SMA atau sederajat SMK, MA itu ada alasan historisnya, ada alasan regenerasi dan sebagainya. Saya pernah melihat sebuah tayangan televisi beberapa tahun yang lalu, kenapa dipilih usia SMA gitu. Karena usia SMA itu dianggap sebagai fase pembentukan karakter. Paskibraka bukan hanya soal kemampuan baris berbaris, kawan. Mereka dibina soal disiplin, nasionalisme, kemudian kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Masa SMA itu dianggap tepat untuk pembentukan nilai-nilai tersebut. Gitu. Tentu kita berpikir, kenapa enggak anak ke kuliah gitu misalnya? Toh mereka juga masih muda, masih imut juga gitu, belum dewasa banget. Nah, mungkin itu barangkali ya jawabannya. Ada pesan regenerasi gitu. Karena bangsa ini menunjukkan, atau bangsa ini ingin, atau negara ingin menunjukkan bahwa upacara kenegaraan itu diserahkan kepada generasi muda yang sedang tumbuh gitu, bukan kepada orang yang sudah memasuki dunia atau profesional atau perguruan tinggi gitu. Dan kalau mahasiswa yang dipilih, orientasinya itu bisa lebih dekat dengan prestasi organisasi atau kemampuan personal. Nah, sementara Paskibraka itu sejak awal merupakan program pembinaan pelajar yang kemudian berjenjang dari kabupaten atau kota, provinsi, kemudian maupun nasional gitu. Ini saya bukan menjadi juru bicara ya, tetapi saya lihat beberapa tayangan itu sudah lama dibicarakan, beberapa tahun yang lalu gitu, nggak salah. Dan di situ tuh ketika

namanya Hussein Mutahar pada tahun setelah merdeka gitu. Ketika dia diminta mempersiapkan upacara peringatan proklamasi di Yogyakarta, konsep pengibaran bendera kemudian berkembang menjadi bagaimana caranya membina pemuda atau pelajar. Jadi menariknya bukan berarti mahasiswa tidak bisa memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam baris berbaris ataupun apa ya upacara gitu. Justru kalau ukurannya hanya kemampuan teknis, mahasiswa sangat-sangat mungkin bersaing, kawan. Tetapi waktu itu dijelaskan bahwa tujuan paskibraka itu berbeda dengan mencari pasukan upacara terbaik. Yang dicari itu adalah simbol dan proses pendidikan kebangsaan. Gitu. Karena anak-anak sekolah yang diberi kesempatan membawa merah putih pada momen kenegaraan, itu adalah simbol dari proses pendidikan kebangsaan. Jadi ketika tadi ada kawan kita yang menanyakan, kenapa bukan anak kuliah gitu? Ya sebenarnya paskibraka itu lebih tepat dipandang sebagai program pendidikan karakter dan kaderisasi nasional daripada sekedar pasukan pengibar bendera. Apalagi misalnya diserahkan sama TNI, oleh Polwan campur dengan TNI wanita gitu ya. Selesai kawan, dan mungkin latihannya bisa lebih singkat barangkali ya, karena mereka sudah cukup terlatih. Tetapi ini berbeda barangkali. Saya tuh kayak juru bicara aja. Pak Catur Danang, selamat siang. Salam merdeka Bung Aris dan kawan. Minta informasi jalan konven Bawen, Ambarawa, Bandungan, Sumawono, Limbangan, Boja, dan seterusnya. Oke, baik. Siang ini bagaimana? Mohon reportnya ya kawan. Bagaimana situasi lalu lintas di kawasan tersebut? Apakah ada catatan? Ramai? Lancar? Ataukah hari libur ini orang-orang pada ke Bandungan atau bagaimana? Mohon reportnya. Kalau Semarang Bawen sih lancar ya. Menuju ke arah Bandungannya ini yang belum terpantau siang hari ini. Sementara untuk catatan lainnya dari kawan Rasika yang udah gabung di Rasika siang hari ini. Pak Nurdin melintas di jalur exit tol Krapiak lancar banget. Biasanya kalau keluar di sini tuh saya kadang-kadang 2 sampai 3 ya apa? Sampai 3 lampu merah baru lepas. Ya kalau padat ya, Pak ya. Oke. Termasuk juga exit tol Muktiarjo untuk siang ini lancar banget loh. Tidak siap biasa-biasanya. Di U-turn Kubro juga mulus sekali lancar, tidak ada kendala apapun. Jadi kalau Anda mungkin melintas di U-turn Kubro dari arah pelabuhan menuju ke arah Kudus, lalu lintasnya lancar-lancar saja untuk siang hari ini. Itu kawan, formasinya untuk kawan Rasika. Bagaimana update lalu lintas siang hari ini, ataupun bagaimana suasana sehabis upacara Anda, silakan bagikan ke Rasika.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Indonesia.
1: Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di hari gembira. Karena bulan ini kegembiraan masyarakat di sekitar kita meningkat. Karena banyak agenda-agenda kebersamaan, keceriaan, kegembiraan di tingkat paling kecil di lingkungan kita, kawan, di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Dari bulan ini, sejak beberapa hari yang lalu, setiap akhir pekan ada kegiatan-kegiatan, termasuk juga hari ini, mungkin termasuk juga tadi malam ya, tadi malam, kemudian tidak ingin sampai terlalu larut, karena biasanya, untuk warga-warga tertentu yang besoknya kerja menjadi ASN ataupun yang bekerja di kantoran itu akan ketika jam 10, setengah jam 11 gitu udah pamit gitu. Walaupun tasyakurannya masih berlangsung. Waduh, saya tak izin ge karena besok harus upacara misalnya dan seterusnya. Oke, baik. Catatan dari Anda yang masuk Rasika siang hari ini. Ada Pak Joko. Ini di mana nih Pak? Saya pelajari dulu ya informasinya. Oke. Silakan diberikan keterangan, Pak. Ya, kalau memang video ini menarik itu disampaikan. Sementara untuk arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan siang ini tampaknya cukup landai lancar. Dari dari saya sambil pantau-pantau upacara bendera tadi sudah berlangsung dan saat ini tinggal atraksi-atraksi dari Tentara Nasional Indonesia. Saya melihat tadi tim pasukan pengibar bendera pusaka Indonesia Berdaulat ya mendapatkan aplaus yang meriah dari hadirin setelah menjalankan tugas mengibarkan bendera di upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta yang kami saksikan di kanal YouTube. Saya tidak bisa memantau di beberapa daerah kawan karena mungkin saya kurang mengakses ke beberapa wilayah di kabupaten kota yang mungkin disiarkan langsung gitu, jadi menarik ya disaksikan oleh masyarakatnya. Saya nggak tahu apakah disiarkan langsung atau tidak ya melalui kanal-kanal tertentu, misalnya YouTube misalnya. Tapi yang pasti kalau saya lihat dari beberapa tamu-tamu undangan kali ini, tentu yang menarik adalah siapa yang hadir gitu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, kenapa tidak hadir dan sebagainya. Pak SBY mohon maaf karena tidak bisa hadir. Kemudian yang hadir saya melihat juga istri Soekarno, istri Presiden Soekarno, yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. Saya melihat juga dalam peringatan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana hari ini tadi pagi saya lihat turut mengikuti rangkaian acara di Istana, kawan. Dewi Soekarno, saya lihat tadi mengenakan kebaya warna putih dengan motif renda, dipadukan dengan kain batik bernuansa coklat kemerahan, dan ia juga mengenakan bros pada bagian dada dan aksesoris di anting, karena di close ya, tadi ya. Cukup menarik, kawan. Dan tentu saya membayangkan bagaimana ingatannya akan menuju ke masa-masa silam ketika dia berada di gedung itu gitu ya. Mungkin tidak selengkap sekarang barangkali ya, karena mungkin sudah berubah ketika masa-masa Soekarno waktu itu berbeda dengan sekarang ini. Mungkin begitu ya, dan ingatannya tentu akan kembali ke sekian puluh tahun yang lalu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Melintas.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dugaan penyalahgunaan dana kredit ketahanan pangan dan energi muncul dalam audiensi Gapoktan Ngudi hasil Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang. Nilai kredit yang dicairkan disebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, namun anggota disebut hanya menerima sekitar 400 hingga 500 juta rupiah. Sementara kewajiban pembayaran tetap mengacu pada nilai dalam akad. Kuasa hukum Gapoktan Sugiyarto Iwan Susanto mengatakan kondisi ini membuat sejumlah sertifikat tanah yang dijadikan agunan belum dapat dikembalikan.
3: Program kredit ketahanan pangan dan energi di tahun 2010 pemberdayaan petani peternak. Jadi program itu kredit lunak dari pemerintah. Bank pelaksananya ada dua, yaitu kalau di wilayah Jawa Tengah ada Bank Jateng dan BRI. Kebetulan untuk di Kabupaten Semarang BRI cabang Ungaran. Begitu. Jadi kredit itu sebenarnya kepada kelompok tani yang membawai anggota-anggotanya. Nilainya variatif, total bisa 1 miliar lebih. Demikian. Namun yang diterima oleh anggota kelompok tidak sesuai dengan kredit tadi. Dananya cair 1 miliar, saya coba persimpel saja, dana 1 miliar keluar, yang diterima hanya 400 sampai 500 juta. Selisihnya ada yang menggunakan, namun yang jadi masalah, sertifikatnya tanggungannya, jaminannya milik anggota tadi.
2: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening meminta Bupati Semarang Ngesti Nugraha untuk membentuk tim memfasilitasi penyelesaian termasuk berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan pihak terkait. Pedagang di dalam pasar Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak pada turunnya pendapatan. Kondisi ini diperparah maraknya pedagang yang berjualan di luar area pasar, termasuk di sekitar Taman Pasar Kedungwuni. Pedagang yang tergabung dalam APSI kemudian meminta pemerintah untuk melakukan penertiban. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pekalongan Andri Setioko mengatakan, penertiban ini dilakukan oleh petugas gabungan yang melibatkan Satpol PP, Disperindak, Dinas Perhubungan, Polsek, dan Koramil. Namun banyak pedagang diduga sudah mengetahui rencana operasi tersebut sehingga tidak membuka lapak. Petugas hanya mengamankan sejumlah lapak dan meja jualan yang ditinggalkan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus membantu para pedagang di dalam pasar untuk mendapatkan pembeli. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

khusus lagu-lagu Indonesia saya munculkan untuk kawan Rastika karena temanya adalah tema kemerdekaan Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah lagu Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita. Jadi ingat kata-kata zaman dulu ya, perfilman Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Maksudnya gimana tuh waktu itu ya? Ya barangkali gini, mungkin kita masih belum bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu. Jadi ya paling tidak Indonesia itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Atau dikemari paling tidak untuk masyarakat Indonesia sendiri gitu loh maksudnya. Walaupun mungkin beberapa negara-negara lain sudah apa namanya, kita sudah tertarik dengan perfilman di Asia khususnya ya, seperti misalnya Korea, Jepang itu sudah cukup lama, Cina apalagi lebih lama lagi karena kita, apa, kita dewasa itu juga diiringi oleh kita tumbuh dewasa di apa ya, diwarnai dengan film-film dari negeri tirai bambu, seperti misalnya zaman-zamannya Stephen Chow, kemudian Ng Mantat apa-apa siapa, kemudian Bruce Lee dan lain sebagainya, awal sampai dengan saat ini diwarnai dengan film-film Cina, kemudian bergeser ke Korea, kemudian Thailand yang digemari juga oleh anak-anak muda di Indonesia karena film-filmnya juga lucu gitu ya, ataupun menarik dengan alur cerita dan juga pembuatan filmnya juga cukup bagus. Apakah Indonesia kalah? Enggak juga, tapi enggak menang juga gitu. Karena kalau di Thailand disukai di Indonesia, film-film Thailand, film-film Indonesia tidak banyak yang disukai di sana gitu loh. Kalau di Malaysia okay lah, kita memang masih lebih tinggi dari mereka. Tapi lambat laun kawan, kalau kita tidak apa namanya bergegas, kita tidak memperbaiki kualitas kita, kita akan kalah. Karena termasuk juga kita ini hampir disalip oleh Vietnam kawan. SDM mereka dinilai lebih dihargai. Seperti misalnya di beberapa negara, mereka di Indonesia atau orang Indonesia mungkin saat ini sebagian menganggap Vietnam lebih unggul. Mungkin tidak semua barangkali ya, karena tergantung dari bagaimana negara itu. Dan investasi juga yang paling mudah ketika mereka putus asa dengan Indonesia, maka yang paling mudah untuk mencari tempat untuk berpindah ya Vietnam ya. Ini menjadi PR yang sangat besar bagi bangsa Indonesia kawan di 81 kemerdekaan kita. Di tingkat Asia dulu memang kita macan gitu ya, tapi ya, kita harus pertahankan bagaimana kita masih menjadi macan di Asia, termasuk juga di bawah kepemimpinan seperti sekarang ini yang identik dengan macan Asia. Selamat siang untuk kawan Rasika yang udah masuk ke siang hari ini, Bumi Arti, kemudian 1200, pengen dengar lagunya Kortis, bisa, cuma memang hari ini kita pengen mendengarkan lagu-lagu Indonesia 100%. Ibu Mirsani selamat siang, mengeluh soal struk di Gayam Sari yang tadi sempat melintas kosong di gardu satelit sebelah gardu tol yang kejadiannya tadi pagi. Mohon disampaikan ke pengelola, kalau ada video kirimkan ke saya. Oke, kita sampaikan aja ya Bu ya, nanti kalau mereka mengirimkan video nanti kita share, kalau tidak ya yang penting kita sudah sampaikan. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, saya juga masih pantau-pantau bagaimana apa namanya kemeriahan
pelaksanaan upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang sudah selesai dan saat ini sedang digelar apa ya, hiburan-hiburan gitu ya. Hiburan-hiburan dan atraksi-atraksi yang makin menarik dan makin beragam gitu. Ya, tentu hal ini semakin meningkat ketika zamannya Presiden Jokowi waktu itu, ketika mendapat sambutan yang luar biasa, kemudian tradisi itu diteruskan sampai dengan saat ini. Dan kebetulan juga Presiden Prabowo terlihat duduk bersama dengan sebelah kanannya Presiden Jokowi, sementara sebelah kiri Presiden Prabowo yaitu putra Jokowi, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi bertiga tampak cukup serasi. Itu kira-kira informasi ya kawan. So kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasiknya udah masuk. Saya buka-buka catatannya. Arus lalu lintas siang hari ini, overall dari sekian puluh masuk yang berbagi catatan informasi lalu lintas, kebanyakan lancar semua kawan. Semarang kota, kemudian juga mungkin beberapa titik kepadatan terpantau ya, seperti misalnya di Tugu Muda, ya kepadatan normal saja. Kemudian di sekitar kawasan, mana lagi? Pantura Timur, nggak ada masalah kawan. Hanya di rel kereta saja seperti biasa. Di U-turn Kubro juga lancar. Arterio Sudarso, Semarang menuju Karangawen, Gubok, Purwodadi juga sangat lancar. Kemudian catatan lainnya di seputar kawasan mana lagi? Pantura Barat, Semarang menuju arah Kendal, menuju arah Batang lancar. Kemudian Semarang menuju arah Salatiga, Ampel Boyolali juga sangat lancar untuk kesempatan siang hari ini. Jadi overall kawan semuanya untuk saat ini kami pastikan jalur Anda lancar. Tadi Pak Muhyiddin melintas di Bandungan menuju ke arah Semarang lancar saja. Untuk saat ini yang mau menuju ke sana monggo pumpung liburan ya. Udara sejuk setelah tadi malam diguyur hujan cukup lebat kawan di sekitar Kabupaten Semarang dan daerah pegunungan. Mungkin di tempat Anda tidak ya, tapi tadi malam itu hujan cukup lebat. Sekitar tengah malam ataupun sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Okay. Kemudian Pak Sasongko, selamat siang. Mohon informasinya jalur ke arah Salatiga. Lancar-lancar. Salatiga Semarang lancar dua arah untuk saat ini. Lewat tol maupun lewat non-tol. Pak Tanggono, selamat siang. Tampak mobil KDMP mas, CBU dari India. Saya juga melihat beberapa waktu ini mobil KDMP sudah melintas di beberapa ruas jalan. Ataukah ini dalam proses pengiriman ke Jawa atau bagaimana ya? Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu mobilitas. Kita ini orang yang husnudon ya, jadi berprasangka baik, kalaupun jika itu memang baik, semoga dimudahkan, diberikan manfaat kepada masyarakat gitu ya. Okay, baik itu kawan, ini mobil Mahindra dari India, Cendrawasih sudah terpantau terlihat di jalan raya sejak beberapa hari kemarin. Ya. Okay, itu dulu kawan catatan kita untuk siang ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yes, itu lagu dari Tulus di tanggal merah untuk hari ini kawan. Kita bergembira menikmati suasana sejuk hari ini, terutama di pegunungan. Yang mau menikmati atau menuju ke apa, ke pegunungan, terasa sejuk hari ini kawan. Entah kenapa, karena memang daerah-daerah atas. Saya tadi malam berpikir, waduh, kalau tadi malam hujan, lapangan becek, terus gimana upacaranya ya? Oke, tapi tampaknya semua baik-baik saja. Dan minggu depan juga ada apa ya? Ada liburan lagi hari Selasa depan. Ya tentu ini akan membahagiakan. Udah itu liburan terakhir tahun ini kawan, sebelum liburan akhir tahun nanti, paling tidak sampai dengan bulan November nanti tidak ada libur tanggal merah ya, kalau saya pantau. Ya, Agustus tanggal 25, September tidak ada hari libur selain Minggu, Oktober juga tidak ada hari libur selain Minggu, November tidak ada hari libur selain Minggu, kemudian Desember biasa, itu perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu paling tidak ini besok hari tanggal 25 besok nih hari terakhir libur non hari Minggu kayaknya sih. Oke, silakan ambil cuti nanti mumpung ini ya apa masih ada waktu. Ibu Mirza Warti, selamat siang. Daerahku Pedurungan kemarin gerimis sebentar, Bung. Gerimisnya itu pas ada acara tirakatan. Nah, gitu. Oh, tadi malam ya. Iya, ya. Terus gimana tuh? Apakah ada teratak? Karena ada yang sebagian merasa pede bahwa tidak mungkin hujan gitu. Karena 17 Agustus itu identik dengan tidak musim hujan, kecuali kita merdekanya tanggal misalnya 4 Januari misalnya, atau apa namanya, awal Februari, atau mungkin bulan-bulan November gitu, pasti perayaan malam tasyakuran harus pakai tenda. Ya, saya nggak tahu apakah itu untungnya atau tidak. Ibu Mirzawati, untung ada teratak, Bung, ada ya. Oke. Kemudian Bumi Arti tadi, Bung Aris, aku tuh kemarin cek bansos, masa densilku 10. Aneh kan? Gimana sensusnya lagi itu ya? Iya, densil 10 itu apa ya? Menunjukkan bahwa kita berada di golongan menengah. Ya. Golongan apa ya, golongan atas, apa namanya, dan sebagian banyak juga yang sebetulnya berada di golongan menengah gitu. Kalau misalnya densil 10 dalam konteks BPS itu gimana ya? Oke, kalau Anda berapa? Pak Faila Sofa Sidki Novia, selamat siang. Ada catatan apakah?
1: Seluruh tamu undangan.
0: Bentar, ini belum saya kecilkan suaranya. Oke, ada catatan informasi kah?
2: Sugeng siang, Mas. Informasi ini baru lewat depan rumah dinas Bupati Kabupaten Semarang. Perjalanan menuju ke Jepara mau lewat tol Ungaran. Nyuwun informasinya Mas, pantauan jalan dari Ungaran sampai ke Pecangan Jepara ini melalui tol Ungaran ya. Kaligawi. Matur nuwun.
0: Iya. Sejauh ini kawan, jalur Kubro lancar banget untuk saat ini, lancar sekali karena volume kendaraan nyaris minim. Kemudian Kaligawi Rayanya sampai dengan Demak, Trengguli, kemudian juga menuju ke arah Mijen, lancar lah tanpa kendala apapun. Selamat jalan ya Pak ya, hati-hati di jalan. 8185, Pudak Payung hujan tadi malam sekitar jam 3-an. Oh sama kalau gitu ya, di sekitar Kabupaten Semarang. Okay. Baik, kemudian pemirsa ini sama di Gardu Serondol, truknya masih kosong Bung, belum diisi. Itu ya. Baik, kita sampaikan terus. Kemudian Pak Joko, ini video Giat Karnaval 17 Agustus di Juwangi. Oke. Okay. Kapan Pak, jam berapa? Saya buka videonya ya. Hari ini kah ya? Oh, ini adalah Karnaval di daerah Juwangi. Oke, okay. Mungkin tadi kah? Daerah Juwangi. Mungkin bisa diberikan keterangan ya tadi jam berapa di daerah mana, mungkin daerah Juwangi. Juwangi itu kan luas ya, daerah-daerah mana gitu, apakah dekat-dekat lapangan Krida Sejati atau daerah mana gitu, oke okay. Atau daerah Kalimati ataupun daerah mana gitu, kan cukup luas juga Pak di situ. Tapi ini jalan-jalan utama ya di daerah Juwangi ya. Oke, kejadiannya jam berapa? Disampaikan ya. Baik, jadi keterangannya itu tidak harus 5W1H. Arti paling tidak ada tempat di mana, jam berapa, gitu. Nah, dalam rangka apa gitu-gitu. Baik, mohon dilengkapi ya, biar kita jelas semuanya. Tapi yang pasti di daerah Juwangi itu ada ini. Syukur-syukur di ini kasih maps ya. Kalau Anda mungkin pas di daerah tersebut, Sherlock ya. Jadi kita bisa bisa mengetahui dengan tepat posisi kemacetan atau posisi kegiatan tersebut ya, sehingga bisa jelas. Oke, terima kasih informasinya Pak Joko Juwangi Boyolali. Kita ke informasi jaring radio terlebih dahulu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Dampak kekeringan di Kabupaten Sumenep semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mencatat terdapat 4 desa yang mengajukan permintaan suplai air bersih karena kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Qadir bilang, 4 desa itu meliputi Desa Prancak dan Montorna di Kecamatan Pasongsongan, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, dan Desa Kombang di Kecamatan Telango. Berdasarkan pemetaan BPBD, 3 desa tersebut termasuk wilayah dengan kategori kering kritis.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Sampah lama di TPA Jati Barang Kota Semarang akan diolah melalui proyek percontohan menggunakan teknologi pirolisis dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan bagian dari upaya menangani kondisi darurat sampah sesuai arahan Presiden Prabowo. Melalui teknologi pirolisis, timbunan sampah lama akan diolah menjadi bahan bakar yang setara dengan solar. Pemkot Semarang menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pre-treatment, sementara kajian teknis dan penyusunan DED akan dilakukan sebelum proyek masuk tahap konstruksi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka perceraian di Bojonegoro masih didominasi pasangan usia produktif, namun perkara perceraian yang melibatkan pasangan dari generasi Z juga cukup tinggi. Hingga 10 Agustus tahun 2026, tercatat 696 perkara perceraian melibatkan pasangan Gen Z. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, kategori Gen Z berujuk pada kelompok yang lahir sekitar 1997 hingga tahun 2012. Dengan demikian, rentang usia Gen Z saat ini sekitar 14 hingga 29 tahun. Faktor perceraian didominasi mental dan masalah keuangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Yes, masih di Kelana Kota Rasika kawan. Siang hari ini ngomongin Indonesia yang sudah 81 merdeka. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain kawan, kita ini beruntung ya. Punya sumber daya yang begitu baik dan dapat dinikmati dengan penuh kesejahteraan, menuju ke arah adil dan makmur. Kita akan menuju ke sana, sedang berjalan ke sana, ya nggak sih? Dan ada yang menarik dari apa yang disampaikan Bu Miarti ini. Saya kan beberapa waktu kemarin tuh iseng-iseng mengecek apakah saya masuk dalam pemberian bantuan beras gitu, dalam sosial ya, bantuan sosial gitu. Ternyata saya nggak dapat. Dan tadi Bu Miarti bilang saya ini iseng cek di Bansos, kemudian sudah terpantau DTSEN-nya tercatat berada pada desil 10. Gitu. Maksudnya tuh gini kawan, jadi penetapan desil dalam data tunggal DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, ya ini menjadi perhatian masyarakat kawan, karena seperti Bu Miarti tadi mempertanyakan hasil pengecekan yang menempatkan kita pada desil 9 atau desil 10, meskipun kondisi ekonomi yang dijalani kayaknya sih belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi gitu loh maksudnya. Nah, orang-orang bilang bahwa meskipun saya tinggal di rumah kontrakan tipe 46, memiliki satu mobil second, dan itu pun jarang bepergian, itu sudah masuk dalam desil yang cukup tinggi, ke 9 gitu. Ada juga yang tercatat masuk dalam desil 10, meskipun ya ada yang rumah sendiri tetapi sederhana, ada yang masih kontrakan, kemudian macam-macam gitu. Tetapi yang pasti bahwa ada sebuah penilaian yang menjadi persoalan utama bukan terletak pada metodologi badan dari BPS-nya, melainkan pada penggunaan desil sebagai penanda kelas ekonomi gitu kawan. Desil itu pada dasarnya adalah saya pernah membaca itu bahwa desil itu pada dasarnya adalah alat untuk pemeringkatan gitu, alat pemeringkat gitu. Jadi penduduk diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup 10% penduduk. Nah, itu nanti akan masuk tuh kita berada di mana gitu kawan. Apakah kita masuk dalam desil 1, desil 1 itu 10% terbawah, kemudian desil 5 berada di sekitar tengah distribusi, desil 8 itu berada di atas sebagian besar populasi, dan desil 10 itu adalah kita masuk dalam 10% tertinggi dalam distribusi itu. Gitu. Tetapi kalau seluruh distribusi pendapatan masyarakat relatif rendah, orang yang masuk desil 10 itu tetap bisa merasa dan secara standar kehidupan masih berada di kelas menengah sebetulnya, bukan kelompok orang kaya gitu. Misalnya nih ada 100 keluarga dan pengeluaran bulanannya itu untuk 10 keluarga terbawah antara 1 sampai 2 juta. Kemudian desil 5 itu ya kisarannya pengeluarannya antara 3 sampai 4 juta. Kemudian desil 8 itu sekitar 5 sampai 6 juta. Dan desil 10 itu antara 7 sampai 10 juta. Nah, keluarga dengan pengeluaran 7 sampai 10 juta itu masuk desil 10 karena mereka berada di 10% tertinggi dari 100 keluarga tersebut. Apakah mereka otomatis adalah orang kaya?
Ternyata belum tentu, kawan. Kalau tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi, punya cicilan rumah, kendaraan, biaya sekolah anak, kemudian apalagi kebutuhan kesehatan dan sebagainya, keluarga itu bisa saja masih merasa sebagai kelas menengah gitu. Jadi ada dua konsep yang berbeda tampaknya itu dari desil ini, kawan. Coba Anda cek ya, kawan ya, di apa ini Anda masuk desil berapa nih? Kalau Anda desil 10 misalnya, dan merasa bahwa standar hidup kita atau kemampuan ekonomi kita kayaknya nggak sampai 10 deh gitu ya.

0: Lagi ini Pak, ini sekitar lapangan di sekitar Juwangi ya cukup ramai karena tempat berkumpulnya karnaval dan juga finishnya. Pak Purwanto, selamat siang. Ada informasi apakah?
1: Selamat siang Bung Aris. Salam Merdeka ya. Ikut melaporkan ini perjalanan saya dari Pringapus ke Elizabeth Semarang. Lalin terpantau lancar semua mas, hampir di setiap TL saya lewati tidak ada antrian mas, sedikit sekali antriannya. Begitu saja mas, info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mas. Salam merdeka, merdeka, merdeka mas Haris.
0: Kita pekikan merdeka, pekik, merdeka, gitu. Seperti inilah penampakannya, jalurnya. Lancar-lancar saja, tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan siang hari ini. Memang cukup landai kawan, aktivitas mobilitas masyarakat cukup banyak yang ada di rumah masing-masing.
2: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Buti, selamat siang. OTW Dolanse. Oke. Pak Farid, saya coba cek gimana caranya, Bung. Oke. Cek dulu, Pak. Silakan Anda masuk di desil mana gitu. Enggak apa-apa, kita masuk golongan apa gitu maksudnya. Jadi gini, desil itu kalau kita lihat sumber data yang digunakan pemerintah, desil yang digunakan pemerintah untuk penyaluran bantuan dan sekarang ini dibicarakan dalam konteks misalnya pembatasan Pertalite berasal dari DTSEN, maka ini akan menjadi apa ya, kita termasuk juga nanti ketika pemerintah apa namanya yang informasinya akan menerapkan pembatasan untuk apa namanya BBM subsidi dan sebagainya. Dan kita masuk desil apa, bisa jadi kita akan apa namanya terimbas dari golongan yang tidak boleh meminum Pertalite, walaupun mobilnya boleh gitu. Dan nanti desil 9 dan 10 itu dijadikan dasar pembatasan Pertalite. Nah, bisa jadi ke situ kawan, bisa jadi. Nanti kita tunggu saja informasinya. So, kemudian catatan lainnya di Simpang 5, lalu lintasnya lancar di bundaran Simpang 5 Kota Semarang untuk saat ini, aman lancar tanpa kendala apapun. Pak Edi Harjono, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Haris. Mas, ini kan merdeka untuk negara kita ya Mas, yeah. Tapi saya sendiri belum merasa merdeka Mas.
0: Hai, kenapa?
3: Aku juga seperti Mas Haris, aku itu desilnya 10 loh Mas. Edian Bo, aku sekarang setara dengan
0: orang kaya.
3: Yusuf Kala, setara dengan Komisaris BUMN, setara dengan Febri Ardiansyah yang punya emas 74 kilo Mas Haris. Padahal kene mobil ya mobil vendor gitu. Omah ya Cile, kemudian apa punya kendaraan Vario mung siji tok second plus kendaraan listrik Polytron 6. Barusan saja lulus itu Polytron EV saya. Ampun, pemerintah kok kayak gitu ya. Kalau seandainya desil saya 9 dan 10 tidak boleh minum Pertalite, nah terus aku kongkon minum apa ini Mas Haris? Wah, saya juga heran kok dengan desil itu. Saya kaget loh Mas. Waktu saya buka aplikasinya itu, ternyata desilku 10, ngeri tenan. Ya. Gitu ya Mas Haris, matur suwun.
0: Iya. Ternyata banyak yang bertanya bagaimana cara cek desil. Melalui online ya Pak, melalui situs resmi cek Bansos Kemensos, atau cek aplikasi juga bisa, cek Bansos di ponsel, kita download dulu juga bisa, dengan memasukkan data wilayah dan nomor NIK ya sesuai KTP. Itu udah langsung masuk, nanti datanya ada DTSEN-nya nanti akan keluar. Pak Arlas Michael.

0: dan juga beberapa kawan yang lain. Oke. Kita akan masuk siap mana? Waduh, saya juga. Makanya kalau kita di sensus itu kawan ya, jawaban kita kan pasti akan dijawab semiskin mungkin ya. Ya gak sih? Misalnya kebutuhan kita, kebutuhan bulanan kita berapa gitu. Mungkin 3-4 juta per bulan. Pasti kan akan disedikit-sedikitkan ya. Sama persis ketika suami belanja apa ditanya istri kan pasti akan ditanya sekecil mungkin ya. Tanpa menunjukkan nota gitu. Coba mana notanya? Kan gak mungkin. Oh notanya udah tak buang. Lah terus labelnya mana? Oh, labelnya udah tak gunting. Dan sebagainya. Untuk agar apa gitu ya. Saya juga gak tahu suami kalau beli sesuatu yang agak mahal itu selalu direndahkan. Bukan direndahkan. Ya benar direndahkan harganya terhadap istri. Tapi ada yang tidak. Gak semua. Bumi Arti selamat siang. Betul Bung Aris. Pantesan namaku gak ada di PKH ya. Gak sih. Kalau PKH kita gak masalah ya. Kalau kita sudah merasa asal bisa dapat makan. Karena PKH ini banyak di antara kita yang apa namanya betul-betul membutuhkan. Kita gak dapat gak apa-apa. Biarkan untuk mereka yang apa namanya yang betul-betul membutuhkan. Cuma nanti efeknya kalau kita sudah masuk desil berapa kita bisa jadi akan berimbas ke pembatasan-pembatasan penggunaan apa subsidi pemerintah gitu. Termasuk BBM, gas dan lain sebagainya. Bisa jadi ke situ. Oke, kemudian catatan lainnya lagi Pak Suryono. Terus bagaimana Bung soal desil ini? Saya kok belum dicek, nanti saya cek ya hasilnya berapa. Ya, ya kira-kira gitulah Pak ya. Kita 81 merdeka, apa namanya? Kalau merdeka sebagai bangsa tentu sudah. Kita memiliki negara sendiri, kita memiliki pemerintah sendiri ya. Memiliki hukum sendiri, bendera sendiri, menentukan arah politik serta pembangunan sendiri. Itulah kita merdeka sebagai bangsa. Tidak ada lagi pemerintah kolonial yang secara formal berkuasa atas Indonesia. Itu kita sudah dapatkan merdeka. Merdeka secara ekonomi bagaimana? Ini masih menjadi pekerjaan besar barangkali. Dan inilah yang sering dimaksud ketika orang mengatakan, kamu sudah merdeka belum? Saya merasa kok belum merdeka ya gitu. Yang dimaksud mungkin merdeka secara ekonomi. Karena sebuah negara itu bisa berdaulat secara politik tetapi masyarakatnya masih menghadapi misalnya apa ya, kesenjangan pendapatan, pekerjaan dengan upah yang rendah, kemudian apalagi ketergantungan pada bahan baku atau teknologi dari luar, itu kan belum merdeka secara ekonomi. Kemudian juga masih rentan terhadap kenaikan harga, kemudian kesempatan ekonomi yang tidak merata, itu yang mungkin dimaksud dengan belum merdeka. Jadi kemerdekaan politik itu tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Dan apakah kita merdeka dari kemiskinan? Sedang diusahakan. Karena mungkin belum sepenuhnya. Karena kemerdekaan itu tentu bukan sekedar bisa mengibarkan merah putih ya. Kalau seseorang secara hukum itu bebas, tetapi tidak memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, terhadap pekerjaan, terhadap pangan gitu ya, terhadap tempat tinggal dan layanan kesehatan, maka secara sosial ekonomi dia belum merasakan kemerdekaan secara penuh. Itu mungkin yang belum dianggap merdeka barangkali ketika orang bilang, aku belum merdeka gitu. Tetapi merdeka dalam menentukan masa depan berdasarkan kemampuan, bukan karena lahir dari keluarga kaya atau miskin. Tentu kita semua seharusnya tetap punya kesempatan menjadi orang-orang top. Misalnya ketika kita anak kecil, cita-citanya dari apa? Jadi dokter, insinyur, pengusaha, dan lain sebagainya. Kita masih punya kesempatan untuk itu, walaupun mungkin secara ekonomi belum ya, tapi kesempatan itu ada dibandingkan dengan beberapa negara lain yang agak susah. Itu kawan, Indonesia sudah merdeka sebagai bangsa, tetapi perjuangan untuk membuat seluruh rakyat merasakan kemerdekaan masih berlangsung sampai saat ini dan masih diusahakan terus. Pak, Bu Miyati tadi soal masuk kategori 10, mungkin rumahku ya kali ya, yang dilihat, ya. Indikator-indikator biasanya mereka akan melihat bagaimana ruang tamunya, bagaimana apakah ada garasi, mobilnya ada apa tidak. Walaupun mungkin kita ngos-ngosan juga, walaupun secara apa ya, ngangsur gitu ya. Tapi yang penting ada wujud mobilnya gitu, mampu beli mobil. Walaupun untuk pekerjaan tertentu ya, butuh mobil. Oke, macam-macam lah ya, itu kawan. Pak Alias Michael, makin kesini makin tidak karuan program ini, dan seperti aturan desil sebenarnya yang ditargetkan oleh pemerintah adalah pajak yang ditargetkan sesuai dengan desilnya dan kelas sosialnya, kata Pak Arlas Michael, gitu ya. Ini butuh pencerahan lagi ya soal ini ya kawan ya. Oke. Okay. Kemudian Pak Gewer Blora, selamat siang.
1: Sebenarnya kita ini sudah merdeka mas, soalnya buruh ngupas bawang aja 700 ribu per kilogram upahnya.
0: Ini yang jadi pembicaraan ya. Gimana sih orang-orang yang ada di sekitar presiden ini dalam memberikan data, informasi gitu. Bawang merahnya aja sekilonya gak nyampe segitu. Ya, ini barangkali hal-hal yang perlu di ini ya, menjadi perlu. Saya juga tidak ingin presiden kita ketika menyampaikan sesuatu menjadi bahan lucuan orang gitu kawan. Karena mengingat gimana kita tidak ingin ketawa data-data tersebut, harusnya orang-orang yang ada di sampingnya harus lebih kritis lagi nih dalam menyampaikan fakta ataupun data-data yang valid ya. Besar gitu, eman-eman gitu loh kawan. Ya kita gak rela juga. Pak Elias dan juga kawan Rasika yang lain, tampaknya saya harus mengakhiri perjalanan Kelana Kota untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ya, kita sudah merdeka secara bangsa kawan. Dan sekarang ini tantangannya adalah berbeda, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, korupsi, ketidakadilan, dan keterbatasan kesempatan. Gitu. Semoga jalan ke arah itu semakin jelas terlihat on the track dan lain sebagainya. Terima kasih kawan, selamat siang, selamat jalan, lalu lintasnya lancar semuanya, tanpa ada hambatan apapun dimanapun. Saya Haris pamit, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satlantas Polres Salatiga memastikan proses pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dilakukan secara transparan sesuai prosedur. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Hendri Sulistianta mengatakan, pemohon SIM baru wajib melakui tahap pendaftaran, tes kesehatan, tes psikologi, foto, hingga ujian teori dan ujian praktik. Sementara untuk perpanjangan SIM, pemohon cukup membawa KTP dan SIM lama, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan foto sebelum SIM dicetak. Kasat Lantas Polres Salatiga mengimbau masyarakat untuk dapat mengurus SIM secara langsung di Satpas tanpa menggunakan jasa calo.
3: Setelah dinyatakan praktek 1 lulus, dilanjut praktek 2 yaitu kita keluar praktek di lapangan. Setelah itu sudah dinyatakan lulus, baru cetak SIM. Ya, cetak SIM dinyatakan jadi sudah selesai. Ya, kalau perpanjangan itu yaitu ya sama dengan KTP sama SIM, nanti terus didaftarkan, mau perpanjangan, dilanjut dengan cek kesehatan juga, dan cek psikologi, setelah itu melaksanakan foto. Oke, setelah melaksanakan foto, cetak SIM.
2: Sementara itu, Badan Urusan SIM Satpas Polres Salatiga Aibtu Joko Prasetyo menjelaskan, biaya penerbitan SIM mengacu pada tarif penerimaan negara bukan pajak dan belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi. Untuk SIM B, biaya penerbitan dan perpanjangan mengikuti ketentuan PNBP yang berlaku. Universitas Negeri Semarang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB menyusul meninggalnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rivaldo Aulia Reza dalam kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan terjadi pada hari Rabu 15 Agustus 2026 sore lalu. Muncul dugaan, korban yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengalami kelelahan setelah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru atau PKKMB UNES. Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Rahmat Petuguran mengatakan, pihak UNES telah menerima kritik dan masukan masyarakat terkait jadwal kegiatan yang mengharuskan mahasiswa baru datang sejak pukul 3 dini hari. Dari rilis pihak kepolisian, Rivaldo Aulia Reza meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya diduga oleng, kemudian menabrak pohon sebelum bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged ngertosi dateng punapa ingkang sakmampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Ben ngeta lah nge semanten duki nge uang niku ngomong napa mawon. Yeah. Tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno ku bener apa enggak. Pokoke tak omongno uang sing kaya ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Lah uang sing gak ada sifat pembohong niki dos pundi? Mek cara hadis alladzi rawahul Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami.

Iya. Ayo kira-kira omong apa mboten niku? Nen? Niki kelaku niki sak niki niku. Kita pun mangkane dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, la takfu ma laisa laka bihi, la takfu ma laisa bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'u. Lah, kula tak takon. Sakniki sampean kali kula niku akeh ngomong napa mboten? Nen? Kira-kira kula kali sampean niku akeh ngomongi napa mboten? Nen? Lah kok sampean kali kula niku saged kathah ngomongi niku merga napa? Nen? Merga siji tok. Merga sing akeh kula kali sampean niku nggih ngomong niku seakan-akan bukan merupakan amali amaliyah. Ala wong ngono wae tersinggung. Lho apa sih? Ala wong ngomong ngono wae dadekno ati. Nggih ta? Dadi merga nganggep omongan niku dudu satu perbuatan. Lah uang sing ngeten iku dawuh pun para ulama sufia napa man adda kalamahu min amali faqad qalla kalamu. Me uang niku nggih nganggep omongen niku disadari minangka lelakone besok bakal dituntut karo Gusti Allah, tentu uang gak kakean ngomong. Pun ya napa kira-kira? Pun nggih, jadi mek pun ngeten napa? Mek pun kula kali sampean kaya ngeten niku napa? Ayo diilingi. Napa diilingi niku napa? Mek Gusti Allah niku napa? Maha cemburu. Artine cemburu nih Gusti Allah niku napa? Jangan sekali-sekali memperalat nama Allah. Jangan sekali-sekali memperalat kebenaran yang mutlak dari Allah. Jangan sekali-sekali memperalat membawa agama Allah. Niki lho ojo sampai niki mau semburu Allah. Nggih, terus pundi? Dawuhipun Gusti Allah napa? Napa dawuhipun? Ngene, Ibnu Adam khalaqtuka li nafsi, aku ndadekno awakmu anak Adam kanggo awakku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka, nggih, lan aku ndadekno apa wae kanggo awakmu. Lah terus pundi ya Allah? Ngene lho anak Adam, fa bihaqqi 'alaik, mergo hakku ya sing saiki tak tuntut nonang awakmu. La tastagil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka laka amma khalaqtuka lak, kon ojo sampai

akhlakul karimah. Wong Jawa niku ndilu kok. Nggih napa mboten? Jadi penganggo niku hati-hati. Wong Jawa niku kelas tinggi. Mangkene al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam radhiyallahu anhu sampeyan tilok teng kitab Al-Majalisus Saniyah ngarteni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal malaikat Jibril rawuh dateng Rasulullah, malaikat Jibril nguruki dateng Kanjeng Nabi mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Diperhatekno ya apa pakaiane malaikat Jibril merupakan suatu pegangan ya ngono ulama. Malah al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mempunyai satu keputusan. Mek sekirane kelasmu sebagai ulama sing dadi panutane uang gak keweruan, mek gak nganggo klambine ziyul ulama, wajib kon nganggo pakaian ulama. Loh kelasnya dhewe wong Jawa niku. Sakniki niku mboten kualik sing kathah niku. Mboten ngomong salah bener lho. Nggih, kualike niku napa? Sing dibahas niku ilmu kebenaran, sing dibahas niku suatu ajak-ajak kesaenan, tapi awake dhewe gak ndudukno contoh sing sah ben diakoni. Iki lho ulama fleksibel, iki lho ulama modern, gak ngono, Jo. Nggih, maaf kritik membangun. Nggih, wahai orang-orang yang suka di televisi. Lho, cemburu kula. Kita ojo kaya ngono. Nenek, sampean mek cinta kali uang niku lho. Napa ngerteni pinter e dhisik napa tertarik e dhisik? Tertarik. Mbok ono daya tarik strut. Mbok mblesak, mbok ndak irunge bare do ireng. Nggih napa mboten? Lho, daya tarik untuk kebenaran niku perlu. Kadang-kadang mereka-mereka niku napa mendahulukan biar diakui saya sebagai seorang alim, seorang mempunyai wawasan intelektual yang begitu wawasannya luas, didodokno menghadapi tantangan zaman, siap. Tapi pakaiane mahuwa biziyil ulama. Dilon kitabe. Mboten trimo kula. Ben paham ya? Jadi niki kudu difahami, ngeten lho. Jadi kula kaya ngeten niku ayo pakaiane ulama niku nok tanah Jawa niku ojo digawe sembarangan. Nggih napa mboten? Bingung sak bodho-bodhone wong Jawa, napa malih wong Madura, masih yo jahat ya napa mawon. Mek biyen ketok wong serbanan niku minggir. Nggih napa mboten? Ngurmat. Ayo sungkan napa mboten? Sepedaan mawon nok lungguh ana wong tuwa kopian haji klambi kurung mboten liwat. Nggih napa mboten? Biyen sakniki. Napa kok ngeten? Merga pun kualik. Nggih ta, biyen sik zaman kopi putih napa serbanan napa klambi kurung jubah niku dereng usum. Wah, sik awal-awal mriki niku dipun wontenaken enten mawon kritikan niku kapal-kapal-kapal kaji palsu. Nah, tas beneh. Ngono Madura, nah, atase kaji, ngisore beneh. Artine atase kopi haji tapi sikile gak teman ngidek Mekah, ngeten karepe niku. Enten mawon. Kula eling dahe pun Rama enak gak patek payu ri engko mek payu marakno imitasi kepayon sakniki napa saking payune digawe demonstrasi nggih napa mboten digawe arak-arakan endi kiyaine nek wis kaya ngene bingung kula kali sampean ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا

pagi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahu

Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

Sugeng siang para pamindhanget nglarasari campur sari kalian Krita Putri siang menika dinten menika tanggal 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Wah, kalau wau sampun sami upacara. Saya sudah upacara tadi, tapi di rumah ngaten. Di rumah melihat pengibaran sang merah putih nggih to. Terus juga melihat atraksi helikopter, pesawat tempur ngaten. Lajeng melihat juga melihat paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan nganten nggih para pamidanget. Hari ini kita semua memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81 negara kita tercinta Republik Indonesia ngaten. Lan Krita Putri siang menika sampun wonten Ati Corong Larasari, monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak sesarengan kalian Krita Putri di 081 3258585500. Yang menika amargi dinten libur nggih, meskipun tadi banyak yang upacara tapi memang tanggalnya tanggal merah, hari libur. Ini lalunya juga terpantau lengang ngaten nggih, terpantau lancar semuanya, tidak ada ketersendatan kecuali di sekitaran lampu merah itu pastinya ada antrian ngaten nggih. Untuk jalur Pantura Timur lancar, Sayung Kaligawe ini lancar, lajeng di sekitaran Pantura Barat juga lancar, yang ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Monggo yang ingin mendengarkan lagu-lagu campur sari siang menika di Ngelarasari saged pepanggian kalian Krita Putri langsung WA mawon di 081 32 58 58 500.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tasih wonten ati corong lara sari, monggo para pamidhat ngetengkang badhe ngersake lalagon campur sari saged pepanggihan kalian Greta Putri siang menika. Dinten menika hawanipun radi mendung nggih. Menapa nggih? Benter nanging radi mendung nganten. Lan lalu lintas terpantau siang menika relatif lancar semuanya karena banyak yang libur nganten. Meskipun memperingati hari kemerdekaan, terus tadi juga upacara, banyak yang upacara tapi terusnya libur ngaten para pamidanget. Lan soal gempa yang di daerah Manggarai nggih, ini kalau saya kutip dari laman CNN, ini ada daerah yang masih terisolasi. Daerah di NTT sana, ini daerah Nagekeo, ini masih terisolasi pasca gempa. Untuk komunikasi dan listrik ini masih terkendala nggih, para pamidanget. Dan di Kabupaten Nagekeo di NTT masih terisolasi setelah diguncang gempa bumi. Dan ini membuat proses pemantauan dan penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak terkendala, terutama karena jaringan komunikasi dan pasokan listrik juga belum stabil nggih. Dan saya juga punya saudara di NTT sana, kemarin setelah teleponan bisa di daerah Manggarai ini komunikasi masih bisa, dan puji Tuhan semua keluarga aman, tapi rumah sudah rata dengan tanah ngaten para pamidanget. Gempa cukup ini ya, kekuatannya cukup besar ngaten para pamidanget untuk gempa yang di daerah Manggarai. Para pamidanget, monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pepanggian kalian Greta Putri saged pinarak wonten rasika. Wonten kawan di 9409 kalian Pak Bodak Wilujeng siang. Waalaikumsalam. Menika Pak Bodak ngersake lagu kemawon wonten adicara Larasari nggih. Ngersake lagu saking Niken Salindri. Lan katur salam kagem sedaya para pamidanget rasika di Pasban ngaten matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Engkang sampun pinarak malih wonten Ibu Yuli Suko sugeng siang ler sanget Mbak sak menika benter mugia diparingi jawah wonten dusun kula ngaten lan ngersake lagu saking Niken Salindri nggih. Ibu Yuli dusunipun wonten pundi nggih Ibu Yuli nggih. Matur nuwun sampun pinarak kawan di 9788 ini menanyakan jalur. Minta info untuk sayung ke arah Demak nggih. Dari Sayung menuju ke arah Demak siang ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya, rob juga tidak ada, wus jalurnya. Ngaten dari Sayung menuju ke arah Demak. Pak Purwanto sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Kreta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Badhe lelampahan saking Prengapos tumuju Bandara Ahmad Yani Semarang punika kados pundi nggih kawontenan perjalanan kula samangke. Makaten Mbak Kreta, matur nuwun sadurungipun.
0: Sami-sami.
1: Badhe nyuwun tembang. Monggo. Kemangi nggih, sambel kemangi nggih.
0: Oh nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah bandara via konven aman.

Aman, masuk tol juga aman, mau keluar Mukti Harjo boleh, aman lancar, mau keluar Krapyak juga boleh. Ngaten, Ibu Yuli Suko, menika Ibu Yuli Suko, oh wonten daerah Kebon Agung Mintreng, onci, matur nuwun Ibu Yuli Suko, sampun pinarak. Tase katanya enggak ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika wonten adi corong larasari lan Pak Gondo, matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan kemawon.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
5: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
4: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
5: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
4: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: SE.
1: Jam 2 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Aksi kejar-kejaran terjadi di Salatiga setelah mobil Toyota Innova diduga terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi. Peristiwa terjadi di kawasan Blotongan Sabtu malam. Informasi tabrak lari diterima petugas saat melakukan patroli dari arah Blotongan menuju Ramayana. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko membenarkan kejadian tersebut. Mobil kemudian dikejar mobil patroli dan sejumlah pengendara hingga melaju dari perempatan penjara, Jalan Mongin Sidi, Jalan Kartini hingga Jetis. Pelarian berakhir setelah mobil terhenti di lampu merah. Pengemudi langsung diamankan dan dibawa ke Satlantas Polres Salatiga untuk pemeriksaan.
4: Begini mas, tadi malam aku kan patroli dari Blotongan mau ke arah Ramayana lah, sampai pertigaan Kauman, anang mau ngejar sepeda motor beberapa orang ini. Pak, tabrak lari mobil Innova. Nyalip aku, tak kejar. Kejar sampai perempatan penjara, belok kanan, tak kejar terus. Sampai mentok Jalan Kartini, belok kanan, jetis, dilalah lampunya merah. Lampu merah langsung tak salip di situ, saya ngejar sepeda motor, motornya dari andek nang ngarepe mobil kuwi mau. Terus akhirnya tak gowo nang lantas. Kecelakaane nang gone Blotongan. BLN kulone BLN kulon sithik. Lah kecelakaane di situ, dek iki dari arah kota mau ke pulang ke Blotongan, dia di belakangnya. Lah dek iki nabrak itu.
3: Sementara korban kecelakaan dilarikan ke RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo untuk mendapatkan perawatan. Penanganan kasus selanjutnya dilakukan Satlantas Polres Salatiga. Kasus dugaan penganiayaan menimpa Aldi Fernando, 21 tahun, warga Bawen, Kabupaten Semarang. Aldi diduga dianiaya dua kali dalam waktu berbeda. Kasih Humas Polres Semarang AKP Budiono mengatakan penganiayaan pertama terjadi awal Agustus saat korban diajak terduga pelaku ke kawasan Banaran Cafe. Sedangkan aksi kedua terjadi 7 Agustus. Korban diduga ditendang dan dipukul menggunakan knalpot di dalam mobil. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Meski demikian, hingga kini korban belum membuat laporan resmi. Polres Semarang telah meminta keterangan korban dan sejumlah aksi untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Tasih wonten ati corong larasari. Kawula pikak WA malih kang sampun pinarak menika wonten Pak Cito sugeng siang. Pak Cito badhe ngersake lagu nggih saking Niken Salindri yang judulnya Esok-esok neng kondangan ngaten nggih. Itu sudah di-play nggih judulnya Tamu Undangan. Itu sudah di-play tadi. Ngaten Pak Cito. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget lalu lintas siang menika lancar nggih, mboten wonten ketersendatan baik itu pantura barat, pantura timur, jalur timur tengah maupun ke arah selatan. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada kendala. Cuaca juga siang menika cerah nggih, ada yang panas ngaten, tapi ada yang agak mendung. Kadosto di Ungaran menika, Ungaran untuk cuacanya juga agak mendung. Ngaten para pamidanget. Tasih katanya ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 81 tahun Indonesia merdeka. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan ini adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Caisa Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Sebanyak 452 dari total 1.002 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kebahagiaan terasa spesial bagi 2 orang warga binaan yang dinyatakan langsung bebas hari ini setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan tersebut. Pemberian remisi diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di dalam Lapas Banyuwangi. Kehadiran Bupati Ipuk menjadi bentuk dukungan moral agar para warga binaan terus memperbaiki diri.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Kirab Budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo menghadirkan 2.400 ancak atau wadah yang dihiasi aneka buah-buahan, sayuran, dan tumpeng nasi kuning atau kebuli. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, Ancak Agung merupakan tradisi masyarakat Situbondo menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasi, dan hari kemerdekaan RI. Ancak berukuran besar dengan tinggi sekitar 1 meter diarak sejauh sekitar 500 meter. Arak-arakan ancak dilakukan dari 2 arah yang diistilahkan ancak lake, laki-laki, dan ancak bini, perempuan. Dari arah barat, iring-iringan ancak dimulai dari kantor Pemkab Situbondo yang dipimpin Bupati Riu, dan dari arah timur dimulai dari Jalan Irian Jaya. Keduanya berjalan menuju alun-alun Situbondo dan bertemu di jalan raya depan pendopo.
3: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu memperkuat dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini menjadi tindak lanjut rapat koordinasi nasional yang membahas evaluasi dan penguatan tata kelola program MBG di daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga diarahkan untuk melibatkan potensi ekonomi lokal, khususnya UMKM. Pelibatan UMKM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan program, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tasih wonten adicara nglarasari menika wonten kawan di 6370 sugeng siang badhe ngersakake lagu mawon. Lagunya saking sinten nggih menika nggih sekedap kawula pados rimen saking Nurhana mboten menapa nggih. Ini kan banyak versi dari gesang dari Nurhana. Kawula puteraken ingkang saking Nurhana. Ngaten. Matur nuwun sampun pinarak lan para pamidanget. Untuk lalu lintas menika lancar sedoyo nggih. Dan Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari nanging sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Ingkang badhe maringi info lalu lintas saged sanget maringi info cuaca ugi saged lan ingkang badhe maringi kegiatan di tanggal 17 ini pastinya banyak yang punya kegiatan nggih. Mbok pilih ada yang punya kegiatan entah itu lomba-lomba, entah itu kumpul-kumpul bersama warga. Nanti saged ketemu sama Greta Putri kita ngobrol bareng. Ngaten. Wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin sanget dicorong larasari amargi sampun purno. Sugeng siang, pareng.

0: jam 3 sore. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Festival Arak-arakan Cengho 2026 di Kota Semarang berpeluang dikembangkan menjadi event berskala internasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, dukungan pemerintah pusat dan Jawa Tengah serta kehadiran perwakilan negara asing menjadi modal untuk mengembangkan festival tersebut. Festival ini memperingati 621 tahun kedatangan Laksamana Cengho dan telah masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026. Agustina menyebut Festival Cengho tidak hanya memperkuat pariwisata dan pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi UMKM, serta memperkuat toleransi dan kebersamaan warga Semarang. Sport tourism atau wisata olahraga kini menjadi peluang baru untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah. Disebut Parekraf Jawa Tengah mulai mengembangkan berbagai event mulai lari, trail run, hingga fun run di sejumlah daerah. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan, wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata tetapi juga pengalaman. Borobudur Marathon akan dikembangkan dengan konsep night tourism agar peserta tidak langsung pulang dan bisa menikmati destinasi lain. Sementara Karimun Jawa Jepara disiapkan menjadi destinasi sport tourism baru melalui Karimun Jawa Trail Run yang menggabungkan olahraga wisata alam dan bahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah waktunya kita berkelana kota ya, Kawarasika sudah jam 3 lebih gitu. Untuk Ungaran dan sekitarnya masih mendung saja. Nah, Kawarasika juga bisa terus berbagi informasi untuk lalu lintas di 081-3258-5800. Bagaimana kondisi lalu lintas untuk sore ini? Apakah mulai padat jalurnya? Apakah ada ketersendatan? Kawarasika bisa terus memberikan infonya ya di Kelana Kota sore. Dan sejauh ini lalu lintas ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya di baik itu Pantura Barat, Pantura Timur, jalur Timur Tengah maupun yang ke arah selatan ini lancar. Dalam kota Semarang juga lancar ya, meskipun ada kepadatan di lampu merah. Dan oh iya, kalau nanti sore ada upacara penurunan bendera di lapangan Pancasila ya pastinya ya. Nah, ini juga pastinya akan ditutup jalurnya. Gitu Kawarasika. Ada Greta Putri di sini. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas, untuk cuaca atau untuk apapun gitu ya. Atau untuk apapun infonya, entah itu mungkin ada karnaval, entah itu ada masih ada lomba-lomba gitu, lomba-lomba. Lomba gitu, bukan lumba-lumba ya, tapi lomba gitu. Ini Kawarasika bisa memberikan update-nya. Dan Kawarasika, untuk update gempa yang di NTT ya Kawarasika, ini update gempa NTT, Basarnas ini mencatat korban meninggal bertambah jadi 55 orang dan 132 mengalami luka-luka Kawarasika, karena gempa ini berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada hari kemarin ya, gitu Kawarasika, yang terjadi kemarin NTT, apa gempa di NTT itu ya, pada hari Sabtu pagi kok, kemarin hari Minggu, hari Sabtu pagi, sorry maaf, hari Sabtu pagi, tepatnya gempa itu berpusat di Kabupaten Nagekeo gitu Kawarasika. Ya mudah-mudahan korban bisa segera semua dapat ditemukan gitu ya. Lanjut lagi, ini yang sudah gabung kawan di 225, minta info untuk BSB Vile daerah Batok, kok macet total, ada apakah ya? Daerah Batok BSB. Sebentar, BSB. Kok tidak ketemu ya? Daerah Batok BSB sebelah mana ya? BSB-nya itu ya, Pak ya. Pak atau Ibu ini. Ini menginfokan daerah BSB Village ya. BSB Village ini ada antrean, ada apa gitu. Mungkin ada penutupan jalur mungkin. Oh iya, BSB Village ya. Ini krodit di semua arahnya, baik yang dari arah Cangkiran, dari arah apa ini ya? Dari arah mana ya? Okay, daerah Jalan Mariadi itu ada apa ya Kawarasika yang melintas di BSB ya? Soalnya ini antriannya cukup panjang. Apakah mungkin ada penutupan jalur karena ada lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan? Belum ada update ini. Pak Wendy, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta. Pukul berapa ini? 15.17
0: ya. Selamat sore.
1: Melintas di POJ City masih terpantau lancar, cuaca juga cerah Mbak Greta.
0: Oke.
1: Ini mau coba main ke mall baru. Mall
0: 23.
1: Terima kasih.
0: 23. Oke. Terima kasih Pak Wendy. 23 mall gitu ya. Wih, ngomongnya pakai bahasa Inggris loh. 23 Mall, ini Hari Kemerdekaan Pak Wendy, jangan ngomong pakai bahasa Inggris, ngomong pakai bahasa Indonesia. Mall 23 gitu Pak Wendy, gak usah pakai bahasa Inggris lah. Ini kan kita merayakan Hari Kemerdekaan. Oke, sejauh ini jalurnya masih lancar ya Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kawan di 87180, selamat sore juga. Dengan siapa ini? Ini titip salam buat anak lanang yang hari ini ulang tahun dan dirayakan seantero negeri gitu. Selamat ulang tahun buat Mas Bima Sugiarto. Selamat ulang tahun juga, negeriku merdeka. Ya, ini ulang tahun yang keberapa ini, Bu? Oke, terima kasih. Ulang tahun ini ulang tahun yang keberapa ini? Hari ini merayakan ulang tahun buat Ananda ya. Ananda tercinta gitu. Oke, terima kasih. Dengan siapa sih ini? Ibu Lilis. Oke. Terima kasih. Dan oh iya, buat Pak Henry Agus ya, nggak tahu nih nyimak Rasika atau enggak ini. Pokoknya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Henry Agus. Ini Pak Henry Agus atau saya sapa dengan Pak Itang. Pak Itang ini ulang tahun yang keberapa nih? Kepo. Oke. Pak Aditya Bagus, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Kri.
0: Iya, sore.
2: Ini
0: Pak Aditya Bagus.
2: Informasikan area Buja agak gerimis.
0: Oh, Buja.
2: Tadi lewat di BSB Village ya. Itu ada karnaval di Kampung Bubaan situ. Jadi agak macet itu, teman-teman, kawan-kawan lewat jalur lain aja. Syukur.
0: Matur nuwun, terima kasih infonya. Nah, ini sudah ada info, ternyata ada karnaval ya. Pak Aditya Bagus ini menginfokan, makanya saya bilang kayaknya ini mungkin ada kegiatan ini di 17 Agustus. Ternyata betul, di BSB Village itu ada karnaval. Jadi sekitaran BSB Village ini jalurnya krodit. Dan kawan Rasika bisa menghindari BSB Village ini. Bisa ambil jalur lain ya, kawan Rasika. Soalnya ini ada karnaval. Terima kasih, Pak Adit ya. Lanjut lagi, Pak Ardijo. Ini mau OTW merayakan ultah budesa yang ke-81 tepat sesuai dengan NKRI. Wow, keren. Sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan ya. Oke, ini untuk budenya Pak Ardijo, sehat selalu. Selalu diberikan panjang umur ya, pokoknya ini sesuai dengan NKRI. Oke, OTW kemana ini? Oh, jadi kepo kan saya merayakan ulang tahun, soalnya ini ulang tahunnya dirayakan seluruh Indonesia ya. Itu dirayakan dengan karnaval, dengan tadi malam sudah tirakatan, mungkin hari ini masih ada lomba gitu. Hei, banyak kegiatan ya. Oke, terima kasih Pak Ardijo. OTW kemana nih? Tapi saya kan kepo, OTW kemana? Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Yang ingin berbagi informasi, silahkan. Bisa berbagi informasi di Kelana Kota. Yang mau sekedar request lagu aja juga boleh. Langsung gabung ke Rasika sekedar request lagu. Atau mungkin mau mengabarkan situasi lalu lintas juga boleh. Pokoknya ada Gerita Putri di sini menemani kawan Rasika. Pak Soleh.
3: Mbak Gri, ini saya di Semarang aja Mbak, kota-kota. Mbak Gri, kalau saya malah plat nomor Mbak, plat nomor saya cantik Mbak. Bisa berbagi. 1708 QN. Nah, pas Mbak. 17 Agustus ya.
0: Iya, 1708 kok pas ya gitu. Oke, terima kasih. Ini 17 Agustus berarti bayar pajaknya besok dong. Kan tanggal merah Pak Soleh. Gimana? Oh, mungkin sudah kemarin ya. Kemarin sudah bayar pajak. Pokoknya jangan sampai telat bayar pajaknya gitu ya Pak Soleh ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan Ibu Filia Ika mau request lagu. Oke, coba nanti ya lagunya Pak Soleh.
3: Plat nomor Mbak, bukan ulang tahun, plat nomor loh Mbak, sakit lain loh.
0: Nah iya, plat nomor kan. Oh iya plat nomor, sorry. Bukan STNK ya. Iya plat nomor. Aduh, pikiran saya kok langsung STNK gitu. Harus bayar pajak, oh iya plat nomor. Salah saya. Oke, Pak Soleh udah deg-degan aja nih, deg-degan. Aduh, gimana deg-degan gitu. Deg-degan gitu ya Pak Soleh ya. Oke, thank you Pak Soleh. Dan ini buat kawan Rasika yang berulang tahun di tanggal 17 ini, saya play lagu dah dari Club Project ya. Untuk kawan Rasika yang hari ini merayakan ulang tahun, ada budenya Pak Ardijo, ada putranya Ibu Lilis, ada Pak Henry Agus. Selamat ulang tahun buat yang merayakan ulang tahun di hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut sebutkan satu-satu gitu ya. Ini Mas Bima Sugiarto dengan Pak Lilis. Oh, Pak Lilis Sugiarto. Oke, oke. Ulang tahunnya untuk Mas Bima. Oke, ulang tahun yang ke-14.

Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ke Orasika juga bisa terus ya memberikan update-nya di 081-3258-5850. Ada Ibu Filia Ika, lagunya Ditunggu Saja. Dan ini barusan kalau saya mendengarkan lagu ini, Berkibarlah Bendera Negeriku, ini diciptakan oleh salah seorang musisi Indonesia yang sudah meninggal, yaitu Gombloh. Ini menjadi salah satu lagu wajib nasional andalan Indonesia. Jadi lagu ini sangat ikonik dan sering diputar saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, saat atlet Indonesia memenangkan kejuaraan gitu. Seperti saat bulu tangkis menang gitu, pasti akan dinyanyikan. Saat sepak bola menang dinyanyikan, saat voli menang dinyanyikan. Pokoknya event-event olahraga di mana Indonesia, para atlet Indonesia memenangkan kejuaraan yang dilombakan itu, pasti lagu ini akan terdengar gitu. Dan banyak versinya ya. Dan ini tadi saya play lagu dengan musik versi Kalimantan. Wah, ya kan? Jadi syahdu gitu ya. Kalau biasanya, kalau yang biasanya dinyanyikan Agnes Monica, itu nuansa musiknya dengan gaya orkestra gitu ya. Jadi megah gitu. Tapi ini syahdu karena dengan musik, musik dari Kalimantan itu ya, jadi lebih syahdu gitu.

Sayonara. Wow, keren lagunya pokoknya ya. Ini lagunya keren banget kalau Rasika dinyanyikan di event-event internasional gitu. Siapa yang suka lagu ini? Saya suka dengan lagu ini. Kalau udah denger lagu ini ya dinyanyikan gitu. Apalagi kalau event olahraga gitu ya. Aduh, langsung menitikkan air mata gitu. Langsung berkaca-kaca gitu matanya. Soalnya keren gitu lagunya ya. Apalagi kalau kita dengerin gitu. Pak Miftah, oh nama alat musiknya sape. Iya, saya pikiran saya kok sasando, sasando kan bukan itu gitu. Makanya saya enggak ngomong ya. Saya enggak tahu nama musiknya yang musik Kalimantan itu, Pak Miftah. Saya soalnya suka dengan musik Kalimantan, soalnya nuansanya lebih terdengar ya, sama kayak gamelan gitu. Tapi kalau gamelan kan sudah sering mendengarkan ya, kalau gamelan, kalau musik sape ini kan jarang banget dimainkan ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Miftah. Baru tahu saya nama musiknya musik sape. Keren ya Pak Miftah ya, lagunya ya. Lagunya keren. Iya, saya begitu. Aduh, saya mau mau play lagu inilah, Berkibarlah Bendera Negeriku gitu. Ibu Yuli Sukawati, terima kasih. Iya, saya iseng aja Ibu, saya pengen nyanyi gitu ya. Nah, soalnya emang lagu ini keren gitu. Oke, ini mau request lagu. Coba nanti ya saya carikan ya. Tapi dengan versi lain ya Bu Yuli ya. Oke, terima kasih Bu Yuli untuk infonya. Dan ini ya, kalau sudah peringatan hari kemerdekaan ini, lagu-lagu nasional tuh banyak diperdengarkan ya kawan Rasika ya. Kalau di mal-mal gitu, di mal-mal juga yang di play itu lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kayak Rayuan Pulau Kelapa, terus lagu Padamu Negeri ya, banyak gitu. Pak Purwanto, ya merdeka Pak Purwanto, pokoknya merdeka. Saya juga mau nyanyi juga merdeka gitu ya. Iya, open mic, siaran tapi sambil nyanyi gitu. Soalnya ini lagu saya suka banget Pak Purwanto. Berkibarlah Bendera Negeriku ya, di samping lagu-lagu yang lain juga suka. Kayak Hari Merdeka gitu kan. Hari Merdeka itu juga diperdengarkan. Garuda Pancasila. Pokoknya lagu perjuangan itu memang musiknya semangat banget gitu ya. Ini juga membuat semangat gitu. Kalau mendengarkan lagu ini, saya merasa, aduh, cinta tanah air semakin membara gitu, Pak Purwanto. Oke, terima kasih Pak Purwanto. Ya, lagu ciptaan Gombloh ini memang sering diperdengarkan. Nah, lanjut lagi, apa ini? Oke, untuk lalu lintas ya, Pak Purwanto, ini kelingan zaman SMA. Ya, kelingan zaman SMA. Kalau saya mendengarkan lagu ini enggak kelingan zaman SMA. Pokoknya kelingannya itu atlet-atlet nasional yang menangkan kejuaraan gitu, kayak bulu tangkis, kayak sepak bola gitu. Ibu Yuli Suko, Ibu Yuli Suko Awalin ya, kok jadi Ibu Yuli Sukawati. Aduh, iya maaf ya Ibu ya. Ini terlintas aja namanya Ibu Yuli Sukawati gitu. Oke, maaf ya Ibu ya. Mohon nanti kalau saya bacain, nah saya harus masak ingkung dong. Padahal ingkung udah tadi malam ya Bu Yuli ya. Ibu Yuli Sukawalin. Oke. Pak Miftah, oke deh, saya carikan judulnya Tanah Airku ya. Tanah Airku. Ini yang lagunya gimana? Tanah air ku tidak kulupakan gitu ya. Bener gak ya Pak Pak Miftah? Oke, ditunggu lagunya, saya carikan ya Pak Miftah ya. Oke, terima kasih. Untuk kawan Rasika boleh deh memberikan usulan lagu nih, lagu-lagu perjuangan boleh, lagu-lagu

Boleh kalau yang pengen request lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu nasional gitu, untuk menemani perjalanan kawan Rasika, untuk menemani aktivitas Rasika di sore hari ini.

0: beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
0: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
7: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
0: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
7: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Nah, kawan BSB Village ini ya, ini antriannya sudah tidak sepadat tadi. Kemungkinan juga sudah hampir selesai nih karnavalnya. Meskipun ada sedikit kepadatan itu di daerah SMP Negeri 3.

0: penurunan bendera merah putih. Kalau di Istana Negara ini sudah persiapan ya untuk penurunan upacara penurunan bendera merah putih gitu. Nah, kalau untuk di Simpang Lima juga apakah ada? Kalau Rasika juga bisa memberikan infonya ya. Pak Miftah, apa ini Pak Miftah? Pokoknya Mbak, saya itu serasa pulang ke rumah. Dengerin musik Sape lewat radio gitu. Oke, terima kasih. Saya suka dengerin musik Sape itu, saya suka. Terus di samping musik Sape, musik dari Nusa Tenggara itu ya, itu juga saya suka alat musik itu dengerin. Terus kalau yang orang Indian itu, siapa tuh yang pakai kayak seruling gitu, itu saya juga suka. Angklung saya suka semua jenis alat musik, tapi saya tidak bisa memainkannya. Oke, rindunya terobati ya Pak Miftah ya, apalagi habis mendengarkan musik Sape gitu, wah rasanya pengen pulang pasti. Oke, terima kasih Pak Miftah untuk saat ini ya. Lalu lintas lancar semuanya, tidak ada ketersendatan, dan kawan Rasika juga bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 4 sore.
1: Jam 4 sore, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pencemaran limbah industri dan domestik memperburuk kondisi Sungai Bangu di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Pati. Warga mendesak pemerintah menindak tegas pelaku pencemaran. Kepala Desa Bulumanis Lor, Moh Kunarso, mengatakan limbah dari industri pengolahan tapioka dan udang telah berdampak pada ratusan hektar lahan pertanian dan tambak. Daun padi menguning dan gagal panen, sementara ikan di tambak disebut banyak yang mati. Kondisi semakin parah saat hujan karena sampah menyumbat aliran sungai dan membuat air bercampur limbah meluap ke sawah, tambak, hingga permukiman warga. Gunarso menyebut pencemaran telah berlangsung puluhan tahun dan semakin parah sejak tahun 2019. Berbagai pertemuan dengan pihak industri sudah dilakukan, namun warga menilai belum ada tindakan konkret. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mewaspadai dampak musim kemarau terhadap produksi pangan, terutama pada lahan sawah yang bergantung pada curah hujan. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan sekitar 26% lahan di Jawa Tengah merupakan sawah tada hujan, sementara 74% lainnya sudah didukung irigasi. Pemerintah terus melakukan pompanisasi, penyediaan sumber air, dan perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga lahan tetap produktif. Frans menyebut dampak kekeringan terhadap pertanian selama ini masih terkendali, dengan kerusakan tidak lebih dari 4-5%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan sambil ngobrol ya di hari Senin ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, biasanya kalau memperingati Hari Kemerdekaan di beberapa tempat ini ada karnaval gitu dan masih ada lomba-lomba gitu ya. Banyak lomba-lomba yang diselenggarakan gitu. Nah, kenapa sih 17 Agustus selalu ada lomba? Pasti penasaran dong. Iya, saya juga penasaran. Kenapa kok setiap jelang Hari Kemerdekaan itu pasti ada lomba? Apakah itu suatu tradisi atau bagaimana gitu? Ini saya cari tahu Kawan Rasika, kenapa kok setiap mau memperingati Hari Kemerdekaan pasti ada lomba? Nah, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus itu tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga beragam perlombaan meriah yang dilakukan oleh masyarakat. Dan lombanya itu yang kadang lucu-lucu gitu ya. Kalau yang lomba yang melegenda gitu kan, ya lomba memperingati Hari Kemerdekaan yang melegenda itu adalah lomba makan kerupuk. Itu pasti selalu ada lomba makan kerupuk gitu. Nah, lomba 17 Agustus ini sudah menjadi tradisi yang selalu hadir di tengah kemerdekaan. Terus bagaimana sih sejarah lomba 17 Agustus hingga menjadi tradisi dalam masyarakat gitu ya. Pokoknya yang selalu ada dalam lomba di 17 Agustus adalah tarik tambang, makan kerupuk, panjat pinang, juga balap karung. Itu pasti selalu ada ya Kawan Rasika ya. Nah, lomba itu tidak hanya diikuti anak-anak, orang dewasa pun juga berlomba. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus juga ada Gen M, ada Gen Z, jadi lombanya itu jadi semakin unik gitu ya. Lomba-lomba yang diadakan di beberapa wilayah-wilayah RT, di kantor-kantor, di sekolah, di kampus, hingga di instansi pemerintahan itu berkembang ya Kawan Rasika. Jadi tidak hanya lomba-lomba yang tradisional itu, tapi memang makan kerupuk itu tidak pernah ketinggalan. Panjat pinang juga gak pernah ketinggalan. Pokoknya lomba yang selalu ada itu lomba panjat pinang, makan kerupuk, balap karung, dan tarik tambang. Itu pasti selalu ada gitu Kawan Rasika. Oke, Ibu Filia, sama-sama lagunya sudah saya play tadi. Pak Thomas, selamat sore.
1: Sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
1: Di Simpang 5 ya, itu baru prepare ya mau.
0: Oh, baru prepare. Oke. Okay.
1: Upacara penurunan bendera. Sudah mulai berdatangan tuh baju-baju ASN, tentara, baju-baju, polisi.
0: Bukan bajunya Pak.
1: Sudah mulai siap-siap.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk arus lalu lintas dialihkan yang dari timur, dari timur. Pedurungan, itu kalau mau ke Pandanaran itu dialihkan dulu, muter di Pahlawan depan DPRD itu Gubernuran.
0: Oke, oke.
1: Gitu Mbak Kri, suasananya
0: ramai ya.
1: Iup-iup.
0: Oh, iup-iup.
1: Semeribit. Nggak panas juga.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya ada atraksi dari marching band tuh.
0: Ah, dari Apol ya?
1: Dari siswa-siswa.
0: Oh, siswa-siswa.
1: PIP atau Polimarin tuh. Banyak masyarakat yang nonton juga di dalam lapangan itu.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai hiburan mungkin sebelum melakukan penurunan bendera. Penurunan, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Thomas. Wah, kalau saya nggak siaran, saya nonton itu. Nonton upacara penurunan ya. Kok nonton? Iya, nggak apa-apa nonton. Oke, okay, Pak Thomas, terima kasih infonya. Ini sudah persiapan ya Kawan Rasika untuk upacara penurunan bendera. Dan yang dari arah timur, yang dari arah Pedurungan, yang mau menuju ke arah Pandanaran, ini jalurnya juga dialihkan, muter dulu di di Jalan Pahlawan ya. Oke, okay, terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Lanjut lagi Pak Adi Nugroho, ini lomba di RT 5 RW 8. Ini meletuskan. menjelaskan. Lucu-lucu ya kalau lomba gini ya. Ini menusuk balon dengan kawat, cuma gak bisa lihat kawatnya karena di atas topi dari plastik di daerah Pelamongan. Oke, siap. Ini di kantor kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang juga dikabarkan oleh mahasiswa KKN yang ikut serta ada upacara penurunan bendera. Mahasiswa KKN ikut sebagai peserta upacara baik dari pagi maupun sore hari ini ya. Untuk mahasiswa yang KKN ya, ini juga pastinya ikut upacara baik penaikan bendera atau penurunan bendera gitu ya Pak Adi Nugroho. Lah lomba ini kalau ngomongin soal lomba ya, lombanya macam-macam. Ini lomba sudah dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu lombanya jadi semakin banyak gitu ya. Tapi yang lomba yang tradisional itu tidak ketinggalan ya kan. Nggak akan ketinggalan kayak lomba makan kerupuk, kayak lomba panjat pinang, itu gak ketinggalan. Kalau sponsornya banyak, biasanya panjat pinang itu ada yang hadiah motor digantung, ada mesin cuci, ada kulkas digantung gitu. Kalau ngambil terus gimana dong? Turunkannya gimana? Kalau misalnya mesin cuci udah digantung, mungkin hanya disentuh aja gitu kali ya. Terus nanti ngambilnya mungkin pakai steger gitu atau pakai tangga gitu ya. Kalau Rasika, nah, lomba 17-an ini, lomba 17 Agustus ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi, bisa menjadi ajang hiburan, bisa menjadi ajang keakraban buat masyarakat gitu ya. Karena biasanya kalau lomba gini biasanya yang biasanya nggak pernah keluar rumah, yang biasanya sibuk dengan bekerja, saat hari libur ikut lomba gitu. Jadi silaturahmi ada di situ. Nah, lomba 17 Agustus ini selalu menjadi ajang hiburan di setiap perayaan kemerdekaan Indonesia gitu. Namun, kegiatan tersebut juga sebagai cara masyarakat untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, itu dia Kak Rasika. Jadi lombanya itu sudah lama ada ya gitu. Indonesia yang merayakan kemerdekaan yang kelima, nah masyarakat pun berinisiatif merayakan perjuangan dalam kemerdekaan dengan cara yang meriah. Berarti dimulai lomba-lomba itu dimulai, diperkirakan ya, ini sejarah lomba 17 Agustus kalau mengutip dari situs Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata atau BBPPMPV Bispar, Kemendikdasmen, itu lomba 17 Agustus diperkirakan itu muncul tahun 1950, jadi 55 tahun setelah Indonesia merdeka gitu kawan Rasika. Ini sudah ada sejarahnya ya kawan Rasika, dan hingga sekarang lomba-lomba itu tetap di agendakan gitu lomba untuk memperingati hari kemerdekaan ya. Tapi yang gak ketinggalan adalah lomba makan kerupuk. Saya suka lomba makan kerupuk. Ya suka kerupuknya aja. Kalau misalnya menang syukur, gak menang ya udah gitu. Saya kalau ikut lomba gak pernah menang. Kemarin waktu di Rasika ngadain lomba itu, ini juga gak pernah menang. Kalah cepet makan kerupuknya gitu kawan Rasika. Kawan di 3212, oke, ditunggu saja lagunya ya, coba nanti ya. Dan kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya sambil kita ngobrol, sambil kita cerita ya kan. Ada kemeriahan apa aja memperingati hari kemerdekaan ini, kawan Rasika bisa berbagi info juga, memberikan info lalu lintas juga bisa. Seperti Bu Wahyu ini menginfokan ada laka tunggal pemotor dan penumpang laki-laki di Jalan Gatot Subroto di gang setelah Polres ya. Oke, terima kasih Bu Wahyu untuk update-nya. Dan ini belum ada evakuasi, berarti dekat dengan Polres ya Ibu ya. Adalah kawan-kawan, kawan Rasika di jalan itu di Jalan Gatot Subroto ya kawan Rasika. Jadi yang melintas di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini harap hati-hati. Di sekitaran Polres saat ini sih jalurnya masih aman. Mungkin ini juga sudah sudah dievakuasi karena kecelakaannya terjadi di sebelah Polres. Terima kasih infonya, mudah-mudahan segera dievakuasi ya Bu Wahyu. Dokter Ido, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Yu Greta.
0: Iya, selamat sore Dokter Ido.
2: Berapa nih, 16.17 keluar dari Kelurahan Tegalrejo Salatiga,
0: okay,
2: menuju ke Jalan Raya, nanti masuk Tol Bawen, kemudian keluar di Banyumanik ke Puding. Bagaimana jalur saya di depan Salatiga Bawen, Bawen Banyumanik, Banyumanik Puding. Terima kasih.
0: Oke, Merdeka. Dokter Ido Merdeka. Saya pikir Dokter Ido masuk apa maksudnya? Pikiran saya tadi bagaimana perjalanan saya dari rumah sakit Sekopa gitu. Saya pikir gitu. Ternyata dari Salatiga ya. Dari Salatiga mau masuk Tol Bawen ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti mau keluar Tembalang berarti ya, menuju ke arah Puding. Kalau mau lewat Sigar Bencah, saat ini Sigar Bencah juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kalau mau lewat apa namanya Gayamsari, Gayamsari juga aman, tidak ada ketersendatan Dokter Ido. Lancar jalurnya karena banyak yang libur juga, tapi ada juga yang tetap bekerja. Biasanya tenaga-tenaga apa yang bergerak di bidang jasa gitu ya, ini tidak akan libur. Seperti di rumah sakit, ini banyak yang masuk juga. Seperti di mana lagi ya, di jasa transportasi, ini juga banyak yang gak libur gitu. Dokter Ido?
2: Makasih Mbak Yu Greta, tadi pagi dari Puding ke Salatiga mampir pasar raya, beli terus? Jajan pasar, salah satunya nasi jagung bersama saya. Itu nanti kalau exit tol Salatiga sudah di Jalan Beringin atau Jalan Patimura lebih enak lagi tuh. Exit terus kulineran di Pasar Salatiga.
0: Iya iya betul. Langsung bisa kulineran di Salatiga kalau udah jadi tapi ya. Oke, terima kasih Dokter Ido. Untuk jalur Dokter Ido saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 81 tahun Indonesia merdeka. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Camera's rolling. Get yourself ready. Stand by, Sam. Roll music.

Kita lanjut lagi ya ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ya Kak Orasika, hari ini jam berapa ini ya? Sudah jam 16.34 tadi di Simpang 5 sedang ada persiapan untuk upacara penurunan bendera. Dan jalurnya kalau yang dari arah timur, dari arah Pedurungan, ini sudah di ini ya, sudah dialihkan ya Kak Warasika untuk jalur yang di Simpang 5 yang arah dari arah timur ini sudah dialihkan. Kalau yang dari arah Pandanaran apakah juga sudah dialihkan? Mungkin sudah kali ya, sudah dialihkan karena upacara penurunan bendera ini nanti di jam 5 sore ya. Gitu Kak Warasika. Dan tadi juga ada info Laka di depan Polres. Ini sudah ada info dari Mitra Kamtibmas untuk Laka di depan Polres sudah apa namanya, korban sudah dibawa anggota Semarang Induk atau sudah dibawa ke rumah sakit ya untuk korban Laka yang di depan apa namanya, di depan Polres gitu. Saat ini yang di depan Polres ini juga jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Hati-hati ya Kak Orasika, meskipun jalur lancar ini juga harap hati-hati. Karena biasanya kalau jalurnya lancar gitu terus serasa aduh jalannya lancar, sepi, jadi enak nih buat ngebut gitu. Jangan ngebut-ngebut ya Kak Rasika, meskipun jalurnya lancar. Tapi memang jalurnya hari ini lancar semuanya, tidak ada ketersendatan kecuali di sekitar Simpang 5 gitu. Nah kalau ngomong soal lomba ini ya, perlombaan 17-an itu sampai sekarang juga masih ada ya Kak Rasika ya. Dan lomba-lomba itu akan menjadi suatu kenangan gitu. Kalau untuk anak-anak mungkin nanti difoto, terus nanti bisa diceritakan nih loh dulu ikut lomba gitu, lomba apa namanya, lomba makan kerupuk gitu, banyak yang difoto gitu ya. Anak-anak sekarang juga semangat gitu untuk lomba. Meskipun kalau hadiah lomba, hadiahnya lomba itu ya apa namanya, bukan yang hadiah yang mewah gitu, bukan, mungkin hanya hadiah lomba mungkin hanya buku tulis atau mungkin hanya makanan gitu kan, cemilan, mungkin juga ada yang dapat baju misalnya ya. Tapi membuat anak itu senang gitu, jadi bahagia, wih menang di lomba 17-an dapat hadiah ya, padahal hadiahnya juga hadiah yang bukan hadiah yang mewah gitu ya, tapi membuat anak-anak menjadi senang itu, wih rasanya bahagia gitu, membuat anak-anak jadi senang ya Kawar Asika. Nah itu mengapa lomba 17-an 17 Agustus itu diadakan, dan diadakan pada tahun kelima kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1950, dan sampai sekarang ini masih diadakan lomba-lomba gitu ya. Kalau lomba yang memang apa namanya, yang mempunyai nilai-nilai historis gitu kan, itu Panjat Pinang itu mempunyai nilai historis karena di situ kita butuh gotong royong, butuh kebersamaan untuk mencapai sesuatu gitu. Contohnya kemerdekaan Indonesia itu digotong oleh semua masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, yang yang punya nilai historis itu ya itu Panjat Pinang, juga tarik tambang. Tapi kalau makan kerupuk kan itu lomba perorangan ya gitu. Tapi disuka lomba makan kerupuk, soalnya kalau misalnya kalah pun tetap bisa makan kerupuk gitu. Kan tidak semuanya anak-anak boleh makan kerupuk ya. Terutama anak-anak ini. Anak-anak kalau lomba makan kerupuk gitu, aduh sukanya gak karuan. Aku ikut lomba makan kerupuk gitu ya. Padahal kalau menang juga hadiahnya sederhana. Tapi membuat anak-anak happy gitu. Rasanya bahagia banget gitu ya Kak Rasika ya. Dan ini juga upacara penurunan bendera di Istana Negara ini juga sudah ada persiapan yang
yang di Simpang 5 ini juga sudah ada persiapan juga untuk upacara penurunan bendera. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi, juga untuk bercerita ada agenda apa ini, lomba-lomba apa ini yang masih diselenggarakan gitu di RT, di lingkungan RT, mungkin di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan kantor. Udahlah, kita ke kantor yuk, kumpul gitu. Boleh Kawan Rasika memberikan infonya untuk kegiatan memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi ya. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Purwo. Selamat sore Pak Purwo.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Purwo.
1: Saya perjalanan dari Tengaran masuk ke Tol Salatiga. Ini barusan 16.40 sampai di pintu tol Banyumane. Dari Salatiga sampai sekitar Karangjati lengang, tapi setelah overpass Tinalun ternyata di depan saya cukup ramai, sehingga di pintu tol Banyuwangi itu juga lumayan ramai tapi lancar. Selain itu di rest area 456B Pendopo itu masih banyak kendaraan yang beristirahat. Masih banyak kendaraan yang beristirahat di rest area 456B.

0: Ini saya tujuan mau ke barat, ke Pemalang, mau pulang. Mohon kalau ada info arus lalu lintas yang lewat tol sampai ke barat, mulai dari Krapyak, Kali Kangkung, Batang, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Krita.
1: Oke, selamat sore. Ya, selamat sore juga Pak Purwo. Sejauh ini perjalanan Pak Purwo menuju ke arah barat ya, masuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Via konven juga aman, tidak ada ketersendatan Pak Purwo. Begitu Pak Purwo. Pak Eko, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta. Iya, selamat sore. Melaporkan posisi dari Kudus. Mm-hmm. Mau ke arah Semarang Mbak Greta. Ada teman-teman gak ini dari arah timur balikan mau ke Semarang? Terima kasih Mbak Greta.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Greta.
1: Iya.
2: Ikut lombanya, yang menang lomba apa Mbak Greta?
1: Oke, okay, kalau ikut lomba saya gak pernah menang. Beneran lomba 17-an saya gak pernah menang Pak. Iya, kalau lomba 17-an makan kerupuk kalah, makan itu apa, lomba kelereng kalah, masukkan apa namanya pensil dalam botol juga nggak bisa, kalah terus Pak, beneran serius saya kalau lomba 17-an tuh nggak bisa. Oke, okay. Ini kebetulan kawan-kawan PPAT kayaknya banyak yang libur ini Pak Eko. Jadi kayaknya Pak Eko sendirian deh perjalanan dari timur menuju ke arah Semarang ya. Ini kayaknya sendirian, tapi sejauh ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Eko. Gitu Pak Eko. Pak Agung Elok.
3: Kita boleh request lagu Lantas dari Cusi Lucy.
1: Lagu dari Juicy Lucy Lantas boleh. Ini tak temenin di kamar dengerin Radio Rasika dengan Pak Agung Junior ya, Pak Agung Elok Junior dengan D Anwar. Oke, lagunya ditunggu ya, dari Juicy Lucy. Coba ditunggu ya, nanti saya carikan dulu lagunya. Ada kok. Tunggu ya lagunya ya. Soalnya lagi dengerin nih di kamar gitu. Lanjut Pak Eko.
2: Oh, sendirian. Enggak apa-apa, yang penting ada Mbak Greta yang menemani. Tenang aja Mbak Greta, saya juga enggak ikut lomba apa-apa ini. Tiap hari di jalan lomba apa coba? Lomba banyak-banyakan perjalanan kilometer gitu ya, daftar ini Mbak Kri.
1: Oh iya benar, betul. Lomba sejauh mana kilometernya gitu ya, banyak-banyakan kilometer menang pasti. Iya, yang mobile Pak Eko mobile terus sih. Iya, kalau saya emang nggak pernah menang Pak, beneran lomba nggak pernah menang. Entah lomba makan kerupuk, entah lomba masukin apa namanya, pensil dalam botol, terus lomba kelereng, nggak pernah menang Pak, beneran. Tapi dulu waktu kecil pernah sih kayaknya, saya kelas berapa ya, pernah saya ikut lomba gitu menang, terus dapat buku tulis. Aduh, rasanya seneng banget, beneran dapat buku tulis berapa ya waktu itu, 12 ya, satu lusin ya. Wih, rasanya seneng banget itu, padahal cuma juara keberapa ya, juara 2 kalau nggak salah. Iya, enggak juara pertama sih, juara 2, menang lomba, dapat buku kayaknya satu lusin deh. Buku tulis, happy banget. Pak Fuad Hasan.
4: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, sore.
4: Merdeka.
1: Merdeka Mbak juga Greta. Pak Fuad Hasan.
4: Maaf ganggu sore-sore.
1: Iya, boleh.
4: Mbak Greta, eksit tol Gayam Sari lancar enggak Mbak Greta?
1: Lancar.
4: Ini perjalanan dari Mbak Wen mau OTW aja Pak. Terima kasih. Mohon-mohonnya okay. Mbak Greta.
1: Oke, dari Mbak Wen. Dari Bawen nanti keluar Gayam Sari lancar Pak, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya sore ini. Pak Aryo Kliris.
5: Assalamualaikum Mbak Greta, mohon izin tanya jalan dari Anjas Moro ke Mboja apakah ada kemacetan. Terima kasih, sekaligus salam buat kakak Kanaya yang juara umum lomba di RW 9 Geraha Raya 3. Terima kasih.
1: Wih, kakak Kanaya juara umum, ikut lomba apa aja nih Pak Aryo? Banyak banget, juara umum berarti hadiahnya banyak nih. Oke, untuk jalur Pak Aryo. Ini perjalanan dari Anjasmoro menuju ke arah Boja. Untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti di TL Krapyak, TL Jerakah menuju ke arah Boja, daerah Ngalian, BSB, terus Mijen, sampai ke Bojanya lancar, tidak ada ketersendatan. Buat yang menang lomba nih ya, juara umum di RW, wah hadiahnya pasti banyak ini. Selamat ya, menang lomba di 17-an. Ada Pak Afid di Meteseh. Ini SPBU Welahan ada antrian yang ke arah Demak. Di daerah Welahan ya. Ada apa ya Pak ya? Untuk sekitaran SPBU Welahan ya. Saat ini ada antrian arah ke Demak. Ada apakah di sana? Apakah karena volume kendaraan aja atau karena ada sesuatu? Oke, nanti bisa ditambahkan lagi ya Pak Afid ya, untuk antrian yang di sekitaran Welahan ini ada apa? Karena di SPBU Welahan juga ada antrian, kemungkinan apa karena banyak yang isi solar gitu, isi BBM di SPBU-nya, ini yang menyebabkan antrian. Boleh nanti ditambahkan update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan Kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Dukuh Gondorio, Desa Wringin Putih, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan memilih berswadaya memperbaiki jalan rusak setelah lebih dari 3 tahun menunggu perbaikan. Warga Dukuh Gondorio, Slamet, mengatakan karena tidak kunjung mendapatkan kepastian perbaikan, warga akhirnya berinisiatif urunan untuk memperbaiki jalan. Dari patungan itu, warga mengumpulkan dana sekitar 30 juta rupiah yang digunakan untuk membeli 5 molen beton. Tahap pertama, warga berhasil mengecor jalan sepanjang 60 hingga 70 meter. Warga mengaku jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman, sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Kini warga kembali menggalang dana sekitar 10 juta rupiah untuk melanjutkan pengecoran tahap kedua yang ditargetkan mulai September mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di kawasan industri terpadu Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pembangunan dry port ditargetkan terwujud dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat sistem logistik dan mendukung pertumbuhan kawasan industri. Saat ini sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Karena itu, dry port diharapkan mengurangi ketergantungan tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi. Gubernur menegaskan dalam 2 tahun ke depan, dry port di Jawa Tengah ditargetkan sudah terwujud untuk memperkuat daya saing industri dan menarik investasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8500 yang melakukan perjalanan liburan long weekend.
1: Yeah.
0: Ini Senin loh ya?
1: Yeah,
0: ya ini Senin. Mm-hmm. Biasanya kerja, libur. Asik banget.
1: Tapi tetap di absen loh. ASN tapinya. Kan upacara tidak boleh liburan.
0: Ya enggak apa-apa habis liburan.
1: Iya, maksudnya habis upacara boleh jalan-jalan tapi harus ikut upacara gitu.
0: Ya enggak apa-apa. Tahun pisan. Dan lalu lintas ini ada di simpang 5 ada penurunan ya. Habis ini ada upacara penurunan bendera tuh. Nasika saat ini. Dan akses menuju ke Simpang 5 kayaknya sudah mulai ada penutupan jalur ya untuk Nasika yang melintasi Pandanaran dari arah Pahlawan. Nanti bisa diupdate informasinya. Kalau pantauan CCTV sih sudah ditutup deh. Dan sepi jalanan Simpang 5. Karena akses menuju ke situ tuh ditutup ya karena sika. Kecuali memang, rumahku situ. Mana rumahku?
1: Tuh. Ya, masa di tengah situ enggak dong?
0: Ya kan lewat situ.
1: Iya.
0: Di ini, di hotel.
1: Belakang masjid gitu. Di hotel. Ya,
0: kalau di belakang masjid mah lewat bisa.
1: Iya, dia bisa, ding.
0: Di hotel.
1: Jalan apa yang Telogorojo itu kan ada ganggang itu.
0: Nah, masuk itu bisa. Situ. Biasanya lewatnya pada situ. Pandanaran 1, Pekunden Timur. Kemudian lewat Seroja itu untuk menghindari Simpang 5 karena sih kan. Dan buat diengok ke lapangan ya nggak bisa ini ya CCTV-nya.
1: Bisa.
0: Nggak bisa nih. Oke, karena sih kan yang sore hari ini mau melakukan perjalanan, mau liburan ke kota Semarang ya sambil boleh parkir di sekitaran mungkin di Taman Indonesia Kaya atau bagaimana itu bisa tuh. Nanti lihat upacara.
1: Iya, mau lihat drum band. Soalnya tadi ada drum band dari SMP, SMA. Pokoknya blok-blok di situ kayaknya.
0: Tuh bagus tuh pasti nih. Oke, yang sudah bergabung ada
1: Pak Afid.
0: Pak Afid.
2: Ada lomba Agustusan, Mbak Gri.
0: Oh, lomba Agustusan.
1: Pelahan. Apa ini? Oh.
0: Panjat Apreng.
1: Panjat Pinang.
0: Ya, Pinang lah. Meskipun pakai pring.
1: Wih, banyak ya nontonnya di pinggir jalan ya.
0: Ya, kalau nontonnya di pinggir jalan ya.
1: Kenapa enggak di lapangannya?
0: Harusnya di tengah aja sekalian. Tengah biar macet sekalian. Oke, di Welahan dekat sungai itu kan Rasika. Dekat setelah pasar Welahan. Yang babalan Prawoto itu lagi ada lomba karena sih kan panjat pinang. Tapi bentuknya beda sih. Ya naik gitu cuman atasnya lebih gede lagi. Wah, hadiahnya banyak nih pasti.
1: Pasti ada kulkas, coba ada mesin cuci. Coba.
2: Ada lomba Agustusan, Mbak Dri.
0: Iya, itu ada bantal.
2: Tahan macet.
0: Guling.
1: Nah, nggak kelihatan panci,
0: mendas,
1: mendas kebu
0: barang, wajan, sotil dan lain. Tahu? Oh, nggak kelihatan.
1: Iya, nggak, saya membayangkan panjat pinang kalau lombanya di lomba panjat pinang di situ hadiahnya gede, sponsornya ada TV, kulkas.
0: Tipe terus, pecah, gede.
1: Nah iya, terus simbolis mungkin ya, kasih tulisan gitu ya.
0: Mungkin. Atau, kerdus.
1: Gimana? Kerdusnya mesin cuci kerdus kulkas gitu kali ya.
0: Ada rumahnya juga tadi.
1: Ada rumah.
0: Rumah Doro kayaknya.
1: Kalau misalnya lomba hadiah utamanya motor gitu, masuk ya motornya digantung.
0: Ya lebih, bisa juga. Jadi lebih tertantang gitu.
1: Tapi kan yo
0: iso munggah ki urung mesti iso ngiduk ge. Barangnya ya.
1: Iya.
0: Geprak. Remok.
1: Ya rusak lah.
0: Nah iya.
1: Motor berarti
0: lebih
1: simbolis.
0: Bagus itu. Oke, di seputaran Welahan ya dua arah tersendat karena di jembatan itu ini posisi lombanya tuh di pinggir sungai kan Asika. Dan di jembatan situ, jembatan apa tuh kunungi?
1: Jembatan apa sih ulahan?
0: Serang itu deh, kayaknya bukan, Serang deh.
1: Bukan Bengkal.
0: Bukan. Oh, bukan. Serang. Itu yang jalur ya perbatasan Demak Ceporo. Nah, itu dia. Serang, kali Serang kayaknya. Itu saya. Dua arah tersendat ya kan Rasika, karena yang nonton itu di pinggir-pinggir jembatan itu motornya diparkir di pinggir situ. Oke, semoga ada kan-kan kepolisian yang bisa ngatur lah, mungkin disuruh minggir atau bagaimana. Oke, kemudian ada siapa?
1: Pak Sondong.
0: Pak Sondong.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri di KM433C setelah interchange Gayam Sari arah ke Serondol, ada tutup box ikan warna kuning di tengah jalan Mbak Greta. Itu kalau sampai terinjak mobil kecil sepertinya juga sangat berbahaya. Mohon diteruskan kepada pihak tol Mbak Greta supaya tidak sampai terjadi sesuatu ya. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Oh, sudah diganti sama Mas Yuli toh. Mas selamat sore Mas Yuli ya. Sorry. Itu tutup box ikan warna kuning tolong diteruskan ke pihak pengelola tol Mas Yuli supaya tidak sampai mencelakai ada pengguna ikannya. Jalan tol. Terima kasih.
1: Tutupnya, enggak ada ikannya, tutupnya doang.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak Condong. Dan untuk Karasika melintas ekstra hati-hati di interchange jalur tol dari arah Mukti Harjo, arah ke Tembalang, arah ke Jatingaleh. Di setelah interchange itu, arah interchange itu arah persimpangan itu ya. Mau keluar tol Gamsari, ada yang masuk itu di interchange itu, ada tutup bok ikan atau ikan apa itu, boknya aja ya,
1: tutupnya. Okay.
0: Tutupnya aja, tutup ikan tutupnya.
1: Tutup boknya,
0: bok bok ikan,
1: tutupnya bok ikan.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Sondong informasinya. Kemudian
1: kawan di 22804 mau minta info arah Boja ke Banyumanik.
0: Jalur Anda Boja menuju ke arah Banyumanik. Kalau biasanya lewat mana nih? Kalau turun ke arah BSB, ke arah Draka, ini masih terpantau cukup lancar. Ada kepadatan ding di Pasar Mijen sama di Simpang Cangkiran aja. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Raya Ngalian atau Prof. Hamka, sampai dengan TL Draka, masuk tol Krapia, keluar tol Serondol, ini terpantau lancar. Kalau Anda lewatnya ke arah Ungaran, misal ke Gunung Pati, Gunung Pati, kemudian mana lagi? Ungaran, atau Pudak Payung, lewat Jalan Pramuka, ini terpantau lancar juga. Monggo silakan. Kemudian?
1: Udah, ini tadi udah.
0: Ya. Itu ya, jadi jalurnya sih kalau jam musim liburan gini pas 17-an lengang, banyak lengangnya lah.
1: Betul.
0: Ramai itu karena jalan-jalan di pusat-pusat kota kayak Simpang Lima, Kota Lama, jam Pemuda itu biasanya ramai. Mungkin ada diskon 81%.
1: Wah. Betul.
0: 17% P1 get 17.
1: Terus naik BRT itu kan juga
0: gratis.
1: Enggak gratis, tapi ada diskon gitu katanya.
0: Diskon. Males terus, lah. Harusnya biasanya kalau hari Merdeka ya Merdeka gitu mau ke. Ya.
1: Terus kalau untuk pelajar usia di atas 50 apa? Bayar cuma 1000 perak gitu loh. Bayarnya cuma 1000.
0: Mana?
1: Naik BRT.
0: Naik BRT.
1: Katanya bayarnya cuma 1000 gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, saya nggak pernah naik BRT udah lama, jadi yang nggak tahu.
0: Ya, mungkin ada yang sudah naik BRT, masuk ke?
1: Iya, bayar 1000 buat usia 50 ke atas atau gimana gitu loh. beneran? Kan lumayan 1000.
0: Ya, ya.
1: Sangu 5000 kan? Sangu...
0: Untuk umur 50
1: tahun ke atas.
0: Padahal yang jalan.
1: Yang jalan.
0: yang jarang naik mahal 50 ke atas.
1: Nah itu dia. Yang pada yang naik BRT usia produktif semua.
0: Apa?
1: Katanya begitu katanya. Pokoknya ada diskon lah naik BRT.
0: Ya maksudnya aku kok gak ngerti berita ini.
1: Ada sih ada kapan ya? Ada di KJT ada kok.
0: Oh iya.
1: Ada di KJT.
0: Hanya bayar 81 ya.
1: 81 rupiah. Untuk usia.
0: Ini apa? Oh, pembayaran menggunakan BNI Tap Cash.
1: Oh. Iya, pokoknya gitulah.
0: Promo HUT RI ke 81. Heeh. Iki nganggo BCA. Ya sama, pakai 81. Ini pakai Kris Tap tuh.
1: Oh, pakai Kris Tap. Terus
0: promo HUT RI ini pakai Brizi, bayar 1.145.
1: 2.000 berarti. 1.145.
0: Susu, aku mah.
1: Lah susu saya 5.
0: Ora iso.
1: Ya enggak bisa lah susu saya pakai apa? Kudu
0: susu. Bingung deh ya di parut.
1: Ya wes ini susunya 1.000
0: gitu. Ketok duitnya. Heeh. Ini berlaku 14 sampai 19 Agustus. Enggak ada umurnya ya, Gre.
1: Enggak ada umurnya.
0: Enggak ada. Enak-enakan. Kalau 50 tahun itu yang jarang naik malahan. Oh, enak rana sing numpak
1: kan kalau naik kereta kan dapat diskon yang usia 60 ke
0: itu
1: atas kan dapat
0: diskon. Dulu. Enggak usah merdeka juga gue dulu sama veteran. Pensiunan tentara, polisi gitu ada.
1: Gitu ya. Terus biasanya ini tempat jajanan-jajanan nih biasanya di diskon. Kayak jajanan-jajanan yang itu yang brand-brand itu loh, biasanya suka ada diskon.
0: Blue brand. Apa brand-brand?
1: Ya misalnya MCD. Itu biasanya ada menyambut HUT RI gitu. Ya, terus apa namanya? Setik-setik gitu.
0: Ya, golop. Gula sodok apa-apa.
1: Biasanya suka ada, tapi kok enggak ada ya? Enggak ada share-sharean. Maksudnya info gitu loh. Jajan di sini diskon, jajan di sini beli ini gratis ini gitu kok enggak ada ya?
0: Biasanya beli soto gratis bakul.
1: Beli soto bakul wis ono sing duwe.
0: Lan delok-delok sing ndi ya? Golek sing otonom. Mbah-mbah ya.
1: Apa ini Pak Arbadi? Hari ini anak saya naik KRL Solo Jogja cuma bayar 8.000 8 rupiah. Saya pikir 8.000 berarti ya diskon ini berarti 8 rupiah.
0: Ah bagus itu.
1: Biasanya kan 8.000 tiket kereta KRL.
0: Ya biasanya kalau ini apa namanya diskonnya ada 17. Kemudian ada oh ini. Komuter lain. KRL Komuter lain itu 8 rupiah.
1: 8 rupiah. Berarti
0: ini khusus berlaku hari ini aja.
1: Oh iya, maksudnya biasanya kalau 17 gitu kan.
0: Nah, periode pesannya 14 Agustus sampai 17. Hanya untuk keberangkatan tanggal 17 saja. Ah ya, ini berarti nasional kita. Semuanya LRT Jabodetabek dan KRL Komuter Line. Nah.
1: Sekarang kalau 8 rupiah terus bayarnya pakai apa? Pakai Kris berarti.
0: Kris dong, oh, kan
1: iya,
0: bisa.
1: Kalau cash kan enggak mungkin.
0: Ya
1: gimana bayarnya 8 rupiah pakai cash?
0: Raiso susui.
1: Bayar 10 rupiah kan enggak ada 100
0: duit. 100 rupiah.
1: 100 berarti
0: susu 10 loro. Ora iso. Gue bingung.
1: Oh,
0: pas ini sih nangis. Bagian counternya nangis. Aku tak metu aja. Nah, ya itu aja. Apa diskon dan promo lah, promo dan juga diskon promo ini ya, diskon 17%. Ini untuk kereta jarak jauh kelas ekonomi komersil serta ya itu yang RP8 itu untuk LRT Jabodetabek sama Komuter Line. KRL LDR.
1: Ya, memangnya Deni Canan.
0: Oke. Abadi, Arbadi. Lah Pak kok enggak ikut naik kereta Pak, mumpung.
1: Itu katanya stasiun masih sepi, Merdeka gitu. Banyu Biru ke Yogyakarta tadi berangkat berarti Banyu tadi Biru. Pagi.
0: Oh, ini KRL ini jurusan sana ya. Solo Jogja.
1: Solo Jogja.
0: Ya, lumayan lah. Apalagi kalau buat jalan-jalan Solo Jogja ya kan, dua kota itu adalah tempat tujuan wisata.
1: Wisata betul.
0: Kulineran, sejarah. Ya. Yeah. Oke. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsApp-an di 081-3258-5850.

0: Rasika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Ya, biasanya kalau 17-an ini promo-promo banyak gitu.
1: Nah, itu yang saya bilang.
0: Ya, promo.
1: Promo diskon apa gitu, atau beli satu gratis satu.
0: Beli satu gratis 17.
1: Ah, itu enak banget.
0: Beli satu gratis 1945.
1: Iya betul. Itu biasanya ya.
0: Beli satu gratis 81.
1: Belum ada. Makanya kok gak ada share-sharean promo-promo gitu ya.
0: Ada lah, pasti ada di setiap merchant itu pasti ada kalau 17-an. Ya, ya warung-warung kekinian tuh.
1: Iya, warung-warung kekinian itu pasti ada promo.
0: Roti O.
1: Apa promonya?
0: Beli roti gratis pemanggang. Roti.
1: Oh, ini beli minuman tuh biasanya misalnya beli es krim.
0: Gratis stiknya.
1: Ya gitu. Apa beli es krim gratis kopi misalnya gitu kan bisa jadi.
0: Di pasar ada kayaknya. Beli kangkung gratis oyotnya.
1: Iya betul. Minta dipotong atau tidak gitu. Potong nopo mboten, Mbak.
0: Beli ikan gratis.
1: Dibersihkan.
0: Sisik.
1: Enggak, sisik gratis itu, dibersihkan. Sisiknya itu kalau yang ikan gede-gede itu biasanya buat souvenir itu, nah dibikin anting, dibikin bener. Yang ikan
0: ya kan, ikannya milih-milih ikan bandeng. Amis ya apa lah.
1: Sisiknya gede, yang ya, sisiknya ikan, gede.
0: Ya iya, sisiknya yang gede lah, ikan
1: apa ya?
0: Arapaima.
1: Itu kegedean. Itu enggak boleh dimakan itu. Itu ikan emang yang dilindungi.
0: Arapaima dilindungi. Masa dari orang.
1: Enggak. Kan mahal itu.
0: Enggak ya.
1: Mahal banget itu ikan.
0: Itu enggak boleh ada itu di.
1: Ada racunnya.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Itu dibuang di ini mana sungai malah jadi predator.
1: Nah itu.
0: Nah itu gimana? Emang harus dibasmi kayak ikan nila gitu. Red topo kayak devil. Itu ada loh. Jadi red devil itu kayak sejenis ini ikan apa itu tadi aku bilang.
1: Rama Aipaima
0: gede. Itu penyanyi.
1: Aduh kok Rama.
0: Iya bukan. Ikan ini loh. Ikan. Apa kayak mujair tuh. Nah itu ada yang lepas cerita. Itu jadi ikan di habitat situ yang apa jenis endemik situ mati semua.
1: Mati semua. Oh dimangsa sama ikan itu. Apa jadi, ikan apa namanya?
0: Bukan Arapaima, bukan.
1: Oh, Arapaima. Kok saya bilang?
0: Itu penyanyi ya. Ya, pokoknya jangan asal nebar. Kemarin ada yang di ini kita di daerah Malang atau apa itu. Jadi di salah satu ada KKN itu. Kemudian dia ngelepas ikan apa? Ini apa? Nila.
1: Oh, ikan nila. Terus?
0: Padahal kalau ikan nila ya sama invasif. Dia menguasai akhirnya. Nah itu akhirnya pada dimakan ikan yang di situ tuh asli habitat aslinya hilang. Iya gara-gara dimakan.
1: Kayak ikan sapu-sapu gitu ya?
0: Ya hampir mirip kayak gitu ikan sapu-sapu sama ikan yang ini yang paling invasif bang ikan kemoceng tuh.
1: Ikan kemoceng. Ikan cupang.
0: Ikan kemoceng.
1: Kok ikan kemoceng?
0: Nah, ada sapu.
1: Oh sapu.
0: Ikan kemoceng. Ikan sapu. Sama ikan ini. Sepuduk. Sepuduk.
1: Sepuduk. Sapu soto. Sapu
0: soto. Nyocoki. Ini apa ini? Siapa yang
1: Pak Adi Nugroho lomba 17-an yang mungkin dia ditiadakan adalah lomba tarik tambang. Dulu memungkinkan karena masih banyak lapangan sepak bola sehingga kalau peserta jatuh di rumput lapangan sepak bola, tapi kini di perumahan banyak jalan yang paving atau aspal dan cor beton. Jadi kalau jatuh khawatir mencederai peserta lomba.
0: Lomba bagus itu.
1: Sebenarnya masih ada sih tarik tambang masih
0: ada.
1: Kalau yang di daerah desa-desa gitu masih ada. Ah,
0: tempatku ada. Dulu aku pernah ngadain
1: itu. Itu ke Kajen, ada lomba tarik tambang.
0: Ibu-ibu. Untuk kembelundung ini. Gelundung-gelundung.
1: Saya ngelihat lomba tarik tambang. Terus di Kajen lomba panjat pinang, saya ngelihat.
0: Tapi sekarang ditiadakan. Karena menyakiti.
1: Iya sih.
0: Tangannya memang, sakit.
1: Tangannya bisa lecet-lecet gitu. Saya pernah ikut kok. Terus tangannya lecet-lecet.
0: Jatuh,
1: semua.
0: Kecelungup. Masuk selokan lah apalah.
1: Betul. Jadi lomba tarik tambang tidak diadakan lagi.
0: Ya di tempatku. Tapi ya sebenarnya bagus sih. Ya. Mungkin untuk khusus cowok mungkin.
1: Iya. Tapi tetap cowok. Aja. Biarpun cowok tetap itu melukai.
0: Iya. Tapi kan cowok kan asumi kena. Oh datuk balik.
1: Iya tapi kan tetap melukai.
0: Iya. Alah. Alah.
1: Aku reso masak.
0: Emang. Loh. Rasa masa, ungkut tanganmu ora terluka ya rasa masa.
1: Tapi yang abadi kan lomba makan kerupuk.
0: Iya. Masukkan
1: itu.
0: Botol ke dalam pensil.
1: Masukkan pensil ke dalam botol.
0: Ya biar seru gitu kan, gantian. Kasian masuk botolnya dimasukin terus gantian lah. Kalau bisa.
1: Ya botol ya dimasukin kan botol buat wadah. Ya pasti dimasukin.
0: Ya gantian biar adil gitu.
1: Kok biar
0: kesetaraan
1: adil?
0: Benda. Oke, nanti kita lanjut lagi Kang Rasika. Ini yang poso Senin Kemis ya. Ini sudah masuk waktu azan maghrib untuk kawasan Semarang dan sekitarnya.
2: Mana kota Rasika.
3: الله أكبر الله أكبر

0: banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
2: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, Pendidikan Profesi Apoteker, S1 Kebidanan,

0: dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran Angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui Pendaftaran Angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
0: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Hampir 20 tahun Ngadianto dan keluarganya hidup berdampingan dengan rob dan abrasi di desa Timbul Sloko Sayung, Kabupaten Demak. Sejak 2006, air laut mulai merendam permukiman dan lahan pertanian, hingga akhirnya rumah dan sumber penghidupan keluarganya ikut terdampak. Kini harapan baru hadir setelah Ngadianto mendapatkan bantuan rumah apung dari Pemprov Jawa Tengah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Budio Darmawan, mengatakan program rumah apung ditujukan bagi warga terdampak rob dan abrasi. Pada 2026, 3 unit rumah apung dibangun melalui CSR Bank Jateng, sementara 9 unit lainnya dibangun melalui APBD Murni. Program ini diharapkan menjadi harapan baru bagi warga pesisir agar tetap bisa tinggal di kampung halaman dengan hunian yang lebih aman dan layak. Abrasi di Pantai Caruban, Desa Gedong Mulyo, Kabupaten Rembang kian mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, daratan pantai terkikis hingga sekitar 30 meter dan membuat sejumlah fasilitas wisata ikut terdampak. Ketua Pengelola Wisata Pantai Caruban, Sri Haryono, mengatakan abrasi mulai terasa sejak tahun 2017 dan terparah pada tahun 2020. Kondisi ini turut membuat kunjungan wisatawan anjlok hingga 50%. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pengunjung hanya sekitar 6.000 orang. Pengelola berharap pemerintah memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar abrasi tidak semakin meluas dan Pantai Caruban tetap menjadi destinasi wisata andalan Rembang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih kawan di Senkom ABC, petugas Jasa Marga Tol ABC Kota Semarang, karena Rasika ini tadi informasi di sekitar interchange Gayam Sari ya, yang ada tutup apa tadi?
1: Tutup bok ikan
0: yang terjatuh, ini sudah berhasil diamankan oleh kan-kan di Senkom Jasa Marga dan petugas lapangannya masih ya. Gede sudah diangkut ya. Ya kan boknya memang segitu gitu.
1: Iya gede boknya.
0: Nah, tutupnya udah clear, sudah bersih, lalu lintasnya juga aman, tur lancar. Terima kasih kawan-kawan di Tol ABC Semarang. Kemudian ada siapakah?
1: Ini selamat sore. Kemarin iseng-iseng naik BRT dari Sisemut ke Poncol. Dewasa 1, anak-anak 3 cuma bayar segitu. Nih. Bolehkah request lagu Superman?
0: Oke, jadi bertiga ya.
1: Bertiga.
0: Satu anak.
1: Satu dewasa.
0: Dewasa 1, anak-anak 3, 4.
1: Ya, berarti 4 orang bayarnya Rp2.660.
0: Weh.
1: Jadi satunya berapa?
0: Ya dibagi aja.
1: Anggap aja yang dewasa 1000, yang anak-anak 1600 bagi 3. Anggap aja gitu ya. Ya 500 gitu kali ya.
0: Murah banget itu mah. Oke. Okay. Terima kasih. Bayarnya 1000
1: yang dewasa.
0: 1945 kita.
1: Kok jadi 2660?
0: Mungkin anak-anak beda mungkin.
1: Oh, mungkin.
0: Nah, oke. Okay. Kemudian
1: sebentar, ini tadi ada Bu Eni. Mm-hmm. Titip salam buat anak wedok istri Afil dan cucu Nasril Riandika yang saat ini naik travel Semeru sambil dengerin Rasika di travel.
0: Bagus lah.
1: Itu mau pulang ke Semarang tapi sudah sampai di Kaligawe.
0: Sudah sampai di Kaligawe. Mm-hmm. Pulang ke Semarang. Udah nyampe berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Selamat datang Semeru. Di Semarang, kota
1: Atlas,
0: Lumpia,
1: kota Wingko, kan Wingko Babat kan asli Babat. Semarang, bukan. Wingko, kok kenalnya Wingko?
0: Babat. Daerah Babat.
1: Oh, daerah Babat Wingko.
0: Bandeng Juwono, ya Juwono.
1: Oh iya, berarti Semarang ada semuanya.
0: Cuman Lumpia.
1: Ya? Oh iya, lumpia Semarang.
0: Jajanan khasnya itu lumpia. Ya ada ganjril. Tapi kan belum begitu.
1: Padahal susah lo ganjril nyarinya. Banyak, sekarang sudah kan? Susah. Enggak, bukan ada sih ganjril tapi yang tidak otentik lagi gitu. Sudah ada rasa-rasa gitu loh.
0: Ya namanya sekarang kan begitu dibuat lebih bervariasi gitu.
1: Kalau dulu saya beli ganjril waktu itu di Tangerang kan ya. Saya kalau jajan ganjril itu masih asli. Jadi masih lengket di gigi gitu.
0: Ya masih kayaknya.
1: Sekarang jarang sudah.
0: Ada itu di Johar gitu. Itu ada. Malah kafenya itu yang kemarin viral itu.
1: Oh iya,
0: yang
1: kemarin di ini Pak Wendy ya. Yang tahu. Diposting Pak Wendy itu kafenya. Pak Wendy posting di WA-nya dia, di story-nya dia. Oh. Pamer. Flexing kalau anak sekarang
0: kirain.
1: Ngomong. Iya, flexing.
0: Flexing. Oke, okay, kemudian
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
2: Hey, Mas Jama, selamat sore Mbak Gli. Minta info perjalanan saya dari Saloka ke Semarang jalur konven, apakah ada ketersendatan?
0: Oh,
2: terima kasih.
0: Aman, Pak. Lancar ya. Lancar dari Tuntang, Bawen Ungaran, Ungaran Banyumanik sampai dengan turun kota Semarang yang masih udah dibuka ya. Untuk Simpang 5 sudah dibuka. Lancar pokoknya. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
3: Malam Mbak Gita, Mbak Mas Yuli.
0: Ya.
3: Ini Simpang 5 sudah dibuka ya. Apa pengendara baik motor maupun mobil sudah bisa melintas di arah ke arah Simpang 5. Saya tadi dari Pandanaran menuju ke Simpang 5. Saya ini mau menuju ke jalan RRI itu Ayeni. Matur suwun.
0: Kalau penurunan itu jam 17 kita. Ya, jam 17.00 nanti 17.45 itu biasanya kalau di istana itu kirap pengembalian bendera dan teks proklamasi ke Monas.
1: Ya, asli ya.
0: Ya, kan tempatnya di Monas tuh, Museum Monas itu bawahnya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Edi Arjono, Simpang 5 sudah kembali dibuka dan lalu lintasnya sudah lancar. Iya, ada sih kepadatan seperti di TL Taman Pandanaran dari arah Simpang 5. Kemudian di ya setiap TL itu agak padat ya karena sih kan di Jalan Ahmad Yani di setiap TL-nya juga padat juga. Kemudian
1: kawan di 5575 apa ini? Kiranya apakah layak tayang apa sih?
0: Apa sih?
1: Nggak tahu.
0: Oh, mungkin ini nggak di drive ini atau coba apa?
1: Atasnya itu apa sih?
0: Enggak yang ini.
1: Oh,
0: footage, ngirim footage.
1: Footage untuk materi foto.
0: Oh. Foto apa ini?
1: Oh, no.
0: Iya.
1: Yes.
0: Kemudian.
1: Nah, ini tadi Ibu Enik yang sudah sampai di Kaligawe ini anak mantu. Suaminya tuh Pak Afil Riandika.
0: Oh, anaknya
1: itu
0: mantu.
1: Bukan, hah? Maksudnya anaknya Bu Enik itu Pak Afil Riandika. Nah, ini istrinya Pak Afil Riandika gitu. Berarti kan anak mantu.
0: Ya, ya anaknya mantu.
1: Kok malah anaknya apa ya? Anak mantu.
0: Ya anak aja.
1: Anaknya.
0: Ya anak aja lah.
1: Ya besoknya anak lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bingung. Anak mantu. Anaknya mantu.
1: Iya bukan. Pokoknya Pak Afil Riandika gitu.
0: Iya. Oke. Lama datang di semua udah tadi. Ya.
1: Udah tadi. Dan enggak soalnya Semeru ini drivernya dengerin Rasika terus.
0: Oh udah pasti.
1: Iya.
0: Ini kan pokoknya daerah
1: channel
0: ini
1: yang disetel Jepara sana.
0: Palem. Bon.
1: Daerah mana?
0: Ya garasi ini gini.
1: Nah mana?
0: Pokoknya ngumpulnya di situ di Jalan Majapahit, Brigjen Katam, Brigjen
1: Sudiarto.
0: Katam so bon.
1: Sudiarto.
0: Majapahit Katam so lah.
1: Yang Sudiarto mana?
0: Hah?
1: Brigjen Sudiarto
0: mana? Oh iya Sudiarto.
1: Kan Katam so. Ah.
0: Diarto gitu.
1: Iya sih nah, ngomong situ. Sudiarto.
0: Oke, okay, Bu Eni. Kemudian
1: Pak Soleh.
4: Selamat malam Mas Zuli, Mbak Krita, Sade Semarang Mas.
0: Nggih.
4: Mau pulang Mas, enggak akan datang lain pulang Mas. Itu macetnya di mana aja ya Mas? Terima kasih.
1: Dari Semarang mau pulang ke Jatanglen.
0: Ya, pindah.
1: Halo. Kan arahnya ke Dukun. Kok arahnya ke Dukun? Pak Soleh kan
0: mau ke Dukun.
1: Mau ke Dukun. Tapi lewatnya kan biasa Jatanglen.
0: Pak Soleh ini udah naik haji, mainan dukun.
1: Malah ya. Ke dukun.
0: Namanya daerahnya itu Karang Tengah gitu. Kalau daerah di Jatenglen itu Batu.
1: Oh Batu, kok bisa Batu disebut dukun ya?
0: Ya enggak, dukuhnya.
1: Oh ada dukuhnya.
0: Dukun.
1: Oh.
0: Ya, dukun. Ya. Bagus Pak. Dukan. Lancar ya pokoknya, gak ada ketersendatan Pak. Mak los pokoknya. Kaligawe, Genuk, Sayung sampai Karang Tengah sana lancir. Kemudian
1: Pak Edi Sasmito, perjalananku tadi siang Mas Yuli.
0: Perjalanan tadi siang yang
5: ya tadi Bapak Ibu ingat enggak kalau kita di masuk Cina,
1: di mana ini?
5: Parang-parang yang murah ya. Ingat
1: Thailand.
5: Jangan beri mereng-mereng yang internasional Bapak Ibu. Jangan
1: Malaysia.
5: Ya Bapak Ibu,
1: China.
5: Itu lebih banyak boleh bila hampir 90% semua kawai ya Bapak Ibu.
1: Minta lagi.
5: Ya bukan palsu.
1: Pergi jauh.
0: China ini deh.
1: Kemarin sore Semarang ke Suta.
0: Oh iya, ke China ini.
1: Oh Pak, oh Pak Edi Sasmito lagi perjalanan ke China.
0: Ya kan ini lagi ini ngambil sampel.
1: Ngambil sampel.
0: Iya. Mau ke ini kalau pertukaran
1: pelajar kerah. Biasanya ya. Pertukaran apa?
0: Kerah.
1: Kok kerah?
0: Ya di itu yang biasa dilewati Pak Edi Sasmito.
1: Oh, Hanuman.
0: Itu lagi kerasakti.
1: Lagi perjalanan jauh.
0: Weh, ya kok. Ya ini kayaknya China deh.
1: China apa apa Thailand?
0: Nah, Thailand ada bangunan gini. Nggak tahu deh kalau ada baru. Kalau ini apa? Kayaknya di China sana. Kemudian
1: Ibu Sulistiyawati, mohon info apakah betul daerah Beringin Godong ditutup rencana mau ke Purwodadi?
0: Enggak ditutup. Cuman ada pengerjaan jalan itu di Jatilor. Jalurnya itu buka tutup. Nah, ada perbaikan. Nah, ini bukan ditutup. Bukan ditutup ah.
1: Dialihkan mungkin ya?
0: Dialihkan toh. Akhirnya cuma buka tutup aja.
1: Dialihkan kok itu? Tuh dialihkan.
0: Oh iya dialihkan.
1: Dari arah Solo ya, diarahkan lewat pertigaan Putat.
0: Ya. Nah, itu bisa itu. Dan itu udah ada jalur alternatifnya itu. Dari kawan-kawan kepolisian Lantas Polres Grobogan. Karena ada pengerjaan di Beringin, gak tau kok sampai ditutup ya. Biasanya hanya buka tutup gitu. Oke. Kalau jalur alternatifnya mau ke Purwodadi, kalau dari Semarang ya bisa lewat ini apa namanya, Kudus berarti juga bisa. Kalau mau lewat Gubuk ke arah ini apa namanya, Truko langsung tembusan ke arah Purwodadinya juga bisa, itu jalurnya Bu. Kemudian
1: Pak Soleh.
4: Oh, malah lancar toh. Gue semacet-macet tuh Mas.
0: Oke.
4: Okay. Yang di rumah tuh tukang takon biasanya kok nggak nyampe-nyampe Pak, bisa nggak gitu kok?
0: Diperhatikan malah nggak mau nih Pak Soleh nih. Ya bagus ditanyain sama keluarga sampai mana kok nggak nyampe-nyampe. Bagus itu. Ya udah ini lewat ini aja. Kalau pengen yang seru, lewat ini Kalisari, Nangeng. Nah, coba deh lihat situ. Sambil nanti di info jalurnya apakah sudah mulus. Kayaknya belum. Masih pateng gembrunjal. Kok enggak diterusin ya? Padahal musim ini loh.
1: Apa?
0: Musim kemarau loh.
1: Uh-uh. Oh iya.
0: Kok enggak segera dibenerin gitu. Kemarin kan hujan-hujan kan. Uh-uh. Musim rob, musim hujan. Benerin saluran. Ini salurannya udah?
1: Udah jadi.
0: Enggak tahu saya. Yeah. Sudah apa belum?
1: Enggak tahu, coba ditanya Pak Soleh.
0: Lah Pak Soleh kan bukan area situ.
1: Oh iya
4: nih. Anggaran ini buat MBG semua Mas. Jalannya enggak sempat diperbaiki.
0: Ada yang Pak baru di dimana? Upacara.
1: Uh-huh. Apa?
0: Kemerdekaan di istana.
1: Iya, apa tadi?
0: Ada barisan Koperasi Merah Putih.
1: Oh ada.
0: Ada. Aku weh. Sekarang masuk juga upacara. Ya bagus lah.
1: Saya tadi nontonnya udah telat sih, udah pengibaran.
0: Wah, aku paling seneng itu upacara kemerdekaan RI itu. Wah, seneng
1: iya,
0: banget. Sudah. Wah, seneng. Pokoknya kayaknya paling sakral sedunia itu Indonesia.
1: Betul.
0: Beda dengan yang lain-lain. Oh, yang lain kan upacara hormat selesai. Ini kalo enggak, ini masih ada defile apa?
1: Terus ada terus atraksi. Kalau tadi saya terakhir
0: kalau atraksi
1: pesawat tempur.
0: Ya, pesawat bentuknya 81 kereta bagus.
1: Terus helikopter
0: bawa bendera gede.
1: Bawa bendera gede.
0: Terus ini apa namanya? Enggak ada yang pesawat bendera tulisan
1: MBG. Yang penting apa? Enggak jadi salah dengar apa namanya kemarin? Salah pendengaran nasional apa kemarin? Apa kemarin? Aduh ya.
0: Apalah apa?
1: 700 per kilo
0: tuh. Oh, pengupas semoga, bawang.
1: Pengupas bawang semoga tidak menjadi viral lagi gitulah.
0: Ya masih ini. Sudah jadi meme.
1: Sudah jadi
0: meme. Saya juga mau ngelamar itu. Udah enggak apa-apa, pasaran 700, aku 500 aja enggak apa-apa.
1: Lumayan kan?
0: Enggak lumayan. Wah, sudah, banget lah. Sekilo. Banget.
1: Sekarang sekilo 500 ribu, anggap aja 500 ribu.
0: Itu dapat kayaknya 1 bulan ya? Aja.
1: Sehari
0: bayaran?
1: Sehari itu kalau dapat sekilo ya 700 ribu. Kalau
0: enggak, lebih... enggak, itu kan yang salah.
1: Oh yang salah, yang betul. Kalau yang betul itu per kilonya 700 perak.
0: Oh.
1: Katanya begitu, jadi kupas bawang itu 700 perak per kilo. Tinggal sehari itu dapat berapa kilo dikalikan, kan gitu kan?
0: Ya,
1: katanya
0: situ,
1: gitu ya. Yang wis gak jadi.
0: Aku pengupas salak aja.
1: Pengupas salak melecet kabeh tangannya.
0: Gak apa-apa. Itu kayak istrinya siapa itu yang
1: siapa?
0: Yang pengusaha itu loh.
1: pengusaha.
0: Anaknya yang Krista TV One itu siapa?
1: Tanjung. Khairul Tanjung.
0: Bukan kan TV One.
1: TV One. Oh, ini. Aduh, Abu Rizal.
0: Nia
1: Ramadhani.
0: Nah, itu kan suaminya si Nianya itu kan enggak pernah ngoncek itu.
1: Ya, enggak boleh ngoncek salah.
0: Jadi pengoncaknya aja enggak apa-apa.
1: Oh, gitu. Oh iya, iya
0: pribadi boleh. Gitu. Lumayan sekilo ya. 700.000 enggak apa-apa.
1: Cuman melepasin salah ya.
0: Melicet paling enteng.
1: Yuk pakai ini dong, sarung tangan dong. Pakai sarung tangan.
0: Susah. Kan harus pakai kuku.
1: Iya.
0: Ya ya. Oke, kemudian ada
1: ini sudah sampai Indomaret. Hey, lagi belanja.
0: Oh iya, di Raden Patah ini.
1: Om Yuli yang tampan rupawan.
0: Oh, hey, makasih. Ketahu sih aku padahal mandi cuman tadi ya mau berangkat ini sih. Pakai sabun biasa saya. Wes sudah sampai di Indomaret Raden Patah ini. Langsung cari jajan. Duh. Biasanya kalau travel gitu enggak dapat jajan. Oh, tapi kalau namanya anak ya. Masa pertumbuhan. Ya enggak apa-apa, jajan yang banyak, yang penting warak sehat. Nah. Dan untuk Kanda Sika yang masih di jalan raya, silahkan ya terus bagikan informasi Anda 081-32-58-58-500. Untuk beberapa kawasan yang mungkin kabupaten kota ya tadi sudah selesai mengadakan upacara penurunan bendera, sudah selesai semuanya. Simpang 5 juga sama, sudah selesai untuk penurunan bendera dan sudah dibuka akses menuju Simpang 5 dari semua arah, dari Ahmad Yani, Pandanaran, Jalan Pahlawan, ini sudah dibuka semuanya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca.
0: Tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Bu Ferry. Selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yuli.
0: Wah, hari ini tuh wah luar biasa, sejak semalam ada rintik-rintik hujan gerimis dikit. Pagi sampai siang sampai sore itu mendung. Wah, suasananya enak banget. Apakah masih bertahan sampai dengan besok pagi untuk cuaca Semarang dan Jawa Tengah? Bu Ferry silahkan.
7: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di sebagian pegunungan dan di sebagian Pantura Tengah dan Pantura Timur, antara awal malam hingga tengah malam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Ferry, terima kasih informasinya.
7: Sama-sama.
0: Selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diisi dengan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus dilakukan meskipun pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Festival Arak-arakan Cengho 2026 di Kota Semarang berpeluang menjadi event berskala internasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah serta kehadiran perwakilan negara asing menjadi modal untuk pengembangan festival tersebut. Festival untuk memperingati 621 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho ini telah masuk sebagai Karisma Event Nusantara 2026. Agustina Wilujeng menilai Festival Cheng Ho Kota Semarang mampu menguatkan pariwisata dan budaya, menggerakkan UMKM, serta memperkuat toleransi dan kebersamaan warga Kota Semarang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro dan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro menggelar aksi kemanusiaan donor darah. Kalapas Bojonegoro Hari Winarja mengatakan, memperingati HUT kemerdekaan tidak hanya menggelar upacara, tetapi juga aksi sosial. Selain menubuhkan semangat kepedulian dan gotong royong, setetes darah yang didonorkan mungkin terlihat sederhana, tapi bisa sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci. Tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang. Hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Sudah jam 18 lebih ya, hampir 50 menit. Sudah sampai di mana Anda? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500 yang sudah bergabung. Ada
1: Pak Lazarus.
0: Pak Lazarus.
2: Selamat malam Mbak Kri. Selamat malam.
0: Selamat Mas malam.
1: Duri. Iya malam.
2: Salam kemerdekaan ya.
0: Mas Merdeka. Duri.

0: in Alteri Soekarno Hatta.
1: Terus,
0: orangnya
1: terus.
0: Katanya mau tanggung jawab mas.
1: Ya.
0: Tapi sampai detik ini belum ada kabar mas. Tapi kabur, identitasnya berarti masih saya bawa mas.
2: Oh.
0: Sudah tak telepon, tak kabari, tapi nggak diangkat mas, nggak dibalas. Semoga kawan Rasika tidak mengalami kejadian kayak saya ya.
1: Amin amin amin.
0: Begitu mas Budi, kawan Rasika, terima kasih.
1: Ditabrak ke karo wong mabuk.
2: Kabur paling sama orang mabuk.
1: Tapi kan identitasnya udah dibawa.
2: Ya nanti kan dia mungkin
1: KTP kita, kan.
2: KTP ngomong aja KTP hilang, udah dia bikin lagi pasti bisa.
1: Ya bisa.
2: Ini ngurus ke kepolisian kan, paling ngurus surat kepolisian gitu. Kalau
1: ya,
2: ngaku KTP
1: lapor ilang aja polisi dulu.
2: Iya kalau Pak ini Pak Lasarus lapor polisi bisa. Tapi kalau Pak Lasarus enggak lapor polisi ya dia bisa ngurus, anggap aja KTP hilang gitu. Bisa aja loh orang sekarang.
1: Orang sekarang nih. Ya ya ya, apes itu. Dino apes.
2: Dino apes.
1: Ya enggak apa-apa yeah. Semoga enggak terulang dan semoga ada tanggung jawab dari si penabrak itu. Cek mabuk paling Pak.
2: Iya.
1: Kemudian
2: Ibu Faila Sofa atau Pak Faila Sofa ini sambil menyimak Rasika di live streaming karena jaringan FM-nya di daerah Walahan agak berben-berben.
1: Ya, di situ memang banyak.
3: Selamat malam.
1: Radio-radio gelap, Pak.
3: Dan Mbak Greta Put.
2: Iya.
3: Saya perjalanan ke arah Semarang dari rumah.
1: Ya, begitulah.
3: Kecamatan Pecangaan.
1: Pecangaan loh, Pecangaan.
3: Tadi siang habis dari Semarang ke Jepara, Al-Baziah di Kalinyamatan.
1: Okay.
3: Dan ini arah balik ke Semarang. Tadi perjalanan dari Pecangaan ke menuju Bakalan, Bamjo Bakalan agak sedikit terhambat karena lalu lintas lampu merah, lampu lalu lintas dan banyak truk. Jadi sedikit terhambat di lampu merah Bakalan atau Ngotri Kalinyamatan.
1: Oke. Okay.
3: Menuju ke arah Semarangnya dari Bakalan ini sampai Walahan cukup lancar, hanya di Bangju Kalipucang Wetan sedikit terhambat karena kembali lagi ada beberapa truk di depan, jadi jalannya agak lambat.
1: Lendet nih.
3: Dan ini sambil menyimak Rasika di live streamingnya di online-nya Rasika FM.
1: Oke. Okay.
3: Mbak Yuli dan Mas Yuli dan Mbak Greta.
2: Iya Pak.
3: Yun info pantauan jalan dari Jepara menuju Semarang menuju Ungaran Barat, Mas Yuli. Menuju Ungaran Barat, lorok. Apakah ada ketersandaran?
1: Aman.
3: Pekatan Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, terima kasih Pak Faila Sofa. Aman Pak, jalur Jeporo sampai dengan Walahan tadi ada lomba, tapi kalau ini sudah malam ya sudah selesai lah Pak. Masuk penehan
2: bimbingnya. Panjat
1: pinang. Malah sambet namanya. Lancar Walahan, Mijen, Trengguli juga lancar. Antrean TL Trengguli juga pendek aja, normal saja. Ke arah Demak juga lancar, mau lewat Lingkar maupun lewat dalam kota Demak juga lancar. Keluar Demak menuju ke arah Semarang juga sangat lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo. Wuh, pinuk. Kemudian
2: Pak Edi Sasmito, waduh, di mana itu?
1: Ini
2: China. Bukan.
1: Iya,
2: di Tionghoa.
1: Tiongkok.
2: Tionghoa. Makau, ke Pulau Makau.
1: Wah, judi nih.
2: Main judi.
1: Jangan ya, jangan dihabisin di sana.
2: Apanya dihabisin?
1: Uangnya lah. Wah, di Makau ternyata Makau. Pak Edi Sasmito. Main kabel kok aduh mentok. Kono nganggo klutukan go batok ya.
2: Iya.
1: Kemudian
2: Pak Dikron.
4: Selamat malam Rasika.
1: Selamat malam.
4: Mbak Greta dan Mas Yuli.
2: Iya malam.
4: Mohon informasi Mbak Gre dan Mas Yuli, perjalanan dari Guntur mau ke Walahan bagaimana? Apakah
1: aman?
4: Lalu lintasnya lancar? Karena tadi sedikit-sedikit saya dengar.

0: laporan dari rekan Rasika yang lain, ada info yang kurang jelas tadi suaranya, soalnya lemah gemulai.
1: Aman.
0: Jadi mohon informasinya, apakah menuju kewalahan lancar?
1: Aman,
0: terima kasih. Oke. Mas Juli dan Mbak Greta Putri, selamat bertugas. Salam kemerdekaan.
1: Salam merdeka. Merdeka.
2: Aman.
1: Kita peki. Oke, Pak Dikron, aman Pak, lancar kok. Tadi itu gara-gara ada lomba di pinggir sungai itu dan di jembatannya banyak yang parkir di jembatan perbatasan Mijen Welahan. Tapi aman sekarang. Kemudian?
2: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
3: Selamat malam Mas Juli.
1: Selamat malam.
3: 1853 ya. Nih keluar dari Mall 23. Masih terpantau lancar ya. Boleh ya, bingung juga ya menepunin gini ya.
1: Wabuk sih
3: mulai. Sanggup. Jogging-jogging santai ono ki. Terima kasih.
2: Oke, dari Mall 23.
1: Ya masih baru ya, agak bingung lah. Muter-muter apa ya? Kemudian
2: Pak Sondong.
1: Pak Sondong.
4: Lanjut melaporkan lagi Mas Juli, Mbak Greta.
1: Ya.
4: Ini arteri Yosudarso dari depan rumah sakit Samsu Hidayat sampai perempatan Anjas Moro terpantau lancar meskipun masih ada
1: pengerjaan, ya?
4: Pengerjaan gitu ya, pengacoran jalan.
1: Oke.
4: Okay. Ini mau menuju ke Tanah Mas dulu, Mas Juli, dari jemput cucu.
1: Hey.
4: Ini dia ajak ke rumah mbahnya dulu.
1: Oke. Terima kasih Pak Sondong. Di Yosudarso ujung Kalibanteng lancar, terutama yang arah ke bandara, pelabuhan yang masih ada pengerjaan jalan itu lancar. Oh ini loh orangnya. Walah, oh, bocah
2: ini masih kecil.
1: Oh enggak, fotonya candi
2: tahun
1: lagi.
2: Tahun berapa sih? Ternyata tahun 2002.
1: Kampung Mawarsari, Kuningan, Semarang Utara. Wah ya.
2: Ya wes. Masih umurnya berarti berapa?
1: Aditya Diki Pratama.
2: 22
1: namanya
2: tahun. Bagus
1: ya. Wah, Aditya Diki tanda tangannya. Tak kira weku ke ala jublon. Sulu ya lah.
2: Masih kecil itu.
1: Yes. Oke Pak. Kemudian
2: Pak Sinyo.
1: Pak Sinyo.
5: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Ini ada OTW ke daerah Ungaran. Nih. Ungaran tuh ada universitas apa itu loh? Ini di belakangnya situ.
1: Ngantar. Oh ini
5: Mila Villet buat ini. MBK. Ini aku masuk tol saya tinggal lah. Takutnya kalau lewat Google
1: Mutiwalio.
5: Nanti malah macet malah. Info lalinnya ternyata suaranya kepotong.
1: Aman Mbak, lancar Pak, tidak ada ketersendatan. Los. Kemudian
2: Pak Arlas Michael, selamat malam, mau request lagu saja dari Bumerang.
1: Nah, lo berita cuara cuaca.
2: Berita cuaca.
1: Tadi udah.
2: Iya udah tadi BMKG
1: yang... Bukan.
2: Lagunya berita cuaca.
1: Lagunya tadi udah berita cuaca.
2: Oh udah di play.
1: Udah tapi yang gomblo.
2: Oh,
1: no. Oke, kemudian
2: Pak Dikron.
1: Pak Dikron.
0: Mbak Gre,
2: iya.
0: Mas Juli.
1: Ya.
0: Rasan-rasan oleh ra Mas.
1: Wah, oh, boleh.
0: Kok rasane kok 17-an kali ini kok sepi ya. Antusias warga itu enggak seperti yang dulu-dulu gitu loh. Kayak di jalan-jalan ini kayak sepi terus. Kalau yang dulu-dulu itu 17-an kalau saya keluar itu pastilah ketemu macet, ketemu
1: belum Pak.
0: Apa namanya ya? Sampai tersendat
1: 16 ngiri, biasanya 17 panjang, 18 gitu.
0: Dari tadi pagi saya keluar itu Mbak, enggak nemuin kendala kayak yang
1: ya,
0: tahun-tahun sebelumnya.
1: Tenan aku kurang habis sih.
2: Lah kan jalannya udah ditutup tadi.
0: Jalannya gimana Mbak? 17-an kali ini apakah semeriah sebelumnya atau sama kayak perasaan saya?
1: Sama.
0: Agak sepi kayaknya.
1: Ya enggak agak sepi karena tanggal 17-nya itu jarang, paling lomba-lomba di kampung-kampung. Kalau karnaval setelahnya biasanya.
2: Tapi tadi udah ada karnaval kok di daerah BSB Village tadi.
1: Wah,
2: jalurnya macet karena ada karnaval.
1: Biasanya rata-rata itu setelahnya.
2: Iya, biasanya.
1: Tuh,
2: tapi
1: mesti,
2: ini tadi sudah
1: karnaval,
2: ada.
1: Kirap budaya apa-apa.
2: Betul.
1: Kemudian
2: Pak Wendy.
3: Untuk perjalanan sampai di Sugeng Rawuh Mas Dili. di jembatan Madukoro ya. Bawahnya maksudnya masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujannya. Mbak Grita?
1: Mangkal.
3: Sehat. Terima kasih.
2: Sehat. Saya ditanya sehat.
3: Tadi siapa yang bilang 17-an tahun ini agak sepi kayak perasaannya bapaknya tadi?
1: Pak Dikron.
3: Wah, perasaannya bapaknya sepi. Apakah saya boleh mengisi perasaan bapak? Terima kasih.
1: Lebih banget deh. Oke, terima kasih ya Kak Rasika.
2: Sebentar, itu Pak Arlas Michael.
1: Tapi memang biasanya itu setelahnya
2: setelah upacara
1: gitu. Enggak, maksudnya setelah 17-an baru ada karnaval, macet di mana-mana. Apa nih ki?
2: Bu Kartika apa nih? Mainannya bagus, Bu. Udah, gitu doang.
1: Ya udahlah, kita
2: apa? Udah, ya sudah.
1: Terima kasih Kang Rasika yang sudah ber.
2: Pak Dikron.
0: Pokoknya besok nih ada karnavalan daerah mana kabari lho, Mbak.
1: Moh
0: ben ora kejebak macet.
1: Lho jane pengen macet.
2: Biar,
1: ya belum ada info. Tapi kabupaten kapan? Kabupaten
2: belum ada info sih.
1: Ada.
2: Cuman saya enggak tahu. Ada ininya ada iklannya. Oh iya, Ding. Oh iya. Cuman saya enggak dengar.
1: Ya udahlah, terima kasih Kang Rasika sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
2: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Lisa Ardian.
2: Gerita Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang hingga triwulan ketiga belum menyentuh 50%. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Semarang untuk melakukan rasionalisasi belanja, termasuk menunda sejumlah proyek fisik. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang Handi Prianto mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena realisasi pendapatan tidak sesuai proyeksi saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 Kota Semarang disusun. Proyek yang belum masuk lelang dan diperkirakan tidak selesai akhir tahun akan ditahan. Rasionalisasi juga menyasar perjalanan dinas bagi para aparatur sipil negara, ATK, makan dan minum, serta pengadaan barang non-mendesak. Handi Prianto menegaskan langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko gagal bayar, sementara belanja pegawai dan proyek yang sudah berkontrak akan tetap menjadi prioritas. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengapresiasi langkah Kepala SPPG Jati Jaten Karanganyar Abra Yodaraya yang membatalkan distribusi makan bergizi gratis atau MBG setelah menemui indikasi makanan yang bermasalah. Abra Yoda mengalami mual hingga muntah usai mencicipi menu ayam remah yang berbau mencurigakan tersebut. Taj Yasin Maimun menilai langkah tersebut menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sebagai Ketua Tim Percepatan Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun menegaskan program MBG tetap berjalan, namun evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat hari jadi untuk negara kita tercinta yang ke-81 di tahun 2026 ini. All the best, all the wish udah banyak sekali digaungkan oleh setiap insan yang ada di tanah air tercinta ini, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun usianya, apapun latar belakang pendidikannya, semuanya mengharapkan hal yang bagus untuk negara kita agar selalu menjadi negara yang rukun, tentram, penuh cinta, penuh kasih sayang, dan juga bisa saling bersatu padu untuk kemajuan Indonesia suatu saat nanti ya, sesuai cita-cita para pejuang Republik Indonesia yang sudah mendahului kita. All the best for Indonesia. Dan malam hari ini di hari Senin Ngawar Asika, dan aku berharap ketika siaran ini muncul juga siaran Anda, perjalanan Anda semuanya bisa berjalan dengan baik, tentram, nyaman ya Ngawar Asika. Apalagi setelah long weekend sejak kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin libur, dan besok kita siap untuk memulai kegiatan ya. Harusnya sih lebih fresh, lebih segar untuk beraktivitas besok ya guys. Dan hari Senin kita libur dulu ya dari berbagai informasi jalan raya, karena hari Senin malam saatnya kita buka headline dari berbagai informasi dari dunia showbiz, artis, musik, film Indonesia dan juga mancanegara. Kira-kira ada update apa ya sampai dengan nanti menjelang jam 9 malam. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, and now we're live on TikTok. Search aja di Rasika 105.6 FM ya Ngawar Rasika. Pasti ketemu TikToknya Rasika nanti. Yang pokoknya yang followers dan followingnya banyak ya. Selisihnya maksudnya ya. Jadi untuk Ngawar Rasika semuanya, we're everywhere, termasuk aplikasi Rasika juga bisa Anda download untuk Anda pengguna Android di aplikasi Rasika untuk bisa update informasi kelana kota dari pagi sampai dengan malam hari sepanjang waktu tanpa kehilangan frekuensi 105.6 FM atau 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rasika, you

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

We're sending some prayers to our family yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ngawara Siga Kana. Sampai dengan saat ini ribuan warga Nusa Tenggara Timur masih menunggu bantuan di tengah kondisi darurat pasca gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,7 skala Richter. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Total sedikitnya ada 53 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkonfirmasi sementara ini total ada 9.290 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan yang terus mengguncang beberapa wilayah, kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari Antara, di sejumlah titik listrik dan jaringan telekomunikasi masih terputus serta akses menuju ke beberapa wilayah juga masih terkendala. Di tengah kondisi tersebut, saat ini pemerintah Republik Indonesia dilaporkan telah mengirimkan total bantuan sebanyak 27 ton logistik ke seluruh wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, pemerintah akan terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa termasuk melalui koordinasi lintas sektor, baik itu di kementerian ataupun di pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kini, kebutuhan dasar para penyintas menjadi salah satu prioritas utama di tengah upaya pemulihan pasca gempa. If you're able to help, just help to your specifically foundation yang dipercaya ya, Kang Warasika. Dan jangan lupa semangat warga, bantu warga. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, Kang Warasika, kita masih berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sebelumnya, berdasarkan laporan dari BMKG, terdapat 235 gempa susulan yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur usai gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dampak gempa dirasakan pada sejumlah infrastruktur seperti ruas jalan yang dilaporkan longsor dan tertutup, puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, kemudian juga BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan juga kewilayahan, terutama peringatan untuk status-status level kemasyarakatan seperti status siaga hingga waspada, terutama untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga telur yang anjlok di tengah tingginya biaya pakan membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Grobogan mengalami kerugian. Kepala Disnakan Kabupaten Grobogan, Amin, mengatakan kondisi ini dipengaruhi oleh harga pakan yang terus meningkat, salah satunya akibat menguatnya nilai tukar dolar. Sekitar 60-65% bahan baku pakan masih bergantung pada impor. Untuk membantu peternak, pemerintah Kabupaten Grobogan kini tengah mengkaji penyerapan telur lokal melalui SPPG untuk program MBG. Amin menyebut harga akan mengacu pada harga acuan pembelian sebesar Rp26.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap langkah ini dapat meningkatkan penyerapan telur lokal dan membantu menstabilkan usaha peternak mandiri. Kabar baik bagi peternak unggas di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah memastikan telur produksi peternak lokal akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan harga telur disepakati Rp26.000 per kilogram dan mulai diberlakukan pada pekan depan. Pemerintah Kabupaten Pati mengatakan jika masih ada SPPG di Pati yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, hal tersebut dapat dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti. Selain telur, seluruh SPPG juga akan diarahkan menjalin kerjasama pengadaan ayam dengan Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Kebijakan ini diharapkan untuk memastikan produksi peternak lokal terserap sekaligus membantu menstabilkan harga telur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

kabar duka datang dari bintang film Scream 4, Hayden Panettiere, yang ditemukan meninggal dunia, Kawarasika. Penyebab kematian aktris pemain film Scream 4, Hayden Panettiere, kini masih dalam penyelidikan kepolisian di South Carolina, Amerika Serikat. Pihak polisi menyebut bahwa penyebab kematian aktris yang akan ulang tahun ke-37 pada pekan ini masih terus ditelusuri. Dikutip dari NBC News, kawan pihak kepolisian Greenville, South Carolina, Amerika mengatakan awal menemukan Hayden Panettiere usai mendapatkan laporan dari seseorang, tapi individu tersebut yang melaporkan diidentifikasi sebagai Hayden Panettiere yang dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, kawan Raskin. Menurut dari beberapa sumber, Hayden Panettiere yang merupakan bintang film Scream 4 meninggal dunia setelah terbang bersama Brian Hackerson, mantannya, meninggalkan Los Angeles pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. By the way, sebelumnya Hayden Panettiere tuh menerbitkan memoir gitu guys berjudul This Is Me, A Reckoning, yang menjadi berita utama karena pengungkapannya termasuk tentang hubungan masa lalunya. Jadi berpulangnya bintang film Scream 4 ini menjadi salah satu kabar yang cukup mengejutkan bagi dunia entertainment Amerika for some couple of days. Dan kita menuju ke puncak Billboard 200 guys, setara Rolling Stones, you know that Stray Kids kini berada di peringkat kedua guys, grup dengan lagu terbanyak di puncak Billboard 200. Grup idol Korea Stray Kids telah mencetak sejarah di Billboard 200 yang menjadi artis pertama yang berhasil mendebutkan 9 album pertama mereka di tangga lagu posisi nomor 1, apalagi dengan EP terbaru mereka This and That. Billboard mengatakan dalam pratijau tangga lagu yang diterbitkan pada minggu lalu 13 Agustus 2026, Stray Kids kini memiliki album nomor 1 terbanyak kedua di antara grup-grup dalam sejarah Billboard 200 yang membuat Stray Kids berada di belakang The Beatles dan setara dengan Rolling Stones. Stray Kids loh guys. Dimana dengan pencapaian ini, grup idol Korea Stray Kids menjadi satu-satunya grup K-pop yang menduduki puncak tangga lagu sebagai sebanyak 8 kali, dan pencapaian terbaru ini memperpanjang rekor dari Stray Kids. Everyone, 9 lagu Stray Kids yang masuk tangga lagu Billboard 200 kan semuanya debut ya di posisi 1, dimulai dari Ordinary pada tahun 2022, dan grup ini kemudian terus memperpanjang rekor menjadi 7 dan 8 sebelum mencapai ke 9 di tahun 2026 ini dengan mini album terbaru mereka This On That. Album terbaru ini nomor 1 yang memberikan Stray Kids straight 9 album menduduki puncak tangga lagu. Siapa fans Stray Kids di sini? Memecahkan rekor loh ini guys, setara Rolling Stones katanya di headline yang aku buka dari Kompas Hype this time.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Everyone, thank you so much for having me di hari Senin untuk tanggal 17 Agustus 2026 malam ini. And I'll see you guys again tomorrow di Kelana Kota Pagi. And once again, let the spirit of our nation still bring into our lives, Kamar Rasika, sampai dengan kapanpun itu. Jadi terus semangat dan gelorakan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, semuanya versi dirinya masing-masing. Selamat beraktivitas yang mungkin baru memulai kegiatan di malam hari ini ya, Kamar Rasika. Atau selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Almarhum Profesor Dr. Hamka dalam kuliah subuhnya di RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki, ketika dia sedang berjalan tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengannya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد، nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawula lan panjenengan saged ngertosi dhateng punapa ingkang sakmampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Ben ngeta lah nge semanten tuki nge uang niku ngomong napa mawon. Nggih, tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno iku bener apa enggak? Pokoke tak omongno uang sing kaya ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Lah uang sing gak ada sifat pembohong niki dos pundi? Mek cara hadis alladzi rawahul Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh kafa bil mar'i kadziban ayu haddisa bi kulli ma sami'a, cukup kanggo uang iku dianggap dikatakan sebagai pembohong pokoke krungu apa wae diomongno nang wong liya. Ayo kira-kira omong apa mboten niku? Nen? Niki kelaku niki sak niki niku. Kita pun mangkane dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, la takfu ma laisa laka bihi ilma, takfu ma laisa bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'u. Lah, kula tak takon. Saat niki sampean kali kula niku akeh ngomong napa mboten? Nen? Kira-kira kula kali sampean niku akeh ngomongi napa mboten? Nen? Lah kok sampean kali kula niku saged kathah ngomongi niku merga napa? Nen? Merga siji tok. Mergo sing akeh kula kali sampean niku nggih ngomong niku seakan-akan bukan merupakan amaliyah. Ala wong ngono wae tersinggung. Lho apa sih? Ala wong ngomong ngono wae dadekno ati. Nggih ta? Jadi mergo nganggep omongan niku dudu satu perbuatan. Lah uang sing ngeten niku dawuh pun para ulama sufia napa man adda kalamahu min amali faqad qalla kalamu. Mek uang niku nggih nganggep omongane niku disadari minangka lelakone besok bakal dituntut karo Gusti Allah, tentu uang gak kakean ngomong.
Pun ya napa kira-kira? Pun nggih, dadi mek pun ngeten napa? Mek pun kula kali sampean kaya ngeten niku napa? Ayo diilingi. Napa diilingi niku napa? Mek Gusti Allah niku napa? Maha cemburu. Artinya cemburu nih Gusti Allah niku napa? Jangan sekali-sekali memperalat nama Allah. Jangan sekali-sekali memperalat kebenaran yang mutlak dari Allah. Jangan sekali-sekali memperalat membawa agama Allah. Niki lho ojo sampai niki mau cemburu Allah. Nggih, terus pundi? Dawuhipun Gusti Allah napa? Napa dawuhipun? Ngene, Ibnu Adam, khalaqtuka li nafsi. Aku ndadekno awakmu anak Adam kanggo awakku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka. Nggih? Lan aku ndadekno apa wae kanggo awakmu. Lantas pundi ya Allah, ngene lho anak Adam, fa bihaqqi 'alaik. Mergo hakku ya sing saiki tak tuntutno nang awakmu. La tastaghil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka laka amma khalaqtuka la kon ojo sampe dikalakno disibukno karo apa-apa sing tak dadekno kanggo awakmu ngalahno awakmu sing tak dadekno kanggo aku ojo sampe kalah niki cemburune Allah nggih. Napa malih mek sampe kula kali sampean niku napa sampe nerajang larangan Allah ngalalno apa sing diharamno Allah ngaramno apa ngalalno napa sing dihalalno Gusti Allah malah luwe gedhe malih niku napa mek awake niku sampe wani-wani ngorohno Gusti Allah ngorohno Rasulullah Allah ngorohno kebenaran sing mutlak mboten krasa. Mek terang-terangan mboten wani, tapi ternapa? Tertutup secara halus wani. Gusti Allah iku pancen dawuh ngene, mboten wani. Rasulullah nentokno ngene, mboten wani. Paling kan ngomongnya Allah wong ini baik kok gak apa-apa kok Gusti Allah lho niki lho kata-kata gak apa-apa niki ngukumi lho pun nggih dadi nek pun ngeten dos pundi uang sing kaya ngeten niku napa cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha ta'ala yaghar lil muslim falyaghir. Allah Ta'ala iku cemburu karo wong Islam, makane wong Islam iku ayo sing cemburu karo awake. Inna Allah Ta'ala yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullah ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaih. Gitu. Artine cemburu niku napa? Allah Ta'ala niku maha sayang, nyayang nang wong mukmin. Lah eleke wong niku napa? Elek-eleke wong. Allah Ta'ala sayang karo awake, tapi awake dhewe gak tuman sayang karo awake. Cemburune Allah niku napa sih? Mek apa-apa niku mboten dadekno genah. Pun apa kira-kira? Pun nggih, jadi cara ringkes, jadi kula kali sampean niku napa? Nggih, niki kenging kula insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, pinaringan napa? Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sehat sliranipun, nggih. Pinaringan saged ngatasi dhateng kewontenanipun mugi-mugi napa nututi wulan poso malih
saged ngelampahi napa kemawon ingkang saged dipun kula panjenengan lampahi sak mampu kula lan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, mugi-mugi nggih. Merga napa ngeten kula ngaturaken iki niku napa? Sak yektosipun niku kula niku napa? Kepingin ngelungguhno awak kula kali panjenengan niku lho. Nggih, kewontenan sing kados ngeten niku dos pundi? Sikep kula kali panjenengan minangka tiyang awam, napa malih sikepipun para ulama, para kiai ngadepi kepemimpinan sing kaya ngeten niku dos pundi carane niku? Nggih ta, sikep mendudukkan sikap. Nggih ta, lha niki kin insyaallah niku diarteni endi ulama iki endi? Endi waline iki endi? Apa wis entek ta? Nggih ta, mergo kula niku kepingin sak iso-iso kula, nggih dawuhipun para ulama-ulama niku kepingin ngarteni. Ngarteni dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ala ulama umana Allahu fi ardi, ala ulama umana ur-rusul, ala ulama umana ummati. Ulama iku minangka warisi para nabi, ulama iku minangka penjaga ketentremane bumine Gusti Allah. Nggih, percayanane Gusti Allah. Ulama iku minangka kepercayaane para rasul, ulama itu minangka kepercayaane umatku dhaipun Kanjeng Nabi. Lho, para ulama, para kiai niku sing kedah dipun tangletaken niku yak napa nglonggokno posisi sing ulama kagungan kedudukan titel kaya ngeten saking Gusti Allah niku lho lewat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku yak napa? Kula matur kaya ngeten niku napa? Cuma siji tok, kecemburan cara pribadi. Kula kali sampean niku minangka tiyang awam, nggih napa mboten? Minangka wong bodho, minangka wong gak iso apa-apa, isane cuma kepingin nitipno awak. Nggih napa mboten? Kepingin makmumno awak, kepingin gendongno awak. Lah saiki kula kali sampean niku, lak kepingin tak gendongno sapa awak niki? Mesti ini digendongno dateng para ulama. Lah sak niki niku ulama niku dadi tanda tanya. Nggih napa mboten? Oleh dadi tanda tanya niku mboten salah, mboten bener. Jenenge ulama niku mesti bener. Cuma sing dadi tanda tanya niku napa? Kula kali sampean niku kenggonan bingung sak niki niku. Nggih napa mboten? Ayo memposisikan ulama sing iso dadi gawe panutan niku lho, yak napa niki? Nggih, napa wis entek ta ulama niku fil haqiqah? Napa pun entek ta para wali niku? Niki sing ajenge kula tak utik niku teng mriki sakjane niku. Kemak kula gawa alon-alon. Gitu lah. Jadi insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, mungkin dipun runtut mawon. Nggih, yak napa ulama niku yak napa mungkin nglonggokno ulama niku yak napa? Merga ngeten nggih, kula niku taun 70-an nawi niku. Nggih. Kula niku diaturi nulis dening Hadratu Syekh Hadratul Walid. Nggih. Setengahipun tulisan kala wau nggih. Wonten setunggalipun dawuh ingkang pun didawuh kala wau dipun dawuhi dening Yai Sepuh niku napa sepados dipun busek. Ngeten lho. Aja kon pasang iki ri sing awal iki aja kon pasang, sing papat iku pasangan. Ngeten. Ing mongko nggih. Masalah niki niku termasuk kaidah sufiyah at-tariqiyah. Nggih. Ingkang dipun dawaken dening Sayyidul Imam Asy-Syaikh Zurruq
radhiyallahu an. Syaratnya dadi guru tarekat iku ya apa? Nggih, sing kena dipeloki. Duduk masalah salah bener, sing kena dimeloki. Sing nomor loro ya apa syaratnya uang dadi murid ing dalam tarekat dianggep wis tepak, wis longgo, wis genah kemuritane. Niku kabeh nyangkut dateng nopo, dateng masalah gangsal perkara. Ingkang nyangkut dateng para murid niku kalian hadrotus syekh dipun terasaken, ya wis iku tulisen. Namung ingkang nyangkut dateng masalah keguruan niku wonten setunggal ingkang dipun hapus dening hadrotus syekh. Wis iki aja kon pasang sing papat wae. Kira-kira kepingin meron apa mboten? Nah niki kula waca. Niku enten tulisane teng kula enten tangan astanipun hadrotus syekh. Nggih. Lah niki taun pinten niku nggih? Pinten taun sak niki niku? Niku dipun tulis taun 1300 Hijriah tapi niki. Loh, niki kula tulis niku pun 23 tahun. Nggih, cek zaman nom-noman kula. Tak wis tuwek. Tak kudu rabi malih mawon. Nggih ta? Nggih ta? Lah niki nggih, ingkang dipun hapus dening panjenenganipun hadrotus syekh radhiyallahu anhu. Nggih. Kula sebat ingkang nomor kalih 3 sekawan gangsal. Nggih. Niki. Tandani uwong ngaku-ngaku dadi guru thariqah. Nggih. Tapi sakjane niku hakikate duduk kelebu uang guru thariqah. Mergo ana ing Al-Qur'an didhawuhno wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. Kaono uang sing luwe dolin tinimbang uang gawe-gawe karo Gusti Allah nganggo goroh. Uang iku besok bakal diatur no ono ngersani pun Gusti Allah langsung diomongi dicelatu karo saksi-saksi kabeh sing sak zamane atau sing sak luar zamane. Gita artine niku nopo lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iku lo uang-uang sing goro karo pangerane ya ilingo laknati Gusti Allah menyang uang sing zalim. Teng mriki dipun dawaken malih wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam maswa lil mutakabbirin. Dawipun besok nok dina kiamat kon Muhammad padha mirsani uang-uang sing padha ngorono menyang pangerane. Uang-uang sing kaya ngono mau Muhammad raine padha ireng. Apa kon gak kon sadari mek neraka jahanam iku panggonane uang-uang sing takabur. Ini kabeh niku penyakit uang takabur kabeh niki. Lah dawuh

wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Daipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing ngaku-ngaku sing endi sing diakoni iku sakjane hakikate gak ana-ana awake dhewe, wong sing kaya ngono iku daipun Kanjeng Nabi gak melok dedalanku lan besok neraka panggonane. Hon, iki kula waca. Setunggal tanda-tandane uang niku mboten sesuai hakikate nggih. Siji. Niki nomor kali, mergo sing nomor setunggal niku mboten kenging dipun pasang. Mungkin kula aturaken. Mergo niki nyangkut teng kepemimpinan. Nggih. Niki pun 23 tahun lho zamane Pak Harto niki. Nggih ta. Pun nggih. Siji ghalabatul hawa alaihi. Dorongane hawa nafsune sing luweh menang. Dan siji bela awake, nomor loro watisaihi fit ta'wili li syahawatihi wa waqa'ihi biwujuhin binal ilmi tushbihul haqqa walaysat bih. Gak nututi sing kiai ini nulis nen? Gak boleh main steno niki kula bolehan. Gak mari-mari ya. Ik dawuhipun napa? Nomor loro terlalu jembar-jembarno nggih. Nak wili nafsiri nggih, kabeh mau melok ngetutno menyang syahwate. Ya, dalam menghadapi suatu keadaan. Ditakwil macam-macam. Itu kan ini kan demi ini. Kalau begini nanti kan begini, mau pokoke mumet. Nggih muga-muga mboten ngelu. Nggih, uang sing kaya ngeten niku modele bener tusbihul haqqo wa laysat bi. Sakjane gak bener. Hati-hati loh, niki termasuk mempermainkan tipu daya. Wa min ulama isu alladzina yu'allimuna an-nas bil hiyal. Hadza kama qala al-imam al-kutub al-haddad radhiyallahu an. Siji. Nggih. Nomor loro, nomor telu, nggih. At-tawassu' fid dunya bimudahati ahliha wal-iqtida'i bihim. Ing dalam urusan dunya niku cek luase dijembar-jembar no gak ono marine, sampai-sampai kelakuane niku napa nuruti wong ahli dunya. Salah yai, mboten urusan salah, wong niku mboten salah kok niku urusan batin. Illa ayyakuna bifayudin ilahiyin, kecuali melalui napa lelober saking ngersanipun Allah niku dhewe. Ka ono marine. Ngeto lho, ngetutno kaya wong sugih, ngetutno zaman. Kita ngetutno keadaan, mboten gadah sikap. Kita mboten salah, mboten, tapi patut dipertanyakan. Kenapa sih? Kita sing kula omongno, ulama niku sing didhisikno niku elmune napa panutane? Nen? Nen? Mustine panuta. Perkara ilmu ini gak usah diomong. Jenenge ulama kudu nganggo ilmu. Ilmu ini mesti bener. Cuma sakniki ya nopo iso kena dinut. Dadekno sedep no njerone ati. Dadekno seneng, dadekno jembar. Tompo didalili, tompo dielmoni wis melok. Sakniki niki mboten. Katut
sing kathah para ulama niku katut sakniki niku. Ilmune pun bener, kami minangka panutane kurang pas, mboten salah lho. Ayo ngene apa mboten? Coba kok tak pikir. Jubah klambi kurung barang putih-putih niku. Nggih. Mek kanggo cara umum. Niku minangka agemanipun Rasulullah. Tapi wong Jawa niku dhewe, wong Jawa niku luwih hebat. Wong Jawa niku mek ana wong nganggo jubah biyene, mek ana wong nganggo klambi serbanan atau macam-macam, mboten cuma cukup sunnatur rasul mboten, malah dianggap minangka ulama, minangka panu. Luwih dhukur kok wong Jawa niku. Ngene apa mboten? Juluki Habib. Nggih. Habib niku nggih gawan. Mergo minangka turunan. Ngene apa mboten? Sayyid niku minangka pembawaane. Ya apa kon iso dadi wong ndak? Tapi enten minangka kon niku Habib dadi wong alim, dadi napa sing duwe ilmu dijeluki al ustaz. Nggih. Al ustaz al faqih al muqaddam niku ustaz julukane. Nggih ta? Tapi wong Jawa niku mboten. Cukup Habib, malah me dianggep ustaz niku raja gak pantes Habib kok. Habib niku ndukure ustaz. Nggih napa mboten? Tapi enten niku julukan niku enten, tapi mek kula mboten gatuk. Mergo wong Jawa niku panutane, makane kula matur karo Habib Thohir. Bib, Habib niku kanggo wong Jawa, mboten perlu pinter-pinter. Nggih ta? Mboten pinter-pinter Habib niku, ilmune 30%. Nggih ta? Sing 70%, 80% niku akhlakul karimah. Wong Jawa niku ndiluk kok. Nggih napa mboten? Jadi penganggo niku hati-hati. Wong Jawa niku kelas tinggi. Mangkene Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam radhiyallahu anhu sampeyan tilok teng kitab Al-Majalisus Saniyah ngarteni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal malaikat Jibril rawuh dateng Rasulullah. Malaikat Jibril ngurui dateng Kanjeng Nabi, "Mal Islam wa mal iman wa mal ihsan?" Diperhatekno. Ya apa pakaiane malaikat Jibril? Merupakan suatu pegangan yang ngono ulama. Malah Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mempunyai satu keputusan. Mek sekirane kelasmu sebagai ulama sing dadi panutane uang gak keweruan, mek gak nganggo klambine ziyul ulama, wajib kon nganggo pakaian ulama. Lho kelasnya dhewe wong Jawa niku. Sakniki niku mboten kualik sing kathah niku. Mboten ngomong salah bener lho. Nggih, kualike niku napa? Sing dibahas niku ilmu kebenaran, sing dibahas niku suatu ajak-ajak kesaenan, tapi awake dhewe gak ndudukno contoh sing sah ben diakoni. Iki lho ulama fleksibel, iki lho ulama modern. Gak ngono, Jo. Nggih, maaf kritik membangun. Nggih, wahai orang-orang yang suka di televisi. Lho, cemburu kula. Nggih ta? Aja kaya ngono. Nene, sampean mek cinta kali uang niku lho. Napa ngerteni pinter e dhisik napa tertarik e dhisik? Tertarik. Mbono daya tarik srut. Mbo mblesak, mbo ndak irunge barado ireng. Kenapa beten? Daya tarik untuk kebenaran niku perlu. Kadang-kadang mereka-mereka niku nopo mendahulukan biar diakui saya sebagai seorang alim, seorang mempunyai wawasan intelektual yang begitu wawasannya luas, didodokno menghadapi tantangan zaman, siap. Tapi pakaiane mahu bizi ila ulama. Dilawan kita pe. Beten terima kula.
Pun paham nggih. Jadi niki kudu difahami, ngeten lho. Jadi kula kaya ngeten niku ayo pakaiane ulama niku nek tanah Jawa niku aja digawe sembarangan. Nggih napa mboten? Bingung sak bodho-bodhone wong Jawa, napa male wong Madura, masih yo jahat ya napa mawon. Mek biyen ketok wong serbanan niku minggir. Nggih napa mboten? Ngurmat. Ayo sungkan napa mboten? Sepedaan mawon nek lungguh ana wong tuwa, kopian haji klambi kurung, mboten liwat. Nggih napa mboten? Biyen sakniki. Napa kok ngeten? Mergo pun kualik. Nggih ta, biyen sik zaman kopiah putih napa? Serbanan napa? Lambi kurung jubah niku dereng usum. Wah, sik awal-awal mriki niku dipun wontenaken enten mawon kritikan niku kapal-kapal-kapal kaji palsu. Ngetas benih. Ngono Madura no, atase kaji ngisore benih. Artine atase kopiah haji tapi sikile gak teman ngidek Mekah ngeten karepe niku. Enten mawon. Kula eling dahe pun rom enak gak patek payu ri engko mek payu marakno imitasi kepayon sak niki napa saking payune digawe demonstrasi nggih napa mboten digawe arak-arakan endi kiyaine nek wis kaya ngene bingung kula kali sampean ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged to ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Napa kok ngeten mergo pun kuwale kita biyen sik zaman kopi apote napa serbanan napa lambi kurung jubah niku dereng usum. Wah, si awal-awal mriki niku dipun wontenaken enten mawon kritikan niku kapal kaji palsu. Nah, tas beneh ngono Madura, nah atase kaji ngisore beneh. Artine atase kopi haji tapi sikile gak teman ngidek Mekah, ngeten karepe niku. Enten mawon. Kula eling dahe pun rom enak gak patek payu ri engko mek payu marakno imitasi kepayon sak niki napa saking payune digawe demonstrasi ngira apa mboten digawe arak-arakan endi kiai ini wis koyo ngene bingung kula kali sampean nen terus ya napa mek pun koyo ngeten dosa napa mboten dosa, salah mboten napa mboten salah, wallahu alam. Kula mboten weruh sampean delok Yai Najib teng kitab Al-Iqna fil Alqab wal Guna ngeten lho ben weruh pun nggih pun cak dawa-dawa niki lho awan jam pinten mboten napa-napa penutupan nggih muga-muga dawa umur sampean milih pundi nggih. Mboten keselan tapi ndek umur, rada kesel tapi dawa umur. Mele pundi? Nen? Mele pundi? Dawa umur, nge, muka-muka kesel. Pan nge? Pan? Nomor pinten? Nomor sekawan. Nge? Guru-guru sing gak kenek diakoni sebagai guru artine sing kenek kanggo panutan. Hubur riasah seorang guru sing ingin dadi pemimpin selalu kepingin nok ngarep mek wis kadung nok ngarep dintek nok kabeh ngerti aku bagian iki aku bagian iku liyane kabeh dak oleh niki lho niki kata napa mboten nen kata nen aja macam-macam dadi saksi kowe ha sing sahur manuk lah monggo yai sepuh monggo wak mudin monggo takmir sampean sing bagian dungo monggo sampean bagian buka fatihah cek gak iso kadang-kadang niku kadung silo lho nggo nok tengah lho pemain dikipasi dientekno kabeh dungo-dungo niku nggih kadung mujarob nggih ta mun sae-sae cuma kula takon mriki nggih napa mboten sing akur po oh nek Awak kula kali sampean niku mboten rewel kok sakjane niku. Ketok kiai jejer nok ngarep lungo saling podo napa niku toleransi podo ngalae. Monggo yai sampean yai mboten monggo sampean tu amin amin. Seneng mboten sampean. Enggak ta, engko kiai nok kene situ, situ nok kono. Situ nok kono. Ambek sing ngundang podo apike. Tapi mergo ngono ana kiai liya sing gak patek cocok minggir mriko. Niki enten apa mboten? Aja ngomong. Nen? Nggih ta. Kiai niku merek. Merek niku kudu nok ngarep supaya ketok. Wong jenenge cap. Wong cap nok sirite botol. Sopo sing weruh? Nggih napa mboten? Liku masalah sedep mboten masalah alim. Ya alim, tapi mateng mriko. Lunggu padha kiyaine niku mesem-mesem. Perkara kok gelut ya gelut ana mburi lah. Kesuwen. Wong gelut digono ngarepe umat. Kiai opo yo? Nen, kiai napa kiai-kiayan? Nen, ayo ngomong. Lho gak wani. Ngeten jawabane, niku kiai ya, tetep kiai, tapi gak ngiyaeni. Ben. Ngajarno wis. Ngapain nek kiai padha kiai ini baru ngomong. Sama jo melok-melok. Nggih. Agak elok sampean, nggih. Jo melok-melok, nggih. Kedudukan sampean niku nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zallatal alim, kon sing wedi sing jaga karo kesalane wong alim. Ngene wala taktou aja kon pedot, aja aja kon doi, aja kon musuhi. Jalo ana donga barokah. Dungakno nang jero ne atimu wantaziru fai'ata. Balik dungakno semoyo balik. Ngene lho balik to yai, aja ana organisasi tok ta yai, umat ini lho tahlile niki lho yai. Nggih lah niki lho mulute niki lho yai. Nggih ta? Umek bae. Nek dijak mulutan cek angele, dijak rapet cek rikate. Wala rek, mboten napa-napa. Tapi meneh-meneh apa piye mate pemilu ya. Aja maksakno lho, wong menyen ngedo. Nggih ta? Bun, politik jo ngomong. Nggih, bun. Tandane uang telek kedudukan niku wa alamatuhu al-istitba'. Telek pengikut mentang-mentang jadi guru thariqah uang dipaksa-paksa melok awake. Nggih, dipromosekno. Ayo nang aku thariqah iki mboten usah dipromosekno. Wis apa darene? Nah niki hati-hati niki. Lah, mek pun kaya ngeten terus pundi? Uang niku nomor loro tandane wa talabun nasi li nafsihi ma amkana. Min ghairi tawakkufin ala amrin diniyin wa ghardin syar'iyin yadhharu wajhu. Niki ngajak uang cuma ngajak nang awake dhewe sak mampu-mampune. Alampun teng mriki mawon. Anu yai kula badhe ngaos teng mriku. Ala napa ngaos mriku? Lah mriki mawon padha mawon kok. Ngaji napa sih yai mriku? Ngaji anu yai. Ala nggih kula uruk mriki. Niki kathah napa mboten? Ayo saksi jangan macam-macam sampean. Engko keslio mule kowe. Pon ya, pon. Engkang nomor gangsal nggih. Napa tandane uang niku mboten tepak niku napa? Ittisaul lisan bidda'wa. Lisane niku napa? Ngaku-ngaku terus kanggo kepentingane awake dhewe. Wal qadah fi aqranihi wa nuzara'ihi min ahli thariqah. Wa kullu man dakhala fi ma hum fi wassana ala nafsihi wa ala salafihi mujarridan an ghairihim fi ma hum fi. Ben awake dhewe dientek-entekno ngelem awake dhewe mari ngono cuma ndudukno perjalanane toriko ti awake dhewe sing didudukno guru-gurune awake dhewe. Nggih. Tapi barang ambek torekot liyane ngilokno. Kak sepiro iku kiai cilik, guruku gedhe. Gedhe apane? No? Gedhe wetenge apa gedhe ngisore wetenge? Nggih ta. Wene dulokon silsilahku nang mrene lho niki. Niki kadang-kadang mboten krasa niki. Niki hati-hati niki. Lah umum ta ngeten iki kadang-kadang mrene bae. Torekot iku apa iku nomor loro iku nomor siji. Niki lho coba gedhekna awake dhewe tok. Ben niku nomor gang. Lah sing nomor setunggal. Nah niki lho. Niki ngantos kula tulis niku sik enten tulisane niku. Sing nomor setunggal ingkang supados dipun hapus dening napa? Dening Hadrotus Syekh. Mungkin ingkang dipun kuwatosaken niku napa? Menawi nggih kula kalih panjenengan niku napa? Mboten saged njabar jeri, mboten saged nglungguhno. Ing mongko mboten tentu salah niki. Masalah torikot niku jawaban dhewe no atimu, mboten nodo mboten. Nggih napa mboten? Mergo torikot niku babakan kesempurna, gak ana uang sing sampurna. Sampurnane uang niku beda-beda sak pira oleh musyahadahe awake teng pengera, teng pengerane, kelase dhewe-dhewe ala tafawuti musyahadatikum. Niku tingkatane kesempurnaan niku. Mergo niku urusan torekot urusan nafsu. Lah mek pun urusan nafsu mboten omongan ganjaran, sing diomong niku babakan besok derajat ana ngersanipun Allah dhewe. Gak ngomong salah bener niku sampean takokno. Pun kula waca nggih. Niki sing dipun busek dening Hadrotus Syekh minha. Iku nggih sing nomor siji termasuk guru-guru yang patut dipertanyakan tapi jangan dipersalahkan. Ngeten lho. Nggih, karena ini untuk mengetahui bisakah saya mengikutinya. Siji napa? Mualatus sailatin bil kulliyati wa muadatuhum bil kulliyati. Nggih. Ngelungno awake dengan sepenuhnya seneng ambik pemimpin gitu. Terus ono sing pancen benci memusuhi dengan seluruhnya kepada pemimpin. Gak bener itu. Ya ngomong kan? Nih mergo napa? Ada ke perjalanan toriko, eh? Mergome uang niku seneng sepenuhnya berpihak kepada pemimpin. Jelas uang iku termasuk golongane pemimpin. Kira-kira enak napa mboten? Nen, hati-hati lah. Nek ingin kula omongno niki, niki kula omongno. Insya Allah ingin kula omongno. Ya napa sikepe ulama? Gita, mergo Kanjeng Nabi niku napa paring dawuh. Lawang-lawange ngarepe omahe pemimpin niku. Iku jero niku tak dianggep napa? Padha mek kandange unta. Mek wong liwat nok kono, apa maneh mlebu nok kono kangelan, mak lepas saka ambune unta, apa maneh kena telek uyune unta. Hati-hati niki. Artine niku napa? Mek kula diapii. Kula disaeni. Nggih ta? Napa malah katik disalami. Nggih ta? Barang pun disalami, kira-kira kula niku bolowan napa mboten? Ayo ngomong. Sawak kula lho, duka mek sampean. Terlalu aib untuk seorang guru thariqah. Ya? Bon, mek pancen kon seneng seutuhnya. Lah mek kon niku benci seutuhnya dengan segala-galanya ambek pemimpin. Niku napa? Kon termasuk uang gak onok mana lelakonmu cuma isane cuma maido ngritik pemimpin tok. Apa perlu nih kon sebagai seorang uang ngadep nang pangeran kanggo uang sing ngadep nang Gusti Allah? Gak perlu melok-melok sing koyok ngono iku. Gitu lho. Ayo, kira-kira mek kula kali sampean kita terlalu sibuk nggih ngladeni omongan-omongan niku. Kira-kira kula kali sampean niku ketonton napa mboten kula kan awak kula dhewe mbak. Mboten saged nonton, sibuk mek wong tok. Ngrungokno berita tok napa malih yang bagian apa tuh Pak Wawan namanya? Bagian koreksi apa lagi? Yang pengisi kolom-kolom itu? Nih? Ya, wartawan itu bagian apa namanya?
1: Redaksi.
0: Hah? Redaksi. Apa itu? Hah? Yang orang suka memperhatikan apa yang dari luar, habis itu dibahas, tapi bukan merupakan tuntunan, hanya sebagai wacana. Sibuk mbek iku tok, gimana CNN? Gitu, bagaimana Metro? Bagaimana Quick? Gitu, kenapa? Hah? Komentator. Sing dikomentari jabane awake dhewe. Awake gak cuman dikomentari blas. Gitu, kula gak ada manuk. Kula seneng kali manuk kula niku. Gitu, isane niku guyu-guyu tok. Nek kula ning ngomong kakek ngomong diguyu. Kadang-kadang deh, assalamualaikum. Nggih pun meneng-meneng Allah, Allah, Allah. Mek katik ngomong macem-macem sing modele kaya iya-iya, nggih ta? Enten ngomong krungu kali manuk kula niku, langsung banter ngomong korek, korek, korek. Kengen koreksi. Sampun dilongken manuk kula niku. Kula mboten semerap sinten sing sing maringi kula niku sinten niku. Nggih tersinggung tok kula. Niki nggih, Pan. Dan iki lho. Mek uang niku kelebu wong awal, wa fil awal li'annahu fil awal minhum minas salatin wa fis sani masyghulun bima la ya'ni. Pun. Lah tandane napa wong kaya ngeten niku? Sampeyan dilok. Ya apa mek dek ning ngelem? Nggih, entek ngamek napa mboten? Ya napa mek dekne ngritik ngilokno, entek ngamek napa mboten? Pun ketara pun teng mriku. Lah ngene kok kiai ku rek. Kita terus pun kiai. Lah bingungi. Kita, lho, mboten napa-napa. Mek pancen kiai niku napa? Iso nglonggokno kapan aku ngomong wacana politik untuk semua umat dan untuk pertimbangan perbandingan. Terus kapan aku minongko panutan? Lah ngeten ta. Cuma kadang-kadang pancen ujian kula kali sampean ujian, kadang-kadang murite niku kelebon setan. Napa murid kelebon setan niku? Nakokno karo kiyaine tentang politik. Rasaken kiyaine ngeten, aja takon macem-macem. Nggih mek kiyaine niku iso napa niku nuntun, mek lali tak asupe menang. Jaman ngomong sih enggak mungkin. Pancen angel, enggak aja jadi murid setan lah. Enggak pancen beting kerasa. Contoh, termasuk uang takon setan. Mek saman kali kula niku poso, ditakono karo uang, saman poso nopo mboten, saman jawab nopo. Enggak mboten nopo insya Allah. Enggak ngaku-ngaku, mboten bojok setengah getun mpajen poso. Insya Allah setengah ngaku saman pele pundi. Kan? Lho mboten bojok lho. Kan? Lho sebagai wong toriko dijawab. Nggih insya Allah. Insya Allah ini buatan mandek. Insya Allah poso. Buatan insya Allah. Mugi-mugi kula niki saman dunga akan saged tutuk dipuntampi dening Allah. Saman ngeten. Mek saman buatan ngeten. Sing takon dadi setan. Napa setan nih? Sampean jawab, insya Allah poso iki. Takon matur yai, napa? Poso napa yai? Anu, Senin Kemis kula niku masya Allah yai, kayak kiyate. Samun dangu yai, gue mulai, monjuk. Gak napa beten? Samun dangu yai. Gianu masya Allah yai cek kiyati panjenengan yai masya Allah wong kula niku yai wong poso fardu mawon utang niku mboten lang nyahur kok lah kok jenengan saged ngeten anu dadi wong iku mulai niki sajane sing takon niku boloe setan lah kiai ne napa termasuk penumpang setan ngeten lho hati-hati politik ngeten niku. Ngeta, jadi sampean dilok nek ana kiai niki masalah toriko nggih sampean dilok. Ya apa? Ngeta. Lah bendere niku, lah niki dipun dawuhi niki hadrotis ajane pun komplit niki cuma rupane hadrotis niku durung wayahe. Insyaallah niku ngeten niku. Ngeta durung wayahe diomong. Nggih padha mbek zaman niku, Quran niku. Ngeta. Dipun tangletaken nggih baru sinten baru Imam Ahmad bin Hambal sing jawab Quran niku amakhlukun amla lak ngeten ta meneng zaman biyen niku kendel barang zaman Imam Ahmad kejawab zamane panjenengan lha niki pun jelas kula kinten niku lha dus pundi bendere wong tarekat wal haqqu sebagai kiai atau guru tariqa du'auhu lahum wal islahu wat tasdidu wa ma fi makna. Jadi benere wong alim kiai nang pemimpin iku apa ndungakno. Mak wis ndungakno, ayo mek sikirane ana sesuatu sing gak tepak wal islahu didamekno. Mek wis didamekno nomor telu wat tasdidu dilonggokno dibenerno ngeten aja diumbang-ambing ngeten lho salah ngumbang-ambing mari ngono ngetokno dalil dadi niku jelas dalil untuk pembenaran perumbang-ambing ngan untuk kepentingan pribadi hati-hati niki kesusupan dalil sampean kin anggur kesusupan ri nggih pun lah lah terus ya napa mek pun ngeten nah niki dipun jawab wa hubbul khairi lahum bi kulli wajhin ayo sudut endi wae lah mek sekirane api seneng ngono aja terus pokoke tak gelem aku pemimpin iku mah nggih ta pokoke golput napa golput nen nen napa golput niku apa nih sing putih ha ya apa nih sing putih nyincinge he mboten nenten kaya ngeten niku mboten ngeten kula gawe contoh cara ciri-cirian mawon kula mboten seneng kari RT ojo pemimpin nasional RT ing mongko kula niku manggon teng kampunge RT kepentingane kampung niku kathah kebersihan, keamanan, nopo macem-macem niku diurus RT. Ing mongko kula niku nggih iso ngrasakno manfaate teng mriku. Napa kula pantes golput? Coba kula pengin takon. Mboten saged pisah. Mek pancen sampean golput ya golput gak lega, tapi bukan berarti Anda memusuhi. Silakan untuk kebaikan umat, ayo bantu RT. Demokrasi kok to rekot. Nggih, salah setunggalipun putrinipun Al-Imam Al-Muhasibi. Nggih. Saking waroke Imam Muhasibi niku penggaweane niku mboten nenten malih, cuma mengoreksi diri. Manggen teng loteng jahit wekdal jahit niku enten rojo melampah dalu-dalu nggih ta dadi padang isu ini ku suanteng al Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an matur, ya Imam Ahmad, kula tak matur dateng panjenengan ono opo. Kula niku wau dalu niku njahit rasukan. Wekdal kula njahit niku raja niku mlampah teng ajeng griya kula lampune niku padang. Lah ing mongko cara kenyataan wekdal kula njahit niku enten kepadangan lampune raja. Ayo. Lah sing dienggo lengoe lampune raja niku mboten tentu bener, mungkin niku gasape rakyat. Ya napa hukume jahitan kula? Ayo ngomong. Aduh gak iso ngomong. Lho ngeten to riko niku. Nggih ta? Ya napa niki? Dadi mboten saged golput silahkan, tapi wahubbul khair lahum. Mek pancen niku genah apik bermanfaat, ya rewa ngono. Ojo terus memusuhi terus menerus. Ah, belum siap demokrasi kok ngomong demokrasi rek. Nggih ta? Lha niki to riko. Nggih. Lajeng terus pundi? Lah niki dawuh pen lihtiyajil muslimina ilaihim min ghairi muwalatin wala muadatin illa min haitsu amarallahu ta'ala wa rasuluh. Mergo kabeh niku napa? Kebaikan-kebaikan iku kebutuhan kula kali sampean kabeh. Nggih napa mboten? Nek sampean mboten seneng, niku salah. Mustine sing gak disenengi niku wonge lak ngeten dal lakone. Nek pancen ana lelakone niku sae, ya melo. Golput itu tidak mendukung kepemimpinannya. Gitu, bukan tadi tidak menyetujuinya atas semua apa yang dia lakukan demi untuk kebaikan. Salah. Oke, okay, you understand? Gitu. Lo ngeten boleh politik itu rekod niki. Ya napa kira-kira niki? Demokrasi napa mboten? Torekot dianggap gak demokrasi. Demokrasi torekot niku. Torekot niku isine preman tok ora. Genawa urusan niki lho. Nggih, pun nggih, jadi cara ringkes engkin alon-alon nggih. Kula namung donga dhumateng mawon muga-muga dawa umur. Nggih ta, muga-muga dawa umur saged nerusno niki nggih ta. Merga niki napa? Kula niku pun matur dhateng Ba'dul Ikhwan. Niku kagungan penyuwun niku napa? Mergo kula kali sama niku kerepotan mek ditakokno manhumul aulia, manhumul ulama. Kita ya apa sih? Nok DPR tapi dadi wali. Menteri wali, presidene wali. Kita sampai camate wali niku ya napa? Lah mboten merot ta. Kita Ngeta, ojo wali niku pokoke duwe karomat. Kula kali sampean kabeh niki kepengin dadi wali, artine kepengin diridhoi all, kepengin dicintai all. Kadang-kadang sik ditutup wali kula kali sampean iki ditutup, tapi engko besok baru ketok. Iki lho. Nek kon tak dudukno walimu biyen nok dunya, terus uang kabeh manut kon, gak kuat kon. Wali ku racun. Nek gak kuat mangan awakmu dhewe. Nggih napa mboten? Dadi kadang-kadang sampean kali kon enten sing dadi wali, gak apa-apa masih wali cilik, gak apa-apa. Nggih ta, pokoke beres. Nggih ta, demang gedhe gak beres. Nggih ta, dadi ayo niki ngken insyaallah alon-alon, mergo niki lho penyuwune, niki lho sinten? Hasanuddin niki lho, yai ngaji wali nggih, kula omongne sak iso-iso kula. Nggih niki kula urut mungkin nggih, pun muga-muga dawa umur. Manhumul aulia, manhumul ulama, mergo kula kali sami

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdussalam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi di Salatiga setelah mobil Toyota Innova diduga terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi. Peristiwa terjadi di kawasan Blotongan Sabtu malam. Informasi tabrak lari diterima petugas saat melakukan patroli dari arah Blotongan menuju Ramayana. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko membenarkan kejadian tersebut. Mobil kemudian dikejar mobil patroli dan sejumlah pengendara hingga melaju dari perempatan penjara, Jalan Mongin Sidi, Jalan Kartini hingga Jetis. Pelarian berakhir setelah mobil terhenti di lampu merah. Pengemudi langsung diamankan dan dibawa ke Satlantas Polres Salatiga untuk pemeriksaan.
2: Begini mas, tadi malam aku kan patroli dari Blotongan mau ke arah Ramayana lah, sampai pertigaan Kauman, anang mau ngejar sepeda motor beberapa orang ini. Pak, tabrak lari mobil Innova. Nyalip aku, tak kejar. Kejar sampai perempatan penjara, belok kanan, tak kejar terus. Sampai mentok jalan Kartini, belok kanan, jetis, dilalah lampunya merah. Lampu merah langsung tak salib di situ, saya ngejar sepeda motor, motornya dari andek nang ngarepe mobil kuwi mau. Terus akhirnya tak gowo nang lantas. Kecelakaane nang gone Blotongan. BLN kulone BLN kulon sithik. Lah kecelakaane di situ dek iki dari arah kota mau ke pulang ke Blotongan, dia di belakangnya. Lah dek iki nabrak tu.
1: Sementara korban kecelakaan dilarikan ke RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo untuk mendapatkan perawatan. Penanganan kasus selanjutnya dilakukan Satlantas Polres Salatiga. Kasus dugaan penganiayaan menimpa Aldi Fernando, 21 tahun, warga Bawen, Kabupaten Semarang. Aldi diduga dianiaya dua kali dalam waktu berbeda. Kasih Humas Polres Semarang AKP Budiono mengatakan penganiayaan pertama terjadi awal Agustus saat korban diajak terduga pelaku ke kawasan Banaran Cafe. Sedangkan aksi kedua terjadi 7 Agustus. Korban diduga ditendang dan dipukul menggunakan knalpot di dalam mobil. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Meski demikian, hingga kini korban belum membuat laporan resmi. Polres Semarang telah meminta keterangan korban dan sejumlah aksi untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, mudah-mudahan selalu menyertai Anda di tanggal 18 Agustus 2026.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Aduh, jalannya juga masih berkabut, masih dingin dan juga tidak terlalu ramai, itu yang menyegarkan kita di pagi hari ini. Juga di seputar Ungaran Center pagi hari ini, tambah landai, tidak banyak berkeliaran kendaraan-kendaraan besar dan juga tidak banyak manuver-manuver dari kendaraan-kendaraan masih landai. Mudah-mudahan akan berlanjut sampai siang nanti.
0: Amin.
1: Berangkat segera supaya Anda bisa sampai tujuan dengan selamat, sampai tujuan dengan pas waktunya.
0: Ini hari Selasa loh guys, bukan
1: Selasa,
0: Senin loh.
1: Selasa betul.
0: Seninnya kemarin kan?
1: Kemarin Seninnya masih pada ngantuk. Sekarang Selasanya sudah kembali kepada situasi normal seperti biasanya.
0: Wah bener lagi, aku kemarin ini Senin ini kayak uang loro, sumpah turu gawene.
1: Tanggal Abang ya.
0: Iya makanya.
1: Warung-warung pagi juga banget pada tutup. Siang-siang juga baru pada buka karena emang habis melek-melek semalam ya.
0: Kayak uang betres gitu loh. Turu gelesak-gelesik ning kasur kayak uang
1: ngolat-ngolat.
0: Lah ya ngelorak gelesak-gelesik, merem gelesak-gelesik, merem. Mangan.
1: Aktivitasnya juga masih aras-arasan.
0: Karena jujur aja kemarin tuh aku hari Senin itu siaran ngantuk banget sih aku.
1: Karena malam nggak melek.
0: Enggak.
1: Itu ketularan wong sing melek-melek. Ketularan.
0: Ngantuk banget rasanya kayak oh my god, sengantuk itu siaran hari Senin kemarin. Untung tanggal Abang ya.
1: Iya, jadi kita agak santai dan hari ini juga belum rame-rame banget. Mungkin ngantuknya masih sampai sekarang. Enggak, ya semuanya sudah kembali sebentar normal. Ayo berangkat. Semangat. Dan jangan lupa untuk segera melewati situasi yang mungkin akan ada kepadatan dan Anda sudah sampai di tempat tujuan. Tidak harus melewatinya dengan kondisi yang pas padat pas Anda di situ gitu.
0: Dahlah berarti ya, kalau kayak jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang wis paten lah itu kemacetannya
1: ya,
0: lah.
1: Ya antisipasine mung mangkat gasik ngono. Ora iso ono liyane lewat jalan kono jalan kene yo kadang-kadang isih terhambat.
0: Kalau ada pertanyaan jalan RM Hadi Sumedho macet atau tidak macet, paten sampai, itu paten.
1: Sampai tadi malam aku bermimpi loh.
0: Mimpi apa?
1: Lewat jalan RM Hadi Sumedho.
0: Di pagi hari.
1: Iki, enggak ngimpi malam-malam.
0: Oh, malam-malam. Iki
1: aku kayaknya bonceng gitu naik.
0: Bukan maksudnya momen lewat pas pagi hari gitu atau
1: iya lewat pokoknya lewat jalan kuno pas macet. Iki RM, saya ngimpinya tuh diboncengin sama orang naik mobil apa naik motor saya enggak jelas, Pak. Iki RM Hadi Sumedho, Pak. Ayo kene iki RM. Wah, dalane kok kotak-kotak yo. Maksudnya kok oke sing mantep-mantep. Wis lewat kono, lewat melipir. Kayaknya diajari melipir apa kali getas apa mana. Lho lah kok padha wae macet. Aja ngomong-ngomong ya, darah kene memang koyok ngene. Ketoke koyok anu sampai ke gowo ngimpi lho. Ya itulah. Memang gitu, jadi orang sudah apal di situ dalan yang rame sekali.
0: Rame sekali. Pol, rame pol ya Kamara Sika. Yes, pokoknya jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang wis best of the best ya. Iya. Tiada yang lainnya.
1: Mengalahkan jalan-jalan lain yang dulu sering termacet-macet ya. Bahkan daerah Segar Bencah pun kalah sama RM Hadi Sumedho.
0: Bo, enggak usah Segar Bencah toh. Kaligawe.
1: Kaligawe
0: itu kan sekarang yang arah ke kota kan sedang tahapan peningkatan mutu jalan toh, tapi kondisinya baik aja kalah sama jalan RM Hadi Sumedho Mijen ini kan best of the best.
1: Berjajar tiga yang dulu sering kita ributkan ternyata sekarang sudah enggak ada apa-apanya dibanding dengan RM Hadi Sumedho.
0: Iya ya. Uniknya kalau jalan Imam Suparto Tembalang itu enggak tiap hari nuke lo. Tetap dalam satu minggu ki paling macetnya mungkin akan ada di satu Senen, kali Rebu, ya betul. Gitu. Kalau enggak Senin ya Rebo bener. Senin Rebo wes gitu. Selain kuwi lancar ya, tapi nek jalan RM Hadi Sumedho ki
1: wis ngono ki. Habis itu nanti
0: apa?
1: Sedikit besok lagi.
0: Iya.
1: Berkurang besok lagi guys ngono. Sampai nanti ada sebuah apa nama ide-ide untuk membuat jalan yang baru atau meningkatkan dengan flyover atau apalah kita tunggu.
0: Sore kan juga sama toh guys atau beda sore? Nah, jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang itu
1: beda arahnya aja.
0: Maksudnya kepadatannya kita tetap
1: gitu.
0: Tetap apa
1: berkurang?
0: Apa berkurang ya betul sekali gitu. Apakah ada perbedaan di pagi dan sore atau memang itu ki pagi tok ngono ki lho di jalan RM Hadi Sugiono Mijen Kota Semarang ki.
1: Kalau paginya pada berangkat ramai, masa sorenya enggak?
0: Oh iya, iya sih ya.
1: Biasanya hampir mirip. Hampir mirip untuk sore.
0: Ya wis itulah Kamarasika ya, Jalan RM Hadi Sugiono Mijen Kota Semarang ya, yang Anda tahu, yang Anda kenal dan yang Anda cintai. Setiap harinya di sana ada jual degan, ya kan, ada jual jajanan,
1: balung kubuk. Saya pernah lo minum
0: dodol degan, durian,
1: terus snacknya balung kubuk di sana enak banget.
0: Yang deket mana? Yang deket bengkel? Yang di hutan-hutan itu?
1: Iya, pinggir hutan. Nampak nih mas balung kubuk? Oh ya, sama degan ya, nggak nyangka. Memang kan
0: balung kubuk,
1: apa jenenge tumpi kok sengaran ungaran sering. Dan ini ya, ini balung kubuk versi ada yang los, ada yang tradisional, ada yang sudah ada gula dan pedes-pedesnya.
0: Musim durian, dodol durian,
1: rambutan Aceh.
0: Musim Aceh, dodol Aceh. Nanti. Musim kurban jadi jualan hewan kurban.
1: Jadi mereka itu menyesuaikan diri dengan situasi ya.
0: Betul sekali. Ya kayak hate and love relationship gitu loh sama Jalan RM Hadi Sugiono Mijen Kota Semarang tuh ya gak sih? Ya. Ada sisi yang kita cinta banget sama jalan itu, tapi ada sisi yang kayak
1: kadang-kadang kita bingung menghadapinya.
0: Kenapa toh dalan iki koyo ngene terus?
1: Gak bisa nyalip, aduh.
0: Gak bisa nyalip, dalane mandek. Mobilnya sak dayak, motornya sak dayak.
1: Nah, kita ciptakan kendaraan yang bisa dipanggul untuk lari ke depan.
0: Aduh. Dan kendaraan ini sudah dipanggul lah Pak nih, anak bojone panggul nah, juga.
1: Ya anak bojone kan melu melayu neng burine. Ya kendaraan ini gelar neh makan
0: anomali.
1: Di suatu saat nanti barangkali kita sekarang bilang orang mungkin nih suatu saat ada.
0: Oh iya, iya
1: kendaraan
0: sih.
1: Yang enteng yang bisa digunakan bisa di sebul di depan sana. Buka meneh, tumpahin neh.
0: Kendaraan yang bisa disebel. Tapi sebenarnya ada gak sih ya sepeda lipat itu modelnya gitu kan?
1: Ya hampir mirip kan sepeda lipat cuma dilipat. Tapi ya kekuatannya kan 1-2 orang aja. Jadi sepeda lah suatu saat nanti mungkin kendaraan dengan
0: dasar
1: apa yang kuat bisa dilipat enteng. Ini bisa dibawa ke depan sana, ayo buka lagi, naikin lagi. Siapa tahu kan namanya juga dunia, apalagi profesor sekarang banyak.
0: Iya benar lagi.
1: Mungkin mereka menciptakan suatu buah teknologi yang super duper modern.
0: Oh yes, asik deh. Apalagi pagi hari ini ya, habis long weekend kayak gini biasanya langsung duar semua kendaraan akan keluar ya. Jadi ayo diantisipasi perjalanannya ya, sekali lagi dengan berangkat
1: berangkat lebih awal, nyaman, enak, dan Anda bisa menyelesaikan 50 sen pekerjaan di awal hari. Oke.
0: Berarti kalau pagi hari kita terbebas dari kemacetan itu, 50% permasalahan kegiatan kita sudah terlewati
1: 50%. Anda tidak mikir lagi mumet neng dalan.
0: Iya lagi 50%.
1: Tidak mikir lagi ngolet-ngolet neng dalan, tidak mikir lagi harus ganti baju, harus ganti ini wis tekan kantor. 50% sudah terlaksana, tinggal melanjutkan 50%-nya mengerjakan apa yang harus dikerjakan.
0: Iya lagi, bener lagi kalau perjalanannya lancar sampai lokasi tenang guys, 50% enggak akan.
1: Iya, itulah yang sering kita keluarkan setiap hari untuk selesaikan 50% dulu dengan berangkat lebih awal.
0: Yuhu, betul sekali. Selamat datang di Kelana Kota Pagi edisi 18 Agustus 2026. Silakan sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-32-5858-500. Pak Noval Hanif, selamat pagi.
2: Pagi Mas Yuda Bung Jamal. Perjalanan awal pekan Kopeng ke Simpang 5 Semarang.
0: Kopeng ke Simpang
2: 5. Pagi ini jam 6.12 melintas di Tuntang. Mulai grimis.
0: Grimis
1: itu di Tuntang, Pak Noval Hanif.
0: Oh alah.
1: Salah seorang pengamat otomotif ya beliau.
0: Beto. Kuwi Ridwan Hanif. Kuwi Ridwan Hanif ya. Oke, matur suwun Pak Noval Hanif dari grimis, Kopeng Tuntang. Ya guys, sudah sampai Tuntang. Grimis. Oh ini ada Butaya Tantian juga sudah berjalan nih. Kan rutenya persis sama Pak Noval Hanif toh.
1: Dari Solo 3 ya beliau ya.
0: Dari Solo 3 ke kawasan Jalan Pahlawan Simpang 5.
1: Gimana Bu?
0: Selamat pagi Mas Jamal nih loh. Terpantau dari Solo 3 menuju arah Semarang jalannya sudah ramai gemes. Mendungnya menggelayut gerimis rintik-rintik sudahan. Lihatlah persis ditentang kok sama Pak Noval Hanif kok. Cuma Cuma beda 2 menit
1: titiknya aja, yeah. Tapi mirip-mirip.
0: Tapi mirip nih lokasinya Pak Sate. Noval Hanif
1: Sate
0: sama Butea. Berarti kawan-kawan dari Solo 3 itu paling tidak jam 6 itu juga harus sudah keluar gak sih?
1: Iyalah.
0: Yang menuju arah kota Semarang.
1: Sebaiknya begitu, walaupun ada tol tapi tetap untuk menuju ke tolnya kan dari Salatiga ya harus berjuang. Sampai dengan bawahnya tetap ramai banget.
0: Wah, ini kita sudah disambut dengan informasi grimis nih kawan. Ini dari apa? Solo 3
1: ke arah tuntangnya ya.
0: Arah
1: bawahnya grimis.
0: Betul.
1: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi.
0: Burung tengangi kayaknya po. Pilihku malahan ya. Ini Butea Tantia sama Pak Noval Hanif nih rutenya. Persis dari Solo 3 menuju arah ke Semarang.
1: Kantornya sama kali. Beda ya Pak.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Nah, dari barat nih.
3: Good morning, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan pagi. Kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Saya lewat tol saja ya karena tadi habis ngantar anak sekolah. Saat ini sampai di Intersin Jangri, terpantau lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca di pagi hari ini masih temaram. Ini adalah hari Selasa rasa Senin. Gitu ya Mas Yuda dan Mas Jamal, tetap okay. Semangat dan selalu uripku asik.
0: Oke, mantap semuanya Pak Didik Sigit Setiawan. Wah ternyata kota Semarang juga berawan pagi
1: mendung,
0: ini.
1: Mendung.
0: Tapi semalam hujan nggak sih?
1: Kalau semalam nggak tahu nih. Belum ada info untuk semalamnya, kalau ungarannya
0: terang. Studio Rasika belum, nggak hujan kan semalam?
1: Nggak, terang. Saya nunggu sampai jam berapa? 12 itu terang.
0: Ih, ngapain lu sampai jam 12?
1: Terang, terang. Ya, tidur ngelilir jam 12.
0: Oh.
1: Ah, nggak hujan nih. Saya lihat-lihat masih terang. Mungkin setelah itu nggak tahu, aku merem lagi.
0: Iya. Jangan tidur sampai jam 12 pun lu.
1: Ngelilir kan bisa tuh untuk melihat-lihat sikon.
0: Leh, lu kalau ngelilir gitu, dari ngelilir kan melek tuh. Menuju ke tidur lagi susah nggak?
1: Kalau tadi malam
0: atau langsung blek gitu aja.
1: Tadi malam blek karena kesel.
0: Oh.
1: Ya. Kalau memang paling lihat nilai IHP sama air tadi matiin semua udah.
0: Habis itu langsung gelek pas ngelekar tuh langsung merem bisa.
1: Bisa.
0: Oh. Soalnya kadang ada orang-orang yang megah apa malas ngelir tuh karena sekalinya melek langsung
1: ada angel turun lagi.
0: Ya. Langsung mentereng lu meripatnya enggak bisa tidur lagi.
1: Saya pakai aromaterapi di sampingnya terus tidur membawa aromaterapi langsung angler.
0: I see. Ini Bu Nuning Widiawati juga sudah perjalanan dari Solo 3 menuju arah Semarang. Sudah berkabut nih situasinya nih. Sudah masuk tol Semarang Bawen. Sudah disambut dengan cuaca yang berkabut. Oh iya ya, kalau aku lihat di kamera CCTV kota Semarang kok mendung sekali ya.
1: Berkabut sih. Ya.
0: Ayo berangkat kamu rasikan nih cuacanya kayak gini pagi-pagi.
1: Monggo,
0: betul sekali. Ini aku lihat di jalan Diponegoro.
1: Berangkat, ayo.
0: Kemudian juga di jalan S. Parman.
1: Nah mumpung lagi suasananya nggak begitu rame, belum rame banget, segera berangkat. Nanti Anda sampai kantor. Baru jalannya rame, Anda sudah kelewat.
0: Iya, sudah santai-santai ya.
1: Kantor ya.
0: Pak Agus Trioko.
4: Pagi Rasika, masih Bapak Jamal. 6.15, ini sedikit tersendat ya. Prof Hamka. Yang arah ke
1: Jakarta. Iya, Pak.
4: Karena yang di seberangnya, yang di arah Kamijen itu tepat di sebelum atau di kalau dari Jakarta berarti setelah jembatan tol ya. Atau tepatnya di persimpangan yang masuk ke Karunsis atau Suranji itu terjadi laka Mas. Ya tahu kronologinya yang jelas tadi saya lewat sudah ada dua ambulan.
0: Nah ini suara
4: itu yang bekas-bekas kayak apa kaca-kaca gitu ya.
0: Okay.
4: Jadi yang laka yang arah Mijen tapi yang macet yang arah Jerakah. Biasa karena rasa kepo yang sangat tinggi sehingga banyak kendaraan yang mengurangi kecepatan. Yus Mas, aku tak lanjut arah Karangjati. Matur, thank you.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Trioko.
1: DJ nanti sampai waduk sudah jamnya sampai pas. Iya toh. Waduk
0: jam. Ya benar sih kerjanya di waduk
1: Jerogung.
0: Sih.
1: Jerogung.
0: Betul. Bukan waduk ding, bendungan ding.
1: Bendungan Jerogung.
0: Oke, matur suwun infonya Pak Agus Trioko nih di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang ya kawan, ada laporan evakuasi insiden. Tapi ya tetap yang tersendat yang arah ke kota.
1: Karena memang volumenya rame pagi-pagi dan cuma ngelongok untuk menonton. Dapat nih.
0: Meski posisi insidennya dilaporkan yang arah menuju ke Bukit Semarang Baru atau arah naik, tapi tetap yang padat adalah yang arah Jerakah. Thank you infonya. Ini karena sudah disebut Jalan Profesor Hamka, Jalan RM Hadi Sugiono Sisan aja kali ya.
1: Iya.
0: Ini ada Pak Tom nih kan rutenya beliau.
5: Selamat pagi Om Yuda sama Om Jamal.
0: Selamat pagi.
5: Ini aku mau berangkat sekolah jam 6 lebih 10 menit.
1: Oke.
5: Di Kecamatan Mijen masih lancar. Pasar Aceh masih lame lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Aduh. Ya Allah, nah, bocah-bocah zaman saiki jam 6 wis do mangkat ya, ya Allah Gusti. Kemudian zaman cilik jam 6 jek tangi jek turu
1: saiki. Tangine di sebelahi pake.
0: Iya bener lagi ya Allah saiki cah cilik-cilik jam 6 wis do tekan gone ya Allah.
1: Biyen iki jaman aku urung ono timer.
0: Urung ono timer.
1: Urung ono timer tangine yang anggar bapake ngeblogi bokonge. Tangi, tangi, tangi. Iya
0: ngese. Ah, nek aku langsung diseset kemulai pun.
1: Iya terus ditarik.
0: Iya, kemulai langsung diseset ngono iki langsung wis.
1: Timer jaman biyen. Heeh. Dijeblek isik karo pake karo mbok. Atus-atus mau diplocot. Atus-atus.
0: Wah, anak-anak zaman sekarang jam 6 wis dot. Mangkat. Tapi bukannya kalau sekolah-sekolah elit itu masuknya tidak jam 7 ya? Bukannya masuknya tuh jam 7.30 atau jam 8 enggak sih?
1: Bisa juga begitu.
0: Kalau sekolah-sekolah swasta elit itu biasanya, betul enggak sih, guys?
1: Nanti bagaimana aturannya kan mungkin ada.
0: Kalau negeri kan memang jam 7 ya, walaupun elit atau tidak ya, tapi kalau sekolah swasta elit itu biasanya jam 7.30 atau jam 8 enggak sih?
1: Enggak tahu jam berapa nih, terus nanti kalau iya yang gak? Kalau yang sekolahan-sekolahan tertentu pagi itu ada. Kalau yang sekolah Islam biasanya ada ngaji dulu, nanti terus baru pelajaran. Kalau sekolah lain mungkin ada olahraga dulu, baru pelajaran. Atau apa kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan kognitif anak-anak.
0: Kayak sekolah-sekolah yang pakai kurikulum Cambridge atau yang sekolah-sekolah yang pakai kurikulum IB gitu, itu kan biasanya berangkatnya jam 8, jam 7.30-an gak sih, Kamu Rasika? Betul gak? Sekolah-sekolah swasta yang ternama, yang luar biasa sekali, satu orang satu mobil gitu-gitu loh, betul nggak sih?
1: Mungkin ada punya pengalaman nih putra putrinya nih.
0: Ini aku dapat informasi dari kawan di 5644 ya kan, Pak Satrio. Ini Pak Satrio juga menyusuri pagi Unes di Jalan Dewi Sartika Kota Semarang dari Universitas Negeri Semarang arah turun.
1: Turun semua, iyalah jam begini.
0: Semuanya turun ya, dari atas keroyaan turun semua ya. Ini dari Pak Satrio di Jalan Dewi Sartika Kota Semarang. Nih semuanya arah turun kok ya.
1: Satrio Sartika.
0: Unes masih libur nggak sih? Atau sudah masuk?
1: Ini
0: masih libur ya?
1: Harus apa kemarin
0: PKKMB. PKKMB. Oh, PKK Unes belum kuliah, Ding. Soalnya belum masih ada pramuka toh, Unes ki. Heeh. Pramukane Unes soalnya belum kok koyone.
1: Gimana, Pak Satrio Sartika? Masih
0: libur ya, Pak ya. Nih ya, istilahnya Jalan Dewi Sartika Trangkil ya, sama kayak Jalan Profesor Hamka Ngalian tadi toh.
1: Rame terus.
0: Semuanya pada turun kabeh. Pak Rijal Fauzi.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi,
6: Pak. Pagi ini perjalanan menuju Pekalongan dari Bergas Karangjati lewat jalur non tol, jalur konvensional meluncur
0: tadi jam. Pak, foto Pak. Keri deh.
6: Sekarang jam 6.
1: Sudah
6: sampai Mangkang sebelum akhiri lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Alhamdulillah.
6: Begitu.
1: Oke, Pak.
6: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. HP-nya jangan diwenyet-wenyet, Pak. Kertek-kertek-kertek-kertek.
0: Untungnya lancar ya, ini Pak Rijal on the way dari Semarang ke Pekalongan kawan, lewat jalur Pantura. Jalurnya lancar, gak ada kendala dan juga hambatan berarti. Sekarang sudah ada Pak Rijal yang perjalanan ke Pekalongan dari Semarang. Aku buka Pak Busan aja lah ya, yang sudah perjalanan menuju arah ke Kendal juga nih.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Bos.
7: Mengabarkan ini saya, perjalanan dari Ambarawa menuju ke Cipiring. Untuk dari exit tol Kaliwungu akan masuk ke KIB, ya, itu ada dump truck besar yang mogok atau macet, kayak sudah dari tadi malam itu. Nah, mohon berhati-hati. Lajur hanya bisa digunakan satu. Ngoten. Okay, sukses semuanya.
1: Sukses pagi. Semuanya. Selamat pagi.
0: Matur suwun. Pak Busan, informasinya tapi masih lancar ya, truk mogoknya nanti kita cek lagi deh, semoga sih tidak berdampak signifikan ya di jalan raya.
1: Hanya di situ aja.
7: KIK Mas, bukan KIB.
0: Nah, nggih nggih, matur suwun, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Masih pagi, Pak, belum sarapan, enggak apa-apa, Pak.
0: Matur suwun Pak Busan, informasinya dari Jalan Lingkar Kaliwungu ya, Kawarasika. Infonya tadi yang ada laporan truk mogok di sekitar traffic light kawasan industri Kendal, KIK. Oke, matur suwun, ini tuh infonya ya, Semarang Kaliwungu Kendal tuh kawan, infonya masih terpantau lancar untuk jalur antar kotanya. Nih sudah ada yang bertanya menuju arah Demak Kudus ada rob atau tidak, silahkan disimak informasi dari Pak Bawa Artanto ya.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat
0: pagi Pak Bowo,
8: Mas Yuda dan Mairet Jamal. Okay. Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-18 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintasi jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya mataharinya sudah terlihat tetapi masih agak temaram. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan masuk kota Demak ini lancar total. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Gunung juga lancar. Relatif sepi pagi hari ini, mungkin banyak yang WFH ya, karena ada himbauan kelihatannya khususnya untuk ASN mungkin ya, untuk hari ini WFH kalau maksudnya? Tidak salah. Maturun. 6 lebih 31 menit sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus, mas-mas. Ini lancar luar biasa, mas. Kalau dari TL Genuk sampai sini tadi cuma berapa ya? Berarti 40 menitan ini sudah sampai, mas. Dari TL Genuk sampai masuk Tanggulangin lancar pol, lancar total. Ini demikian juga arah sebaliknya juga tidak ada catatan. Oh iya, tadi saya lupa angin bukan sekitar inisial S juga kering. Cuaca di Kota Kudus ini mataharinya sudah cemelorot walaupun langitnya banyak awan. Maturun.
0: Pak Bawa Artanto. Nah itu ya kawan, Semarang sampai dengan Demak Kudus lancar, situasi arus lalu lintasnya tidak ada kendala dan hambatan berarti. Cuacanya gimana Pak Bawa di Demak? Mendung okay. Juga?
1: Atau mendung-mendung atau gerimis?
0: Ini Pak Agus Budi juga sudah perjalanan dari Purwokondo menuju arah Welahan.
1: Cuaca
0: cerah katanya di kawasan Purwokondo Welahan. Welahan arah Jeporo juga lebih ramai, tapi situasinya masih
1: ada acara-acara lagi ya, mungkin jalan-jalan sehat atau apa dari kecamatan mana gitu. Karena di sana kan kemarin sudah Welahan, sudah kecamatan mana yang anak-anak, adik-adik ada karnaval mobil. Sekarang sudah nggak ada lagi.
0: Kayaknya sih sudah nggak ada ya. Kayaknya ya. Soalnya kan itu kan agendanya kayak kecamatan itu loh lah ya.
1: Mungkin nanti kabupaten yang untuk semua yang dewasa dan SMA ataupun masyarakat umum. Kita tunggu infonya dari Kota Jepara dan sekitarnya.
0: Cuma ini kok informasinya di tanjakan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto kok ada kendaraan trouble ya.
1: Dan posisinya juga kayaknya membuat jalan sempit nih, kanan kirinya nih.
0: Ini ada informasi kawan, siapa yang sedang antri di tanjakan Sigar Bencah kawan, Jalan Imam Suparto Tembalang, ada kendaraan trouble infonya. Ini ada Mas Hendra Arif yang sedang antri di sana. Kemudian yang kedua itu ada Pak Yusuf Arda di tanjakan Sigar Bencah tuh infonya.
1: Lanjut merayap.
0: Betul, ada kendaraan trouble kawan Rasika ya. Di Jalan Imam Suparto Tembalang di tanjakan Sigar Bencah, makanya lalu lintasnya saat ini merambat. Yang sedang pada lewat sana. Jadi ada kendaraan trouble sekali lagi kawan Rasika di tanjakan Sigar Bencah. Ini Pak Fahru Roji juga sama melintas di Jalan Dewi Sartika dari arah UNES, arah turun itu padat sekali, traffic light Masjid Nurul Ilmi Kretek Wesi sampai Delik Sari padat sekali, hati-hati semuanya, ingin cepat.
1: Kretek Wesi bukan kretek.
0: Iya, Ding.
1: Kretek Wesi semua ingin cepat ya.
0: Betul.
1: Di gym di UNES.
0: Ya. Itu ya kawan, jalurnya masih terpantau baik. Ya kalau untuk antar kotanya sih masih baik ya. kepadatan-kepadatan tadi terkonsentrasi masih di jalur-jalur dalam kota Semarang, di jalan-jalan protokol kayak Jalan RM Hadisubeno, terus kemudian barusan Jalan Dewi Sartika menuju Sampangan, barusan juga kita dapat info ada kendaraan trouble di Jalan Imam Suparto Tembalang, di tanjakan Sigar Bencah, makanya juga cukup padat. Ya, sementara masih di dalam-dalam kota Semarang ya. Untuk jalur antar kotanya masih lancar saja. Dari Semarang menuju arah Demak Kudus juga barusan ada info tuh dari Pak Bowo. Semarang Solo 3 tuh banyak banget loh tadi jam 6 pagi. Ini Bu Lucy juga sudah menyusuri tol Semarang Solo, gerimis di beberapa titik.
1: Gerimis dan mendung.
0: Tol Ungaran Baben Solo 3 kilometer 464 arah Solo. Pak Angga Jiraya, perjalanan tol Banyumanik ke Klaten, jalanan lancar, cuaca mendung, segera berangkat nanti keburu hujan nah, basah.
1: Kandanyo.
0: Sudah sampai Baben disambut dengan gerimis. Kemudian Bu Anissa, selamat pagi Mas Hikmah Jamal dan semua kawan Rasika. Saya juga bersyukur sekali loh, dua orang anakku itu masuk sekolahnya berbeda. Anakku berharap sekolah di SMA Negeri, masuknya jam 7. Anak nomor 2 masuk di SDIT, masuknya jam 7.30. Jadi lumayan bisa lega, gak keburu-buru.
1: Bentenan ngantarnya ya.
0: Tuh kan, kalau sekolah swasta tuh biasanya kayak masuknya antara 7.30 sampai jam 8 deh.
1: Lebih mundur sedikit.
0: Betul sekali. Ya sementara itu dulu ya kawan Rasika, nanti kita update lagi nih. Pak Trianto juga menyusuri Jalan Raya Ungaran sampai dengan Serondol lancar, cuaca mendung. Dari Ungaran menuju arah ke Semarang.
1: Sudah sampai di ini.
0: Sudah sampai, betul, sudah sampai Jalan Anton Sujarwo, Sukun, Serondol, Jalan Setiabudi, nggak ada kendala. Dan laporan lalu lintas signifikan.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings K9.

0: situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6.40 kawan. Konsentrasi kepadatan, keramaian masih terlapor di wilayah dalam kota Semarang ya. Tapi kalau ditarik di jalur antar kota, bahkan tadi sudah ada laporan yang sampai dengan Kendal Weleri menuju arah Pekalongan. Informasinya juga masih lancar, Semarang Solo 3, kemudian juga Semarang Demak Kudus juga belum ada laporan ketersendatan atau hambatan signifikan. Satu rute yang tadi masih belum ada reportnya adalah Semarang Gubuk Purwodadi, Gawara Sika. Bagaimana infonya?
1: Jatilor ya.
0: Betul sekali. Nah ini aku mau munculkan infonya. Yang pertama ada Pak Rendra.
1: Pagi Pak.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal. Mas Yuda melaporkan dari arah Purwodadi ke arah Godong. Alhamdulillah masih lancar. Terlihat juga ada truk dan kendaraan pribadi sudah melintas. Cuaca agak mendung ini. Kebetulan hari ini saya akan melaksanakan lomba di tingkat kecamatan dan juga ada senam sehat door prize. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kecamatan pundi Pak Rendra ya?
1: Demak, Purwodadi, apa kecamatan mana Pak?
0: Oke, mantap semua nih Pak Rendra melintasi Jalan Raya Godong Purwodadi ya, di lokasi titik jalan yang sedang ada peningkatan mutu jalan di Jatilor, kayaknya berarti kondisinya masih baik ya. Belum ada antrian panjang oke, atau sampai wah, butuh waktu.
1: Dua arah ya, masih yes. Lancar ya.
0: Betul, nah ini diteruskan menuju arah Semarangnya ada Pak Mufid nih.
3: Selamat pagi. Selamat pagi Bang Jama, Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan Lalin dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Kayadi, via Fire of Bersianevo, Pasar Meranggen, Pertigaan Penggaron, Pedurungan Gayam Sari, dan ini jam 6.18 melintas di perempatan Milo menuju kawasan Simpang 5. Untuk Lalin dari arah timur ke barat lancar, dan dari arah sebaliknya juga dari barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat mengarah kota Semarang ini juga sudah dibuka. Untuk cuaca pada pagi hari ini temaram ya, sinar matahari belum kelihatan. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu
0: Pak. Kami yang matur suwun ya Pak Mufid. Laporannya dari Karang Awen. Dari Karang Awen Meranggen lancar infonya kawan kedua arah Pak Dono Nugroho.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju arah Timur Tengah atau Middle East. Saat ini jam 6.41 menit, saya sudah melintas di depan Formosa, Mas Yuda, Bang Jamal. Untuk perjalanan tadi tidak ada kendala sama sekali ya. Cenderung lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Jadi bus lancar. Untuk depan Formosa sendiri juga lancar ini. Tidak ada ketersendatan sama sekali. Juga mau bus gitu. Untuk matahari belum bersinar ya. Masih Tabang Jama, masih mendung ini sampai di daerah Bukuk ini. Demikian informasinya Mas Yuda Bang Jamal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip kalau gitu ya, Semarang Gubuk lancar, tidak ada kendala. Kemudian tadi dilanjutkan informasinya kawan kita melintasi Godong sampai Purwodadi juga masih lancar.
1: Cuaca hanya sedikit mendung.
0: Yuhu, betul sekali ini tuh ya kawan, informasi dari koridor Semarang menuju arah ke Gubuk Purwodadi. Belum ada laporan kendala signifikan. Ya kalau menurut Anda rame-rame pabrikan itu kendala ya wes itu berarti ya, kendala.
1: Itu tiap hari.
0: Berarti Anda ya. Kayak di Formosa, Arisa ya kan. Masih. Yang terpantau ramai setiap harinya ya kan.
1: Tapi lagi kalau, sudah pada masuk.
0: Betul, tapi kalau untuk insiden atau hal yang berimbas ke jalan raya sih masih ada. Belum ada. Nah, kalau Anda melintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto atau sekitaran Kedung Mundu dan sekitarnya, melihat asap yang membumbung tinggi, ya betul sekali Kawara Sika. Saat ini dari Damkar Kota Semarang itu sedang melakukan penanganan kebakaran sebuah rumah huni yang beralamat di Jalan Gemah Sari Raya, Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saat ini di lokasi sudah ada 4 armada kawan dari Damkar Kota Semarang untuk penanganan kebakaran sebuah rumah yang ada di Jalan Gemah Sari Raya, Kedung Mundu, Kota Semarang. Soalnya kalau dilihat dari beberapa laporan tuh asapnya bulak-bulak ya.
1: Hitam.
0: Pekat. Hitam sekali, betul. Sementara informasi dari rekan-rekan damkar di lokasi, itu kebakaran rumah Ngawarasika. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitaran Kedung Mundu dan sekitarnya melihat asap cukup tebal dan juga tinggi. Saat ini damkar Kota Semarang sedang penanganan kebakaran rumah huni Ngawarasika di kawasan Jalan Gemah Raya, Kedung Mundu, Kota Semarang. Ada 4 armada saat ini yang sudah di lokasi untuk pemadaman apinya. Wah, ini dari dokumentasi damkar loh, apinya bulat-bulat tenan ya.
1: Jadi asapnya sudah bulat tirang dari dalam apinya, bulat-bulat di dalam rumahnya itu.
0: Dan ini kemudian ada pantauan dari lokasi yang lain juga. Kelihatan dari daerah lain tuh juga kelihatan asap membumbung tinggi ya Ngawarasika, mengenai laporan adanya kebakaran rumah huni yang ada di Jalan Gemah Sari Raya, Kota Semarang. Iya toh, Gemah Sari Raya.
1: Gemah Sari Raya 12.
0: Yes. Saat ini sedang dalam penanganan oleh petugas Ngawarasika dalam hal ini Damkar Kota Semarang. Pak Maman Lubis, ini saya melihat sisa mobil terbakar di Jalan Maijen Sutoyo, Kota Semarang, depan Sekolah Teresiana, masih teronggok, membuat sedikit ketersendatan.
1: Oh, mobil, sisa mobil yang kebakar.
0: Sisa mobil terbakar, oh oke.
1: Okay. Tinggal kerangka.
0: Oh, kalau mobil terbakar tuh yang terbakar dalamnya tok ya?
1: Iya, jadi besi-besinya nggak terbakar, tapi habis lainnya, habis. Jok, ban, dan juga
0: jadi kayak kerangka ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti kalau ibaratkan manusia, mobil itu kalau habis gini ya, ini tulang-tulangnya ya?
1: Tulang-belulang, tengkoraknya aja nih.
0: I see. Bu Harini Setiawati, wah feelingku pasti Bu Harini sedang antre di Tanjakan Sigar Bencah ini.
1: Iya, ini sedang usul untuk...
0: Iya, ada kendaraan trouble kawan di Tanjakan Sigar Bencah.
1: Ada apa nih?
5: Alhamdulillah, sudah melewati mobil mogok di Sigar Bencah. Merayap. Aman, itu cukup sih 3 mobil asalkan pelan-pelan.
0: Asih. Oke, mantap suan lah kalau begitu Bu hari ini.
1: Sampai di Serondol ya.
0: Koyone.
1: Syukurlah.
0: Sudah terlepas kok sama kendaraannya yang trouble di tanjakan Sigar Bencah Ngawarasika. Ini karena informasinya kawan-kawan tadi masih 630, 640 ya kan, jadi kondisinya ya volume kendaraannya masih
1: pas rame-rame tadi.
0: Bukan, maksudnya volume kendaraannya ya rame, cuma rame aja gitu loh. Belum yang sampai macet dedel dowo panjang gitu.
1: Kalau sekarang ini
0: nah sekarang ini baru
1: lagi rame banget ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau sudah kelewat ya syukurlah kayak Bu hari ini tadi berangkat kasih.
0: Pak UG.
6: Dari Magelang tujuan Semarang. Saat ini sampai Lemah Abang, pertigaan Lemah Abang. Arus lalu lintas ramai lancar. Untuk wilayah Bergas tadi sedikit gerimis. Cuaca mendung. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
6: Pukul 6.23 menit.
0: Magelang ya, lancar sekali cuacanya juga
1: redup.
0: Redup. Sepanjang informasi rekan-rekan tadi yang tindakan dari Solotigo, Bawen dan sekitarnya, pokoknya dari selatan
1: redup
0: ya.
1: Redup semua.
0: Redup informasi cuacanya. Bu Siti Kowiyah juga sama nih dari Ngempon, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum. Maksud Mas Jamal, sehat-sehat selalu ya. Tapi kemarin itu memang tak akui, saya pun juga rasanya capek, ngantuk rasanya. Lagi sempet beraktivitas hari ini. Cuma mengucapkan selamat saja. Selamat ulang tahun untuk Indonesia aku.
1: Ulang tahun Bu Siti.
0: Oh, Bu Siti Kowiyah juga ulang tahun.
1: Iya, kita doakan semoga berkah barokah sepanjang usia. Cukup rezeki.
0: Amin.
1: Dan tidak lupa sehat selalu. Amin.
7: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Aziz Noverdi.
8: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Selasa yang ke-18 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya tentunya.
1: Amin.
8: Izin melaporkan update lain, posisi saya sudah berada di Jalan Siliwangi atau tepatnya di TL Anoman. Untuk aktivitas lari meluncur dari Tambak Haji Raya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masih relatif kondusif, ramai lancar, didominasi sepeda motor dan mobil pribadi setelah long weekend sepertinya bener ini. Anak-anak sekolah juga sudah pada masuk. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah, Mas Yuda dan Bung Jamal. Hari ini saya kembali mau ke dinas luar kota ya, area Jabodetabek. Setelah kemarin juga seminggu full luar kota area Jabodetabek juga. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal, yang bisa diinfokan tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sarapan pagi. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun Pak Aziz.
8: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di Kaligarang ya, untuk aktivitas lalin tadi meluncur dari TL Anoman, TL Kalibandeng, terus Pamularsih. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar. Kalau untuk pelajaran sekolah swasta, anakku yang SD Muhammadiyah itu jam 6.30 juga sudah harus sampai di sekolahan, Mas Yuda dan Bung Jamal. Paginya nanti ada acara itu apa, sholat sunah bersama yang pagi hari itu, baru nanti dilanjutkan untuk pelajaran seperti biasanya. Gitu ya, itu kalau yang di SD Muhammadiyah. Kalau yang lain mungkin sepertinya ya sama deh, kalau yang swasta tentunya yang apa berbasis Islami ya, tapi kalau yang negeri ya mungkin jam 7 Mas Yuda Bung Jamal. Begitu ya yang bisa diinformasikan.
0: Okay.
8: Terima kasih.
0: Lah Anda semua gugah putra-putri Anda jam 6 harus siap itu juga bangunnya kayaknya kayak pengalaman kita berdua dulu gitu. Kemudian langsung disesak gitu. Atau di gimana?
1: Sekarang Anda ada timer, dulu enggak ada.
0: Maksudnya jam 6 kan berarti orang-orang tua zaman sekarang kan anaknya jam 6 kudu ready, Gong. Sementara kalau zaman kita berdua dulu jam 6 iki masih gelesak-gelesik.
1: Tangi-tangi
0: ya.
1: Ribet.
0: Sekarang beda. Langsung disesak gitu ke mulai ngawarasika. Tapi itu pengalaman yang tak terlupakan sih, tangi digugah kemulai disesak. Itu kayaknya semua orang tua lu juga gitu.
1: Iya, sholat-sholat-sholat. Nah, sholat dulu.
0: Iya, kemulai disesak kayak jangan...
1: Atus, diplocot.
0: Pemaksaan kayak lo.
1: Pokok men lah. Asik tapi kayak kelingan.
0: Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Banjir Kanal Barat, arah Karangayu biasa. Jam padet. Terus mana lagi nih kota Semarang nih yang padet, di mana lagi nih?
1: Tadi ketakut sih.
0: Jalan Ciliwangi ya, yang barusan juga disampaikan Pak Aziz Noverdi, semuanya menuju arah ke kota. Semuanya menuju arah ke kota ya, menuju arah pusat kota SMG. Pak Isnan.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Jamal. Situasi pagi hari ini dari RSUD
1: juga
9: biasa antri dari RSUD ya, mulai antri miso, soto dan soto Medan. Tapi kayaknya sih akan tidak terlalu macet ya, normal seperti biasa kemacetannya. Ayo kawan Rasika, jangan takut lewat RM di sebelah, aman, lancar.
1: Takut sih enggak, Pak.
9: Timik-timik, demikian, terima kasih.
1: Oke, takut sih enggak, cuman alah, ngudek lianin ya, ono.
0: Nah. Thank you infonya Pak Isnan dari Jalan RM di sebelah Mijen ya. Kota Semarang nih ya, Kamarasika ya, informasi yang tadi disampaikan padet-padet itu ya masih di jalan-jalan protokol Kota Semarang.

0: Nangis sih mobil mau gue ditanjakan kayak gini, nangis gue, nggak sanggup.
1: Apa tahu habis habis bensinnya, BBM-nya habis atau apanya?
0: Karena mungkin tuh ya masa mobil habis bensin bisa tapi
1: bisa juga lah. Atau karena mesinnya mengalami kendala, ngolet dan lain sebagainya.
0: So scary, mau kok ditanjakan kayak gini. Kalau aku langsung teriak sih, talak, talak, mobilku mogok, talak, talak. Aku langsung gitu-gitu sih.
1: Emang wong dong sih, makanya loro ya.
0: Medeni banget sih, mobil mau kok ditanjakan. Kayak aku langsung nangis terus bengok sih, talak, talak, mobilku mogok, talak, talak, talak, aku talak. Aku langsung gitu sih.
1: Kan bisa telepon ini, apa...
0: Lah cara mandeki mobilnya?
1: Apa?
0: Cara memberhentikan mobilnya?
1: Ya kalau mogok kan, ya kan udah berhenti toh kalau mogok.
0: Kan nyeter kireng-gereng-gereng-gereng naik. Gluk-gluk-gluk. Lah terus?
1: Ya kalau otomatis kalau dia mogok berarti
0: mati.
1: Mati mesinnya.
0: Terus mandek kalau mati itu?
1: Ya mandek.
0: Oh.
1: Mandek otomatis misalnya mesinnya berkendala karena panas ya, karena panas tuh tenaganya enggak keluar, misalnya ngolet. Seperti kemarin yang telah bicarakan, jadi mesin itu kalau terlalu panas, overheat, dia akan tidak ada tenaga, terus berhenti. Matikan mesinnya, kondisinya ya sudah, berhenti dulu di situ.
0: Oh, berarti nggak mungkin gelondor kan?
1: Ya nggak. Kecuali kan dia ada misalnya posisi yang gelondor hand rem.
0: Kan contoh nih, nyetir mobil, reng-reng-reng, terus gluk-gluk-gluk, terus kita ngapain?
1: Ya, hand rem.
0: Oh.
1: Mati mesin, hand rem. Pokoknya setiap mobil itu, setiap berhenti, itu sebaiknya hand rem. Karena kita kan nggak tahu mungkin nanti kesondol dari belakang atau apa ketika
0: handrem itu jaminan nggak bisa ngelondor.
1: Karena handrem itu salah satu apa namanya pengaman.
0: Iya, jaminan nggak bisa ngelondor.
1: Iya, kalau kondisi normal, kondisi handremnya normal itu pengaman itu.
0: Terus nanti kalau mau menyalakannya lagi gimana?
1: Iya, handremnya di anu dilepas dulu baru.
0: Iya, yang ngelondor dong.
1: Iya, kalau mau kan ada orangnya, ada orangnya. Kan bisa pakai rem kaki, kan ganti rem kaki.
0: Enggak kebayang gue caranya gimana. Bu Kilma Fadilah.
1: Pagi, Bu.
2: Pagi, Mas Yu, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Tadi saya baru mau masuk
1: kelas
2: Sikar Bencang.
1: Oh, Sikar Bencang.
2: Setelah denger info dari Mas Yu, tak pikir-pikir. Naik, nanjak, padat, otomatis sampai segitiga berjejer juga padat. Akhirnya saya memutuskan jalur untuk ke Jalan Oang, nanti ke Dungmundu turun, masuk tol Telogos.
1: Sip,
2: masuk tol Gayam Sari.
1: Oke.
2: Terus nanti keluar Krabia. Ya. Sampai kedal lancar ya, Mas.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Kilma.
1: Sebuah pola pikir yang lebih bijak.
0: Gak ada kendala ya, hambatan juga nihil. Nah ini udah ada Profesor Harjum ini yang sudah tindakan juga nih. Punyut Mujama, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kawara Sika semua melaporkan pagi ini rute dari Bumi Wonomukti menuju Magister Manajemen Universitas Diponegoro di Jalan Erlangga Tengah. Perjalanan lancar, 25 menit saja waktu tempuhnya. Rute yang dilewati dari Sambiroto, Kedungmundu, Lamper Tengah, masuk ke Jalan Majapahit, Brigjen Sudiarto, lurus Milo, Bangkong, belok kiri Atmodirono, masuk Jalan Erlangga Tengah sampai di Magister Manajemen Universitas Diponegoro di Peleburan.
1: Nah,
0: lancar.
1: Lancar, lancar, betul. Lancar.
0: Nah, ini berarti informasinya persis sama rutenya Bu Kilma barusan kan?
1: Nah, beliau lewat pintu tol Gayam Sari.
0: Mm-hmm. Betul sekali.
1: Prof. Harjum langsung masuk ke Atmodirono.
0: Yes, Pak Freddy Baja.
3: Selamat pagi, Bu Jamal, Bu Yudha.
1: Selamat pagi.
3: Bu Yudha. Terima kasih atas atensi kemarin sudah di up. Saya lihat di berita seminggu
0: lebih ya,
3: itu yang Fortuner putih 212 sudah diberikan sanksi oleh Polres Kendal. Nyata itu berdomisili di Kendal, daerah Kendal. Tapi yang anehnya bempernya itu sudah dicopot sebelumlah dilakukan penindakan dan plat nomornya dikembalikan standar. Karena waktu itu saya lihat sebelum viral masuk ke media sosial IG itu plat nomornya modifikasi dan masih pakai bemper mercusuar ya. Jadi alangkah baiknya kalau mau aksesoris mobil diperhatikan apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Gitu. Kalau sudah viral malu enggak kira-kira?
0: Malu lah, makanya dicopot.
3: Banyak. Begitu. Terima kasih Bung Yudha sudah melambungkan dan orangnya sudah diberikan sanksi oleh Polres Kendal. Matur nuwun Bung Yuda.